0: saudara kita ini dari Asdot.
1: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
0: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, creative industry, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diperangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus. emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
14: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita, performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan, fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya, semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
15: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: benar-benar ditutup, teman Produa, ya.
1: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silakan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
2: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendengar pengalaman wisata seru dan ekonomis melalui berbagai wahana interaktif hadir di Batu Economics Park. Sesuai dengan namanya, ya kan? Memang ini adalah salah satu tempat wisata yang sangat-sangat ekonomis seperti itu. Salah satu wahana favorit yang wajib dicoba oleh pengunjung adalah bioskop 3D. Sebuah wahana hiburan modern yang menghadirkan sensasi menonton lebih nyata, menegangkan, sekaligus menyenangkan untuk seluruh kalangan usia. Melalui teknologi visual 3 dimensi yang dipadukan dengan efek suara imersif, pengunjung ini akan diajak masuk ke dalam petualangan film seolah-olah berada di dalam cerita. Setiap adegan terasa hidup dengan tampilan visual yang detail dan efek yang mampu memacu adrenalin, menjadikan pengalaman menonton jauh lebih menyenangkan dari bioskop biasanya ya. Manajer operasional Batu Economics Park, Samuel Dwi, mengatakan pihaknya tidak hanya menghadirkan hiburan, bioskop 3D di Batu Economics Park juga menjadi pilihan aktivitas keluarga yang seru untuk dinikmati bersama. Dengan kapasitas hingga 50 orang dalam satu sesi, wahana ini mampu memberikan pengalaman menonton yang nyaman dan tetap penuh dengan keseruan bagi pengunjung. Suasana ruangan yang modern serta efek visual yang atraktif mampu membuat pengunjung merasakan sensasi petualangan secara maksimal. Mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa dapat menikmati wahana ini sebagai alternatif hiburan yang unik saat berlibur di Kota Batu. Bioskop 3D ini menjadi salah satu wahana favorit karena memang menghadirkan pengalaman wisata yang berbeda, interaktif tapi ramah di kantong. Sebagai destinasi wisata ekonomi dengan berbagai pilihan hiburan menarik, Batu Economics Park terus berkomitmen menghadirkan wahana yang inovatif, seru dan dapat dinikmati semua kalangan. Tidak hanya menghadirkan permainan, pengunjung ini juga dapat menikmati suasana wisata keluarga yang nyaman, menyenangkan di tengah kota wisata Batu.

0: dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Konservasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan

suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi, kami hadirkan informasi dari Probolinggo, TNBTS tutup wisata Gunung Bromo selama ritual Yatia Kasada 2026. Khairul Umam akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Umam.
3: Baik, Ruli dan pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS menutup seluruh aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo selama pelaksanaan ritual Yatnya Kasada tahun 2026. Penutupan berlaku mulai 30 Mei 2026 pukul 00 WIB hingga 2 Juni 2026 pukul 23.56 waktu Indonesia Barat. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Yahya Nugraha, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran dari Ketua Paruman Dukun Pandita di kawasan Tengger terkait pelaksanaan upacara ritual Yatnya Kasada tahun 2026. Penutupan kawasan Bromo berlaku sejak 30 Mei 2026 hingga 2 Juni 2026. Sebagai tindak lanjut, BBTNBTS juga menerbitkan surat pengumuman nomor PG78TU HMS 01B05/2026 tentang penutupan kegiatan wisata Gunung Bromo dan sekitarnya selama pelaksanaan ritual adat masyarakat Tengger tersebut. Selama masa penutupan, kawasan Gunung Bromo hanya dapat diakses oleh masyarakat mengikuti rangkaian ritual Yatnya Kasada. Sementara pada 2 Juni 2026, kawasan Bromo juga akan digunakan untuk kegiatan pembersihan area pasca ritual. Sementara itu, Ketua PHDI Kabupaten Probolinggo Bambang Suprapto mengatakan prosesi Yatnya Kasada akan dimulai pada 1 Juni hingga 2 Juni dini hari dengan agenda utama ritual Gunung Saji di kawasan Lautan Pasir dan juga kawah Gunung Bromo. Menurutnya, Yatnya Kasada merupakan tradisi sakral masyarakat Tengger yang rutin digelar setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Widi. Ia menambahkan selama pelaksanaan Kasada, masyarakat di kawasan Gunung Bromo diharapkan tetap menjaga ketertiban serta menghormati jalannya ritual adat. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menegaskan wisatawan baru diperbolehkan kembali memasuki kawasan Gunung Bromo mulai Rabu 3 Juni 2026. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, kawasan Gunung Bromo tercatat telah dikunjungi sebanyak 344.039 wisatawan, terdiri dari 332.000 wisatawan domestik dan 11.000 wisatawan mancanegara. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masdiki melaporkan.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

Berdengar kalau misalnya tadi kita sudah sedikit membahas tentang menurunnya daya beli masyarakat terhadap hewan kurban. Nah, sebentar lagi di jam 8 pagi di Dialog Malang Menyapa, kita akan membahas tentang bagaimana sih hewan kurban ini sudah dipastikan sehat dan juga layak seperti itu. Dan nantinya kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dr. Hewan Dewi Masito MAGR, dan juga Manajer Operasional Razaik Farm, Salim Ali Musalam Mahri, yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama dengan Esti Sulistia di Dialog Malang Menyapa. Nanti akan kita coba kulik dan juga gali lebih dalam tentang bagaimana sih untuk kita semuanya bisa memastikan hewan kurban ini memang benar-benar sehat dan juga dipastikan layak. Itu nanti ada tanda-tanda dan juga ciri-cirinya seperti apa, nanti akan kita lebih dalami lagi di Dialog Malam Menyapa yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Sudah menghitung hari, tinggal beberapa hari lagi kita sudah akan sampai di Hari Raya Idul Adha. Nah, menyambut Hari Raya Idul Adha, beragam langkah persiapan sudah dilakukan, termasuk tentu saja oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dari berbagai daerah. Kita fokus bicara di Jawa Timur ya, termasuk misalnya di Kota Malang, kemudian di Blitar, di Kabupaten Malang, di Kota Batu, di Pasuruan Raya maupun di Probolinggo Raya. Nah, beragam persiapan diantaranya adalah seperti misalnya melakukan pengecekan ataupun pengawasan di berbagai lapak penjual hewan kurban yang ada di wilayah-wilayahnya masing-masing untuk memastikan agar hewan kurban dalam keadaan yang sehat dan layak untuk disembelih pada saat nanti Hari Raya Idul Adha. Ya, di berbagai daerah, termasuk mungkin di sekitar Anda, lapak-lapak penjualan sapi, kemudian kambing dan domba sudah bermunculan di kawasan perkotaan maupun pedesaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan berkurban. Momentum ini tentu menuntut perhatian serius ya, karena aspek kesehatan hewan dan keamanan pangan menjadi concern dari Kementerian Pertanian dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam rangka bagaimana praktek pengawasan lalu lintas ternak, kemudian pemeriksaan kesehatan hewan kurban, vaksinasi penyakit mulut dan kuku, ataupun pengendalian dari lumpy skin disease atau LSD, serta edukasi kepada para pedagang dan masyarakat. Nah, meskipun status PMK relatif terkendali dibandingkan masa wabah ya tahun 2022 sampai 2023, tapi kewaspadaan tetap diperlukan mengingat tingginya mobilitas ternak antar wilayah menjelang Idul Adha. Ada juga tren konsumsi hewan kurban yang juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat. Ada sejumlah pelaku usaha peternakan yang mencermati perubahan pola pembelian. Bahkan ada yang bilang bahwa sekarang daya beli masyarakat turun, sehingga omset mereka juga turun. Tapi nanti kita akan konfirmasi ya bersama dengan narasumber untuk bisa menggali lebih jauh soal bagaimana kondisi yang ada saat ini, baik dari kacamata saudara-saudara kita, bapak ibu yang ada di Spangtan, maupun para pelaku usaha lapak penjualan hewan kurban. Karena pagi ini saya nanti akan berbincang bersama dengan dua narasumber. Yang pertama nanti bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, DRH Dewi Masito MAGR. Nanti kemudian kami juga akan lanjut berbincang bersama Manajer Operasional Razaik Farm. Ini buka lapak hewan kurban, nampaknya ada beberapa titik ya di Kota Malang. Nanti kita akan minta informasinya bersama dengan manajernya, ada Mas Salim Ali Musalam Mahri, untuk tahu lebih jauh soal bagaimana pula para pemilik lapak hewan kurban ini juga memastikan menjaga kesehatan hewan kurbannya. Karena biasanya banyak yang beli tapi nitip dulu mas gitu ya. Jadi beli hewan kurbannya tapi nitip di lapak dulu, baru nanti misalnya H-1 atau karena lebarannya besok hari Rabu, biasanya hari Selasa ya, Selasa sore gitu, baru diantar, di drop ke masjid atau bahkan ke rumah, ke tempat penyembelihan hewan kurban tersebut. Nah, kami nanti akan minta informasi yang lebih jauh bersama dengan narasumber. Tentu saya juga nanti mengajak Anda yang merupakan panitia penyembelihan atau Anda juga mau berkurban pada Hari Raya Idul Adha nanti, bisa sharing bersama kami ya soal bagaimana kesiapannya, bagaimana kondisi kesehatan hewan kurban Anda. Sudah tahukah pula tentang bagaimana sebenarnya prosedur-prosedur yang harus dijalani sebelum hewan kurban itu disembelih? Nah, ini penting. Oleh karena itu nanti Anda bisa gabung bersama kami lewat WA di 081-555-600-915. Kalau yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Malang Official, Anda bisa langsung tulis komentar pertanyaan Anda atau testimoni Anda ya, pengalaman Anda bisa sharing bersama kami. Silakan langsung tulis saja, nanti kami akan bacakan. Ya, kami akan tersambung sesaat lagi bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar selepas lagu berikut ini. Jadi tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang.

0: Anda masih bersama kami di program Malang Menyapa dan masih bicara tentang kondisi ternak yang harus sehat dan layak ya ketika nanti disembeli pada saat Idul Adha. Nah, bagaimana dengan di Kota Malang? Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dispangtan Kota Malang juga sudah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di seluruh wilayah Kota Malang itu sejak tanggal 21 Mei. Jadi dari hasil pemeriksaan, hari pertama menunjukkan bahwa seluruh ternak yang diperiksa dalam kondisi sehat dan juga bebas penyakit menular. Menurut keterangan dari dokter hewan bidang peternakan dan kesehatan hewan di Dispangtan Kota Malang, Pak Anton Pramujiono, pemeriksaan dilakukan di 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Dan sudah dilakukan pemeriksaan di Kedung Kandang, di Kelojen, di Blimbing, di Lowaru dan juga di Sukun. Dan di hari pertama petugas memeriksa ada puluhan lokasi penjualan hewan kurban yang tersebar di berbagai titik kota. Pemeriksaan dilakukan di 87 lokasi lapak penjualan hewan kurban dan dari hasil pemeriksaan itu tercatat ada 224 ekor sapi, 2812 ekor kambing dan 119 ekor domba sudah diperiksa petugas kesehatan hewan. Dan dipastikan kalau seluruh ternak yang diperiksa itu dalam kondisi sehat dan tidak ditemukan indikasi penyakit menular. Nah, sebagai bentuk jaminan kepada masyarakat, Dispangtan juga memberikan stiker sehat ya pada lapak yang telah lolos pemeriksaan. Nah, pemeriksaan hewan kurban di lapak penjualan ini dijadwalkan akan berlangsung sampai besok tanggal 26 Mei 2026. Selanjutnya petugas akan melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem di masjid, kemudian di musola dan juga di lokasi penyembelian hewan kurban pada tanggal 26 sampai dengan 30 Mei 2026 ya. Jadi tidak berhenti sampai pemeriksaan ataupun pengawasan di lapak saja, tetapi ini juga tentang bagaimana nanti kemudian petugas melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem di masjid, kemudian di musola dan juga di lokasi penyembelian hewan kurban tanggal 26 sampai dengan 30 Mei. Karena kan ada juga sebagian masyarakat kita yang biasanya menyembeli tidak pada hari H gitu ya. Jadi tidak pada tanggal 27 misalnya, karena besok Idul Adha tanggal 27, tapi ada pada hari kedua atau hari ketiga atau hari keempat. Sehingga dari pihak Dispangtan itu menyampaikan bahwa dari pihak Dispangtan akan terus melakukan pemantauan pemeriksaan antemortem dan postmortem di masjid, di musola dan juga lokasi penyembelian hewan kurban pada 26 sampai dengan 30 Mei 2026. Saya mau sapa dulu yang sudah bergabung lewat WA di 081555600915. Selamat pagi. Ini ada yang gabung berbagi cerita. Oh, tim kami sudah menghubungi juru sembelih yang disarankan. Kan harus ada juleha ya, juru sembelih halal. Oke. Tapi sekarang ada tambahannya S deh. Syariah gitu, juru sembelih syariah. Jadi juru sembelih saleha syariah. Jules ya. Ya, jadi bukan juleha lagi tapi jules katanya gitu. Oke, nanti kita akan minta informasi lebih jauh soal ini ke dinas terkait. Kemudian saya juga mau oke, ini ada pertanyaan. Benarkah bahwa hewan ternak harus satu hari sebelumnya sudah sampai di lokasi supaya tenang tidak stres? Ya, ini juga pertanyaan berikutnya. Nanti kami akan tanyakan kepada narasumber kami. Terus ada juga yang, oh ya, ini menyampaikan pesan. Ini kalau setelah pemotongan hewan kurban, itu biasanya kan pada cuci jeroan di sungai. Mbok ya jangan, cuci di tempat terdekat dengan cara membuat lubang, kemudian ditutup dengan tanah setelah itu supaya tidak mengotori sungai. Baik, ya, ini beberapa WA yang sudah bergabung. Jadi kalau berkaitan dengan bagaimana perlakuan terhadap hewan kurban, nanti tepatnya, oh besok ya, besok kami akan bahas dalam program Malang Menyapa. Kalau pagi ini kita fokus ke bagaimana pengawasannya ya, bagaimana pengawasan hewan kurban. Nah besok kami akan detail soal bagaimana perlakuan terhadap hewan kurban. Jadi kalau tadi ada pertanyaan soal benarkah harus sehari sebelumnya misalnya dibawa ke masjid, ke musola, tempat penyembelihan, termasuk bagaimana perlakuan terhadap nanti apa ya, daging yang sudah dipotong gitu ya. Maka besok Anda bisa simak perbincangan selengkapnya. Karena sekarang kan sudah mulai banyak inovasi program-program yang dilakukan gitu ya, untuk memastikan kalau daging hewan kurban itu, bahkan sekarang sudah banyak yang diolah misalnya jadi rendang, jadi dendeng gitu ya, atau jadi abon, sehingga bisa dikonsumsi dalam waktu yang agak lama, tidak pada saat hari-ha saja, tapi itu dikemas kemudian bisa disalurkan ke tempat-tempat terpencil misalnya, sehingga ini bisa membawa manfaat bagi semua masyarakat. Artinya tidak hanya ketika misal daging fresh kita serahkan, kita bagi ke warga di sekitar tempat penyembelian, tapi bahkan sekarang sudah pada tahap banyak yang diolah untuk menjadi rendang, dendeng, abon, dibentuk dalam kemasan yang lebih awet gitu ya. Jadi bisa kita kirim misalnya ke kawasan-kawasan yang, misalnya kawasan yang terdampak bencana, di kawasan pengungsian atau di kawasan pelosok-pelosok, sehingga mereka bisa ikut merasakan manfaat dari hewan kurban yang tadi sudah diolah ya, sudah diproses dagingnya. Nah, besok Anda bisa simak perbincangan selengkapnya antara pukul 8 sampai dengan 9 pagi waktu Indonesia Barat, tetap di Pro 1 RRI Malang. Pagi ini kita fokus ke bagaimana pengawasannya, termasuk langkah yang dilakukan oleh Dispangtan. Saya sempat cari info. Nah, ini kayak narasumber yang pagi ini akan berbincang bersama kami, Ibu Dewi Masito. Saya sempat lihat statusnya Bu Dewi Masito juga gitu. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan, kayak datang ke tempat-tempat penjualan hewan kurban ya, ke lapak-lapak, juga ke pasar hewan untuk memeriksa kondisi dari hewan kurban yang dijual, sehingga ini dipastikan kondisi hewan kurbannya akan sehat dan baik-baik saja. Apakah kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Dewi Masito? Kita tunggu dulu ya untuk bisa dapat sambungan bersama dengan Bu Dewi Masito. Seperti apa sih sebenarnya langkah yang sudah diambil? Nanti kami juga akan ajak Anda, walaupun beliau adalah Kepala Dispangtan Kota Blitar, tapi Anda juga bisa gabung bersama kami ya untuk konsultasikan. Sifatnya mungkin adalah umum ya, soal bagaimana perlakuan hewan kurban ini. Jadi nanti Anda bisa gabung. Kalau mau gabung lewat telepon silakan di 0341 495850. Lewat WA bisa lewat pesan, Anda gabung di 0815556915. Sudah tersambungkah bersama dengan Bu Dewi Masito? Selamat pagi, Bu.
1: Pagi, Mbak Esti.
0: Iya, saya lihat statusnya Ibu nih, Ibu udah patrol kemana-mana ini untuk memeriksa
1: iya,
0: hewan
1: betul.
0: Ternak ya.
1: Kemarin bersama dengan Pak Wali ya, di pasar hewan di Moro, Mbak Esti.
0: Ya.
1: Walau minggu-minggu kita tetap ini ya, mengontrol ya.
0: Siap, ini karena memang udah mendekati hari-ha, jadi intensitas pengawasannya kayaknya ditingkatkan ini, Bu Dewi.
1: Iya, jelas Mbak Esti, karena kurang 2 hari lagi lah kita melaksanakan Idul Kurban ini. Dan kami yang ada di RPH untuk hari pertama dan hari kedua itu sudah penuh, Mbak.
0: Oh, itu maksudnya gimana, Bu? Jadi warga banyak yang menyembelih di RPH, tidak disembelih di masjid atau
1: ya,
0: di musala?
1: Sebagian, Mbak. Jadi sebagian itu memang mendaftarkan di rumah potong hewan. Jadi kemarin kita sudah dari hari pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat ini sudah terdaftar 110 ekor sapi, Mbak, yang terdaftar di rumah potong hewan kami. Dan itu pun retribusinya 60.000 itu kita gratiskan selama Idul Kurban ini, tetapi masyarakat harus membawa pembolengnya sendiri. Jika tidak ada pemboleng, itu ada paguyupan pemboleng atau paguyupan jagal yang menyediakan jasa untuk memboleng gitu, Mbak Esti.
0: Baik, 110 sapi sudah mendaftar untuk dipotong di rumah potong hewan Kota Blitar. Itu berarti sehari berapa ekor sapi, Bu? Kapasitas kemampuan RPH-nya?
1: Jadi kapasitas kandang karantina kami ya, jadi sebelum dipotong itu kan harus istirahat 8 sampai 12 jam. Jadi kapasitas kandang karantina kami itu satu hari sekitar 40 ekor gitu, Mbak.
0: Oke, 40 ekor sapi satu harinya. Ada kambing juga, Bu, disembelih di RPH?
1: Untuk kambing kita sediakan ya bagi masyarakat yang ingin apa memotongkan di apa di RPH kambing kami itu juga bisa, tetapi itu Mbak Esti harus bawa pemboleng sendiri dan paguyuban untuk pemboleng apa kambing ini masih belum terbentuk ya, jadi otomatis harus membawa pemboleng sendiri untuk yang kambing ini. Jadi enak kalau di RPH. Jadi apa limbahnya itu nanti yang kita buangkan gitu. Jadi tidak usah ke sungai atau apa gitu ya. Jadi nanti masyarakat sudah enak, sudah bersih lah gitu.
0: Baik. Kalau gitu kita ulang nih informasinya, detailnya ya. Jadi sekarang kalau misalnya mau potong hewan kurban itu tidak harus di musola atau di masjid karena di RPH. Apa yang disediakan oleh RPH Ibu di sana?
1: Iya, jadi di RPH kami ya, untuk yang RPH Ruminansia khususnya sapi itu ada kandang karantina, kemudian ada fasilitas juleha, juru sembelih halal kami, kemudian ada untuk merebahkan hewan itu kita sudah pakai restraining box. Jadi kita sudah pakai mesin Mbak untuk perobohan apa hewannya itu. Tetapi walaupun kita penjepitnya mesin, tetapi yang memotong itu tetap juru sembelih halal kita. Kemudian sampai selesai itu perkiraan hanya 45 menit Mbak Esti. Jadi mudah sekali masyarakat jika memotongkan di RPH ini, dan tentu juga ada dokter hewan yang akan memeriksa ya untuk kesehatan dagingnya. Nanti apabila ditemukan daging atau organ yang abnormal itu akan diafkir gitu Mbak. Dan kami juga menyediakan kendaraan roda 3 untuk mengantarkan daging dari RPH ke masjid atau musola gitu.
0: Ini kayaknya paket lengkap ya, dari awal sampai akhir, bahkan sampai diantar ke masjidnya. Oke, okay. Ya, tapi ceritanya udah full ya? Ini udah penuh
1: ceritanya
0: nih 4 hari.
1: Ceritanya hari ke satu dan kedua sudah full, dan biasanya Mbak Esti untuk hari kedua ini kita mulainya pagi dini hari, jadi mulai jam 1 pagi dini hari untuk yang hari kedua itu sudah kita mulai. Jadi masyarakat enaklah kalau memotongkan di RPH kami.
0: Oke. Tapi hari 3-4 masih ada kemungkinan untuk bisa bertambah yang mau daftar Ibu?
1: Masih. Biasanya dari instansi atau sekolah-sekolah itu biasanya mulai hari ke-3 dan ke-4 Mbak Esti.
0: Baik, yang biasanya ada retribusi untuk penyembelihannya itu Rp60.000, itu biasanya untuk bayar apa Ibu Rp60.000 itu?
1: Jadi itu untuk kandang karantinanya, kemudian proses ininya, julehannya, kemudian pemeriksaan hewannya. Jadi mulai dari antemortem sebelum disembelih sampai dengan postmortem setelah disembelih itu kita lakukan pemeriksaan, dan apa kita hasilnya itu kita berikan ini ya surat keterangan kesehatan hewan gitu.
0: Rp60.000 tapi untuk Idul Adha kali ini digratiskan.
1: Digratiskan tetapi membawa pemboleng sendiri Mbak Esti. Okay. Jika tidak punya pemboleng ada paguyuban jagal kami yang siap membantu, tetapi otomatis harus bayar juga ya Mbak Esti ya.
0: Sampai berapa itu Bu biasanya paguyuban jagal ini?
1: Kemarin kita tanya per ekornya itu 550 Mbak Esti.
0: 550 udah diboleng, jadi nanti ketika udah selesai, udah bersih, terpisah apa, artinya udah dikelompokin dagingnya, itu diantar pakai roda 3 tadi ke masjid dalam keadaan sudah bersih.
1: Betul, udah jadi lebih mudah lah ya dan lebih higienis, jadi tidak ada proses kami di pemotongan itu di lantai, tidak ada Mbak Esti.
0: Termasuk tadi limbahnya juga sudah dibersihkan.
1: Limbahnya sudah kita tangani, untuk limbah padatnya kita angkut ke kebun bibitnya dinas ya. Kemudian untuk limbah cairnya sudah kita proses di IPAL gitu.
0: Oke, jadi kalau sampai ke masjid nanti tinggal untuk apa ya, pembagian misalnya untuk berapa porsi dan sebagainya itu udah panitia di masing-masing masjid ya?
1: Ya, okay. Jadi tinggal bagi aja tinggal nanti. Bagi aja. Jadi lebih mudah lah ya.
0: Baik. Ya, ini kan jadi menarik ketika langkah-langkah semacam ini ternyata sekarang sudah banyak dilakukan. Artinya apa? Jadi pilihan gitu ya. Orang nggak mau, bukan nggak mau ribet ya, tapi maksudnya lebih apa? Terjamin kebersihannya gitu. Ya. Ya, tapi kan terbatas tadi Bu jumlahnya. Maka sebenarnya untuk yang ada di luar sana yang menyembeli sendiri kan tetap harus ada julehannya. Berapa banyak juleha yang dimiliki oleh Dispangtan ini?
1: Iya, untuk sementara ini kita yang ada di rumah potong hewan yang di dalam ya internal kita itu yang sudah bersertifikat itu ada 5 juleha Mbak Esti. Ya. Tetapi untuk yang di luar itu memang sementara ini kita masih belum melaksanakan pelatihan ya, karena untuk yang bersertifikat ini memang mahal Mbak Esti. Jadi per orang biayanya itu kalau BNSP bisa 2.500.000 ya. Jadi memang karena keterbatasan anggaran sehingga kami belum bisa melaksanakan pelatihan untuk juru sembelih halal ini. Sementara yang tercover di kami hanya di RPH 5 orang Mbak Esti.
0: 5 orang, oke. Okay. Jadi kalau di luar sana nanti siapa yang boleh menyembelihkan, kabarnya juga akan diawasi ini oleh Dispangtan.
1: Ya, jadi untuk yang di luar itu biasanya ustadz-ustadznya ya, Pak Yai, Pak Yainya apa dari masing-masing masjid atau musola. Sementara itu Mbak yang ada di Kota Blitar.
0: Baik, Bu Dewi, ini karena sekarang sudah H-2 dari pelaksanaan Hari Idul Adha. Sudah ada apa saja yang dilakukan oleh Dispangtan memastikan hewan kurban, terutama yang dijual di lapak-lapak ya. Ini datanya seperti apa ini? Berapa banyak lapak, berapa banyak yang sudah diperiksa ini?
1: Iya, yang sudah dilakukan oleh DKPP ya, pemerintah Kota Blitar. Ini kita pastinya melaksanakan yang paling penting adalah di pasar hewan ya. Jadi dalam seminggu itu ada 2 kali pasaran, itu Pon dan Legi. Kemudian kita juga ada lapak-lapak, khususnya lapak-lapak ini untuk kambing ya, itu ada sekitar 7 lapak dan ini selalu kita lakukan pemeriksaan ya, memastikan bahwa hewan-hewan tersebut benar-benar sehat ya. Dan terima kasih kepada para pedagang atau bolo-bolo ngarit ini ya yang sudah bekerja sama dengan kami. Dan apabila mereka ada hewannya yang sakit itu pasti melaporkan ke kita dan kita akan segera tangani. Dan kita menghimbau kepada para pedagang ini jika itu sakit tidak boleh diperjualbelikan, harus disembuhkan dulu. Dan kerjasamanya sangat luar biasa ini Mbak Esti untuk para pedagang-pedagang yang ada di lapak. Dan kita pun untuk proses antemortem sebelum dipotong itu pemeriksaan dilakukan 24 jam sebelum hewan disembelih. Jadi nanti petugas kita sekitar 60 orang itu mulai besok kita melaksanakan pemeriksaan antemortem gitu Mbak.
0: Kalau antemortem yang diperiksa apa aja Bu?
1: Ya, jadi untuk yang diperiksa untuk antemortem ini tentu kita inspeksi, kemudian palpasi, dan kemudian kita juga mengukur suhunya. Kita pastikan bahwa suhunya normal itu 38 sampai dengan 39,5 derajat Celcius. Jika di lapangan kita temukan 39,5 ini akan kita tangani lebih lanjutan. Dan tentu ciri-ciri hewan sehatnya itu tentu adalah nafasnya teratur, berdiri tegak, tidak ada luka, kemudian area mulut dan bibir itu bersih, kemudian nafsu makan juga baik, bulu tidak kusam, dan area anus juga bersih, tidak ada luka. Dan ini yang jauh lebih penting lagi, harus diupayakan berjalan atau bergerak. Ketika bergerak tidak ada kaki yang pincang, gitu Mbak. Jadi keputusan dari pemeriksaan antemortem itu diizinkan untuk dipotong, ditolak untuk dipotong, diizinkan dipotong dengan syarat, dan ditunda untuk dipotong, gitu.
0: Oke,
1: Mbak.
0: Jadi ada 4 rekomendasi itu. Nah, Ibu, ini kan juga melakukan pemeriksaan ke lapak-lapak dan sebagainya. Terus kalau yang terbukti sehat gimana? Ada stempelnya, ada stikernya, atau apa tandanya?
1: Iya, jadi kami akan memberikan surat keterangan kesehatan hewan kepada lapak-lapak yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Tentu ini tidak hanya sekali aja ya, pasti ada keluar masuk ya Mbak ya, untuk hewan-hewan baik itu kambing maupun sapi, untuk apa yang sudah kita periksa dan kita nyatakan sehat, itu akan kita berikan surat keterangan kesehatan hewan.
0: Ya, gitu, jadi kalau misalnya mau beli, cek juga ya bagaimana apa istilahnya, mungkin surat keterangan sehat itu per ternaknya atau per lapak ini suratnya diberikan?
1: Per lapak.
0: Oh, per lapak ya. Oke. Ya, tapi kan hewannya datang dan pergi, Bu. Ada yang udah laku terus datang lagi baru.
1: Iya, jadi apa? Ini surat keterangan kesehatan hewan ini ternyata juga menjadi ini ya, bagi penjual. Penjual ketika ada yang pembeli datang itu ditunjukkan, oh ini loh sudah dilakukan pemeriksaan oleh dinas, dan jika diperlukan misalkan, oh saya perlu satu ini, surat kita berikan. Kita lakukan.

0: ada sapi yang mengalami prolapsus ania. Ini sapi betina kita temukan itu, dan tentu yang masih didominasi banyak itu adalah penyakit parasit atau cacing gitu, Mbak. Dan untuk yang terindikasi cacing itu langsung kita berikan obat cacing, dan kemarin yang kena scabies kita suntik, Mbak, gitu.
1: Oke. Okay. Jadi ciri-ciri hewan ternak yang sehat tadi, nafasnya teratur, terus Ibu boleh disebutin lagi nih sekaligus untuk warning kita semua ini. Ya, nafas teratur.
0: Oke, jadi nafasnya teratur, kemudian berdiri tegak, tidak ada luka, bola mata bening dan tidak bengkak, kemudian area mulut dan bibir bersih, kemudian area anus juga bersih, kemudian nafsu makan baik, kemudian bulu tidak kusam. Itu, Mbak Esti, yang harus diperhatikan.
1: Ya, cek di anusnya juga harus bersih ya.
0: Ya, harus bersih, dan kita pastikan suhunya tidak melebihi 39,5. Nanti jika suhunya melebihi itu akan kita obati dulu.
1: Oke. Okay. Terus tadi yang saya ingat terus dari budaya pesannya, upayakan ajak hewan ternaknya itu berjalan, memastikan supaya nggak pincang gitu ya. Jadi sehat, memenuhi syarat secara syariah agama maupun syarat kesehatannya tadi ya.
0: Ya, itu harus, Mbak. Jangan hanya jogrok gitu aja ya. Biasanya orang kan jogrok di dipancangkan di talinya itu ya. Yeah. Ya udah, ternyata ketika jalan agak digrup. Nah, itu kan syarat sahnya kan ya tidak cacat.
1: Ya. Oke. Berarti ini
0: dan jangan lupa lagi nih, Mbak.
1: Gimana?
0: Yang kadang orang enggak ini ya. Kan tidak boleh cacat, itu harus dilihat testisnya. Jadi testis itu telurnya.
1: Telurnya itu sapi.
0: Itu cangklir apa enggak?
1: Oh iya.
0: Normal apa enggak? Kadang kan ada tuh yang hanya satu buah aja gitu ya. Itu kalau tidak dilihat, nah bisa fatal ini. Karena itu kalau telurnya testisnya satu itu sudah masuk cacat.
1: Cacat. Oke, baik. Terima kasih sudah diingatkan soal ini. Nanti saya mau ngobrol juga dengan teman penjual hewan kurban yang punya lapak di Malang. Tapi kalau untuk para penjual ada pesan apa nih, Bu Dokter?
0: Ya, dari untuk penjual ini harapannya saya menghimbau ya kepada penjual untuk selalu menjaga kebersihan kandangnya, karena tentu keluar masuk sapi di kandangnya itu luar biasa. Dan tentu kita tidak ingin ya satu minggu yang lalu sehat, kemudian pas mau disembelih atau H-2 itu ada terkena sakit. Jadi pastikan makan yang baik, kemudian kebersihan kandang juga dijaga, dan kalau sapinya sakit jangan dibawa ke pasar. Gitu, Mbak.
1: Oke. Terima kasih banyak Dokter Hewan Dewi Masito sudah berbincang bersama Radio Republik Indonesia Malang. Sehat selalu, nanti kalau ada update mohon dikabari ya, Bu Dewi.
0: Baik, terima kasih Mbak Esti.
1: Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Kepala Dispangtan Kota Blitar, Dr. Hewan Dewi Masito, MAGR. Tadi soal bagaimana kita juga mengenali hewan ternak kurban yang sehat ya. Jadi mulai tadi termasuk salah satu syaratnya adalah Anda cek dulu bagaimana cara jalannya, pincang nggak, cacat nggak. Tadi bahkan detail ya, Bu Dewi mengingatkan kita. Nah, sekarang saatnya saya ngobrol langsung dengan pelakunya nih, dengan pelaku usahanya. Karena kita juga perlu tahu seperti apa sebenarnya para pedagang atau penjual di lapak hewan kurban ini juga sebenarnya berusaha untuk memastikan bahwa hewan kurbannya juga sehat, menjaga mereka tetap sehat sampai nanti menjelang hari ketika mau dikirim ke tempat penyembelihan. Saya sudah tersambung bersama dengan manajer operasional Razaik Farm, ada Mas Salim Ali Musalam Mahri tersambung bersama kami melalui telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Salim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat makasih pagi. Loh, saya kontak langsung siap untuk RRI.
2: Sama-sama, terima siap. Kasih.
1: Mas Salim, ini Razaik Farm ini pemain lama atau pemain baru sih di lapak ternak kurban?
2: Alhamdulillah, kita sudah 8 tahun ini berjalan, Bu.
1: Oke, dan ada berapa banyak lapak ini yang dibuka di Malang?

0: Saat ini kami ada 3 lapak yang dibuka di apa namanya di lapak di Kota Malang. Namun kita punya apa namanya kandang sentral yang ada showroom di Tirtomoyo.
1: Oh, di Tirtomoyo ini apa istilahnya?
0: Iya.
1: Showroomnya tadi yang bahasanya
0: showroom. Iya, showroomnya.
1: Yang iya. Punya showroom nggak cuma mobil ya, sapi, kambing.
0: Iya dong.
1: Oke. Okay. Nah, ini yang saya sempat tahu kan lapak yang di Saksofon, terus ada di mana lagi, Mas Salim?
0: Lapak kita yang pertama ada di Jalan Saksofon, belakang Begawan.
1: Ya.
0: Yang kedua juga ada di Ikan Gurame, Jalan Ikan Gurame, dan yang ketiga di Jalan Platuk Sukun.
1: Oke, di 3 lokasi yang agak apa namanya kayak segitiga gitu ya. Kalau di Kota Malang. Oke. Mas, seperti apa sih apa ya istilah bisnis ternak kurban tahun ini? Karena kan saya sempat dapat info katanya daya beli masyarakatnya juga turun ini. Gambarannya gimana, Mas Salim?
0: Ya, alhamdulillah. Kita alhamdulillah sudah mendapatkan kepercayaan dan amanah dari para sahibul kurban, pelanggan kami setia di Razepa. Memang di tahun ini sepertinya yang terdampak itu yang di lapak-lapak. Namun di kandang showroom kami, alhamdulillah untuk penjualan di tahun ini luar biasa. Karena kita ada beberapa banyak promo-promo yang kita tawarkan. Seperti itu.
1: Oh, jadi strategi marketing dengan promo itu ternyata bisa, apa istilahnya mungkin, mendongkrak, okay, membuat minat masyarakat tetap tinggi?
0: Ya. Sekali. Jadi alhamdulillah kita sudah 5 tahun ini kita ada promo di tempat kami, beli satu dapat satu.
1: Oh, gimana seperti ceritanya itu. Beli satu dapat satu ini? Kambing loh, ya. Ini sapi loh.
0: Iya, kambing.
1: Oh, kambing, bukan sapi ya, kambing ya.
0: Enggak, kambing. Uh-huh. Jadi kita punya promo, beli satu ekor, dapat satu ekor, gratis satu ekor. Uh-huh. Ada lagi, beli satu, dapat dua untuk yang double berkah. Jadi kita ada penawaran-penawaran menarik sehingga customer setelah kita mengeluarkan promo itu sudah untuk mengambil promonya karena jumlahnya juga terbatas kan, seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi strategi marketing itu ternyata bisa jadi daya tarik sehingga penjualan omset Anda dan kawan-kawan di Razek Farm masih tetap tinggi. Emang sekarang harga kambing sampai berapa, Mas?
0: Kalau di kami, untuk yang jantan itu mulai harga Rp2.750.000 sampai harga Rp5.000.000. Untuk kambing premiumnya mulai harga Rp5.500.000 sampai di angka Rp10.000.000.
1: Oke, okay. Nah yang beli satu
0: kalau
1: gratis satu tadi?
0: Kalau untuk kambing betina, untuk yang beli satu gratis satu itu kita ada di harga 3,5 up. Mulai harga 3,5 ke atas itu semua sudah bisa mendapatkan promo beli satu gratis satu. Seperti okay. Itu.
1: Bisa terbayang pasti banyak yang memilih paket ini ya, beli satu gratis satu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke. Tapi nanti kaitannya dengan margin keuntungan, gimana ceritanya itu? Beli satu gratis satu, sementara kalau beli satu ekor aja harganya udah tinggi nih, Mas Ali.
0: Ya, alhamdulillah kita memang mempunyai banyak kemitraan. Kita sebelum apa namanya mempersiapkan ini 6 bulan dan itu sudah apa namanya bekerja sama dengan kemitraan-kemitraan kami para peternak di desa-desa. Kami menitipkan bibit-bibit unggul di situ untuk dibesarkan seperti itu. Jadi alhamdulillah kebanyakan yang kita jual ini adalah kambing yang kita rawat sendiri seperti itu. Dengan kemitraan-kemitraan kami. Jadi pada saat mendekati Idul Adha istilahnya kita panen untuk pengambilan kambing-kambing yang sudah siap untuk dijual seperti okay. Itu.
1: Sehingga makanya kita dengan bisa, cara itu harganya bisa tadi ya, bisa miring ya.
0: Betul seperti baik. Itu. Makanya untuk kambing-kambing yang seperti itu yang kita ikutkan sebagai promo di tempat kami seperti itu.
1: Kalau sapi sampai berapa sekarang harganya, Mas?
0: Tapi untuk tahun ini, Masya Allah, Tabarakallah, harganya lumayan luar biasa.
1: Naik banyak.
0: Kalau yang, iya naiknya luar biasa. Karena kan ada peraturan juga dari, apa namanya, RPH itu kalau daging sapi itu per kilonya harus keluar dari RPH itu Rp135.000 kan saat ini. Makanya tahun ini harga sapi naik gitu. Kalau yang jantan, itu sekarang mungkin ya yang sekitar bobot 250 sampai 300 kilo itu sudah di angka mulai 23 sampai 25 jutaan.
1: Oke, ulang yang 250 sampai 300 kilo harganya?
0: Di itu di 23 sampai 25 juta.
1: Oke, kemudian berikutnya misalnya berat berapa?
0: Kalau misalkan di berat 500 kilo, 600 up itu masih di harga 30 sampai 35 juta tahun ini.
1: Emang kalau tahun kemarin harga untuk berat yang kayak misalnya 250 sampai 300 tadi kan sekarang 23 sampai 25. Tahun lalu berapa kira-kira Mas? Artinya kita mau lihat
0: 21 kenaikan. Juta sudah dapat. 20 juta juga sudah dapat tahun lalu.
1: Ya.
0: Kenaikannya jadi, lumayan.
1: Lumayan ya.
0: Yang ya, bikin... jadi ada beberapa masjid yang akhirnya mengalokasikan dana karena tidak mencukupi untuk membeli urunan sapi, akhirnya ditukar ke kambing.
1: Okay. Apalagi beli satu dapat satu gratis satu tadi akhirnya banyak yang lari ke sana juga gitu. Oke, okay. Artinya perubahan harga, kenaikan harga ini kemudian berdampak pada bagaimana minat masyarakat untuk membeli sapi.
0: Gimana?
1: Kenaikan harga sapi yang lumayan ini kemudian membuat minat masyarakat beli sapi juga menurun tahun ini.
0: Ya betul, betul sekali.
1: Oke, okay. Mas, ini kalau sehari sampai berapa banyak nih kambing atau sapi yang terjual? Rata-rata?
0: Kalau untuk di lapak-lapak kami itu per hari bisa keluar 20 ekor lah, alhamdulillah. Mm-hmm. Seperti itu biasanya, tapi di lapak-lapak itu tahun-tahun sebelumnya itu alhamdulillah kita buka satu hari aja. Untuk promonya itu sudah sold out gitu.
1: Langsung.
0: Tapi untuk yang tahun ini ya untuk yang memang daya beli masyarakat untuk hewan kurban agak sedikit menurun seperti itu.
1: Okay.
0: Namun kita akan membuka penjualan untuk hewan-hewan kurban satu bulan sebelum apa namanya Idul Adha, kita sudah jualan seperti itu.
1: Terus udah dibayar tapi dititipkan gitu ya?
0: Nggih, ya kita biaya perawatannya free, biaya penitipannya free sampai nanti pengiriman di hamin 1 biasanya atau hamin 2.
1: Masya Allah, saya simpen deh nomornya Mas Salim jadi. Nanti kalau perlu gampang ini, oke. Okay. Nah,
0: iya.
1: Mas, karena yang tadi jadi concern dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan kan soal kesehatan hewan ternaknya. Selama ini juga ada petugas yang memeriksa ke lapak-lapaknya Mas Salim?
0: Betul. Alhamdulillah kita ada pemeriksaan dari dinas terkait yang pertama, dan yang kedua kita memang ada dokter khusus yang memantau hewan-hewan kami yang mungkin ada sedikit masalah atau problem dalam kesehatannya. Alhamdulillah cepat kita tangani agar tidak menyebar ke hewan-hewan yang lain seperti itu. Karena tahun ini itu setiap tahun kita menemukan keunikan ya di kambing maupun sapi. Ada aja virus yang mengenai hewan-hewan ternak kami ini. Di tahun ini itu kebanyakan sakit mata dan pencernaan ya, seperti itu.
1: Oke, okay. Tapi Mas Salim, Razek Farm sudah punya dokter hewan sendiri yang memantau kesehatan hewan.
0: Betul.
1: Artinya tidak harus nunggu dari dinas terkait yang melakukan pengawasan ya?
0: Iya, betul. Kami alhamdulillah ada 2 dokter dan 3 mantri yang memantau dari hewan-hewan kami.
1: Oke, okay. Mas, ini rata-rata yang sudah beli ke Anda ini minta diantar ke tempat penyembelihan itu kapan?
0: Rata-rata kebanyakan hamin 1, tanggal 26 itu puncaknya.
1: Besok ya?
0: Tapi kita mulai hari ini ya. Kita mulai hari ini juga sudah ada start pengiriman. Mulai ada pengambilan juga yang diambil. Karena kita juga menyediakan jasa pengantaran gratis dari kami, seperti itu.
1: Baik. Tadi diperiksa gratis, pengantaran gratis, nitip gratis. Ini banyak gratisnya ini,
0: Mas Salim. Masya Allah.
1: Masya Allah. Makanya rezekinya tambah lancar loh, Mas Salim dan kawan-kawan.
0: Amin, amin, amin, amin. Amin,
1: okay.
0: Amin, amin.
1: Mas, nah ini tadi hewan ternak yang sekarang ada di Anda ini kan tadi di showroomnya ada di Tirtomoyo. Kemudian yang melihara itu selama ini adalah apa, peternak-peternak warga di kawasan Tirtomoyo juga? Atau dari mana selama ini
0: hewan ternaknya? Kalau kita ada kandang sentral di Dampit dan di Gunung Kawi. Itu sebagai tempat kita untuk pembesaran kambing dan juga breeding. Namun ada di daerah kami di Gunung Kawi dan di Gampit itu kita punya jejaring kemitraan bekerja sama dengan petani, para petani-petani di daerah sana. Seperti itu.
1: Oke. Jadi udah tahu rekodnya ya. Jadi hewan ini kondisi dari kecilnya kemudian pertumbuhannya sampai gede kepantau terus ya.
0: Ya, kita recording memang semuanya insyaallah.
1: Baik. Nah, tadi kan ada pesan kalau misalnya mau beli hewan kurban itu harus dicek betul kondisi kesehatannya. Ini masyarakat yang beli biasanya ngecek nggak? Kayak ya, tadi kata dokter Dewi kan diajak jalan, pincang apa enggak, dicek detail mulutnya, dan sebagainya.
0: Betul, betul. Selain kami, dari kami melakukan pengawasan kepada hewan-hewan kurban yang layak untuk kurban, itu kita cek memang mulai dari kesehatannya, terus dia pincang atau enggak, matanya buta atau tidak. Jadi seperti itu sudah kita melalui beberapa fase penyaringan sampai benar-benar hewan ini layak untuk yang dikurbankan. Itu yang akan kita kita hantarkan kepada para sahibul kurban seperti itu. Okay. Tapi jangan salah, para sahibul kurban sekarang juga masya Allah teredukasi dengan baik. Jadi akhirnya mereka juga memilih yang hewan kurbannya juga yang terbaik. Seperti itu. Pasti mereka mengawasi matanya sakit atau tidak, hewannya lemas atau tidak, pincang atau tidak. Itu semua mereka memilih. Dan kita membebaskan untuk para customer kita untuk memilih hewan kurban sesuai dengan keinginannya.
1: Okay. Jadi sensornya sebenarnya tiga ya. Tadi pengawasan di Spangtan, tapi dari Razaik Farm juga udah nyeleksi, memastikan ini adalah hewan yang memenuhi syarat. Kemudian pembeli pun juga punya apa hak ya, diperbolehkan untuk ngecek sedetail itu. Baru setelah itu deal, bayar, transaksi, baru nanti kemudian kapan diantar untuk ini.
0: Iya. Siap. Dan kita juga seandainya kata di setelah memilih misalkan hewannya ternyata ada yang sakit atau mati setelah dipilih itu, kita akan garansi 100% bisa memilih kembali hewan yang sama, maksudnya yang setara ya. Lalu juga bisa kalau tidak cocok dengan hewan yang dipilih, kita akan kembalikan refund 100% kepada para customer kami. Tapi alhamdulillah sampai saat ini jarang sekali yang ada yang minta refund.
1: Okay. Ini saya dari tadi dengar masih ada suara kambing dan sebagainya. Posisinya Mas Salim lagi ada di mana ini sekarang?
0: Iya, kebetulan saya sekarang posisi lagi ada di lapangan di depan kandang showroom kami. Okay. Karena di sini sudah mulai untuk pengambilan hewan kurban dari para customer seperti itu.
1: Masih berapa banyak ini stok kambing dan sapi yang dimiliki oleh Razaik Farm yang siap untuk dibeli oleh konsumen?
0: Saat ini yang mungkin tersedia itu yang di lapak-lapak. Yang untuk di kandang showroom alhamdulillah sudah sold out.
1: Oh, luar biasa. Jadi tinggal yang di lapak aja ya. Nah, biasanya mendekati hari ya semakin banyak orang nyari enggak, maksudnya di injury time gitu, di jam-jam terakhir.
0: Iya. Ya, ya, memang hamin 1, hamin 2 seperti ini tuh kalau kata orang itu per pekan ya. Jadi banyak memang dari masyarakat yang mencari hewan kurban seperti itu.
1: Okay. Kan prinsip orang kadang macam-macam ya, ada yang nanti belinya mepet aja lah biar lebih murah. Atau sebenarnya kalau mepet-mepet malah kita nggak bisa milih ya hewan kurbannya sebenarnya.
0: Karena pilihannya semakin terbatas.
1: Ya, pilihannya semakin terbatas gitu. Harga akan tetap ketika misalnya semakin mendekati mepet ini?
0: Kalau dari kami memang kenapa kita membuat program itu satu bulan sebelum Idul Adha sudah naik promonya. Karena harga di bulan-bulan itu masih relatif daripada harga-harga sudah mendekati hari H seperti ini. Karena otomatis akan ada kenaikan, tapi tidak banyak. Tapi di tempat kami alhamdulillah tidak ada kenaikan. Dari awal kita jual sampai saat ini untuk harga reguler semua flat sama.
1: Okay. Insyaallah. Siap. Mas Salim, Anda sudah menekuni bisnis ini selama 8 tahun. Apa yang membuat tetap dipercaya gitu ya oleh mereka yang akan berkurban, dipercaya masyarakat, dipercaya oleh pembeli. Di tengah persaingan sekarang kan lapak juga banyak. Dari daerah Seksofon sampai ke kantor RRI aja saya tuh ada 6 kalau nggak 5 itu ya. Artinya persaingan ini kan luar biasa, Mas Salim. Gimana? Apa kuncinya?
0: Ya, kuncinya kita menjaga amanah. Amanah dari para sahibul kurban. Kita tidak menyalahi akad. Dan kita menjaga sekali kualitas dari kambing-kambing yang kita jual. Dan tidak hanya menjual promo, tapi kualitasnya juga kita pertahankan. Seperti itu. Jadi kepercayaan itu yang timbul akhirnya kepada semua sahibul kurban yang percaya dengan kami, akhirnya menjadi langganan tahunan gitu.
1: Baik. Ya, Razaik Farm kayaknya juga banyak main di media sosial deh untuk promo-promo, untuk apa, sosialisasi. Iya, Mas Salim.
0: Ya, alhamdulillah kita setiap tahun berjalan melaksanakan kegiatan sosialisasi. Yang paling penting adalah penyembelihan hewan kurban secara syar'i. Itu yang kita gencarkan tiap tahun, kita adakan di untuk masjid-masjid, musala, yayasan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Karena sampai saat ini itu fokus kami, karena kami masih banyak melihat di daerah-daerah atau di kampung-kampung yang menyelenggarakan kurban itu masih belum dalam tataran syar'i seperti itu.
1: Baik, jadi termasuk ada edukasi di sana atau menyediakan ya. Julehannya juga, juru sembelih halal juga?
0: Ada. Ya, kita kebetulan ada RPH dan kita menerima setiap tahunnya penyembelihan hewan kurban di tempat kami.
1: RPH-nya.
0: Jadi ada orang yang
1: RPH punya Razaik Farm sendiri.
0: Ya, punya Razaik Farm sendiri. Okay. Jadi orang beli sekaligus dipotongkan di sini juga bisa. Seperti itu, sekaligus langsung di packing, kita antar sampai ke depan rumah masing-masing. Nanti sahibul kurban tinggal bagi-bagikan saja. Jadi kurban di Razaik Farm ini anti ribet, seperti itu.
1: Oke, okay. Ada tambahan biaya berapa itu kalau misalnya pakai penggunaan jasa RPH Razaik Farm itu?
0: Iya, untuk packing pinwheel dan free ongkir itu di harga 300.000.
1: Tambahan biayanya 300.000 itu udah termasuk juru sembelihnya, bolengnya juga?
0: Boleng, sembelih, pecel, sampai kita packing di pinwheel biar menarik, higienis dan bagus. Ya. Setelah itu kita antarkan sampai ke rumah alamat masing-masing sahibul kurban, tinggal bagikan saja, seperti itu.
1: Wow, 300.000, plastiknya lah mahal loh sekarang.
0: Alhamdulillah kita masih bertahan aja di harga itu.
1: Bagian dari Anda sedekah ya, barakallah. Terima kasih banyak informasi. Ini melayani itu. Malang Raya atau Kota Malang saja, Kabupaten Malang gimana nih?
0: Alhamdulillah pengirim.
1: Di mana saja Mas? Tadi agak keputus suaranya.
0: Sampai ke Jakarta Bogor, Cibinong, Depok.
1: Sampai itu. Jakarta Bogor juga. Okay. Baik. Ya. Makasih. Next time kita ngobrol lagi nanti kalau ada update ya, ya, Mas Salim ya. Seneng banget bisa dengar cerita. Jadi sekarang ternyata bisnis lapak kurban itu sudah banyak inovasi yang dilakukan sehingga banyak yang kemudian udah praktis aja gitu tadi ya, anti ribet ya, bahkan sampai ke packing dan sebagainya tinggal bagi juga sudah disediakan. Terima kasih. Ya. Ini lagi akan menjadi hari yang sangat sibuk Anda hari ini dan besok.
0: Luar biasa. Maupun hari ini.
1: Kalau yang RPH-nya ada di mana Razaik Farm ini, Mas?
0: Ada di Jalan Dipo Manggolo 5, Tirtomoyo, Kecamatan Pakis.
1: Tirtomoyo,
0: belakang perumahan Araya.
1: Oh, Tirtomoyo, Kecamatan Pakis di belakang Araya.
0: Perumahan Araya.
1: Okay. Iya. Makasih banyak ya informasinya. Sudah bersama Radio Republik Indonesia Malang, Mas Salim. Salam untuk teman-teman. Barakallah, rezekinya lancar.
0: Barakallah.
1: Udah amanah. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yap, itu kisah dari Mas Salim Ali Mustalam Mahri, manajer operasional Razaik Farm. Yang mungkin selama ini kita melihatnya kayak ya jual di lapak, terus kambing dibawa pulang dan sebagainya. Ternyata udah secanggih apa yang Mas Salim tadi ceritakan ya. Bahkan ada RPH-nya sendiri, sampai bisa potong di sana lengkap dengan julehannya sudah ada. Kemudian tim pembolengnya juga udah lengkap, tinggal nambah sekian ratus ribu rupiah, bahkan udah di-pack dalam twin wall tadi, tinggal bagi-bagi misalnya. Itu tadi kabar yang sudah kami hadirkan untuk Anda soal bagaimana memastikan hewan ternaknya juga sehat. Bu Dewi tadi berpesan kalau misalnya mau beli hewan ternak, dicek bagaimana nafasnya yang teratur, berdiri tegak, gak ada luka, gak ada cacat ya, bola mata bening, tidak bengkak, mulut dan gigi juga bersih, nafsu makan baik, bulunya gak kusam, kemudian bagian anus juga perlu dicek, memastikan bersih, gak diare dan sebagainya, suhunya gak lebih dari 39,5 derajat Celcius, dan upayakan berjalan gerak nggak ada yang pincang. Anda sudah cek juga belum bagaimana kondisi hewan kurban Anda? Terima kasih ya sudah setia bersama kami. Saya Esti Sulistia, matur nuwun. Anda sudah gabung tadi yang bergabung lewat WA. Insya Allah sudah terjawab pertanyaannya. Besok pagi 8 sampai 9 pagi kami akan lanjut membahas soal bagaimana perlakuan terhadap hewan kurban sebelum, pada saat penyembelihan dan setelah penyembelihan. Seperti apa perlakuan pada daging supaya betul-betul aman, ya, sehat, utuh dan halal. Tetaplah bersama Radio Republik Indonesia Malang. Selamat pagi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Pagi pendengar program Masa Tu Radio Republik Indonesia. Sekarang sudah jam 9 pagi, sudah waktunya Halo RRI, kembali kami hadirkan untuk Anda. Ya, ini adalah program yang memang kami dedikasikan untuk memberikan waktu, memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan berbagai macam keluhan publik ataupun juga menyampaikan berbagai macam informasi kepada kami untuk bisa disebarluaskan, sekaligus juga bisa mendapatkan tanggapan dan juga sekaligus juga bisa mendapatkan solusi dari orang-orang terkait, pastinya dari pihak-pihak terkait ya. Untuk Anda para pendengar program Masa Tu Radio Republik Indonesia yang pada kesempatan hari ini punya menemui permasalahan ataupun juga servis dari pelayanan publik yang kurang memuaskan, ini boleh sekali untuk disampaikan di Halo RRI. Silahkan kirimkan WhatsApp Anda ke nomor 081-555-6915. Kami persilahkan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami, termasuk juga Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang. Kami juga aturkan selamat pagi untuk Anda dan selamat bergabung saja. Jangan sampai lupa tap-tap layarnya sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang bisa menyaksikan siaran ini, sekaligus juga bisa memberikan berbagai macam masukan ataupun juga komentar terkait dengan pelayanan publik yang kurang memuaskan seperti itu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa terkini terkait dengan beberapa hal seperti itu boleh sekali juga Anda sampaikan kepada kami, karena nantinya akan kami coba hubungkan dengan pihak-pihak terkait pastinya ya. Di kesempatan hari ini, untuk edisi hari Senin di tanggal 25 Mei 2026, kami akan membuka Halo RRI di kesempatan hari ini terkait dengan beberapa yang sudah masuk seperti itu. Ini kami informasikan lagi kepada Anda terkait dengan dengan Kementerian Agama yang kemarin ini sudah menetapkan awal Zulhijjah pada 18 Mei. Ini artinya 10 Zulhijjahnya ini pada tanggal 27 Mei, udah fix seperti itu ya. Dan kalau misalnya sudah masuk ke Hari Raya Idul Adha, pasti banyak sekali berbicara tentang hewan kurban. Tadi juga sudah kita sampaikan di Dialog Malang Menyapa, termasuk juga di Malang Pagi ini juga sudah banyak sekali informasi terkait dengan daging kurban ataupun juga hewan kurban. Nah, di Halo RRI ini untuk Anda yang ingin bersuara juga kami berikan kesempatan, silakan untuk bisa bergabung bersama dengan kami di 081-555-6915 seperti itu ya. Dan kalau misalnya berbicara tentang Halo RRI, pastinya ada beberapa laporan warga yang sudah masuk kepada kita untuk bisa nantinya coba kami sambungkan kepada pihak terkait untuk bisa mendapatkan tanggapan. Nah, kita ke Gatekeeper dulu, apakah sudah ada tampungan laporan warga yang didapatkan oleh Esti ini? Selamat pagi Esti.
1: Pagi Ruli. Masih membayangkan hewan ternak gak sih tadi karena habis ngobrol sama Mas Ali?
0: Membayangkan ya. Kalau misalnya kita udah bayar tinggal tambah 300 ribu aja, udah sampai di depan rumah di tin wall dan udah oke okay semuanya.
1: Saya agak shock sih, maksudnya gini, oh ternyata sekarang inovasinya udah luar biasa ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana penanganan terhadap hewan kurban gitu. Jadi bahkan ada RPH-nya sendiri, terus ada dokter hewannya sendiri.
0: Betul.
1: Memastikan tadi mengecek kondisi kesehatan hewannya juga dalam keadaan baik. Ya, jadi gak perlu khawatir lagi gitu sekarang, karena ternyata udah banyak yang praktis. Tapi kalau pengalaman sih banyak yang kemudian lebih memilih untuk udah disembelih di masjid atau di musola gitu ya,
0: biar lebih kebersamaannya ya, terasa,
1: jadi guyup gitu bareng-bareng, boleng bareng-bareng kan itu serunya. Ya, oke. Selamat pagi untuk yang sudah bergabung ke nomor WA kami 081-555-6915. Karena kita buka tidak hanya pada saat program ini berlangsung ya, kita buka setiap saat. Beragam laporan dari masyarakat, termasuk salah satunya adalah pedagang kaki lima liar. Nyebutnya liar gak ya? Karena memang sebenarnya jualannya di kawasan yang terlarang, terutama di sekitar kawasan alun-alun Kota Batu. Kami juga dapat kiriman foto, itu udah sejak 3-4 hari yang lalu. Itu ada pedagang kaki lima di sekitar kawasan alun-alun Kota Batu. Kok muncul lagi? Nah, beberapa hari yang lalu sudah terpotret ternyata ada yang berjualan di sekitar alun-alun, padahal sudah ada tanda dilarang, ada tulisan di sana berjualan itu loh, yang di seberangnya Masjid An-Nur itu loh.
0: Betul.
1: Sisi sebelah sana kan nggak boleh tuh buat jualan, kan? Ya ternyata banyak yang jualan. saya langsung kontak ke Kasatpol PP Kota Batu, tepatnya sebagai PLT ada Mas Faris Pasarela Saputra, pelaksana tugas Kasatpol PP Kota Batu. Tadi saya sudah kontak minta penjelasan dan saya dikirimi banyak foto. Ternyata teman-teman di Satpol PP sudah melakukan penertiban. Jadi yang masuk di data ini saya dapat pada hari 23 itu hari Sabtu ya.
0: Yeah.
1: 23 Mei itu Sabtu.
0: Betul.
1: Teman-teman Satpol PP ada sekitar berapa orang ini? Fotonya saya dikirim beberapa. Itu melakukan apel, kemudian melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area-area terlarang di sekitar alun-alun kok itu. Jadi ada yang ditertibkan, kemudian sampai ditungguin ini sama Satpol PP supaya nggak ada lagi jualan di sana. Tepatnya di sisi sebelah utara alun-alun juga. Kemudian tidak hanya hari Sabtu saja, hari Minggu itu Satpol PP juga melakukan penertiban. Dikirimi beberapa fotonya sampai 25 foto loh. Yang hari Sabtu itu sampai dikirimi 25 foto sama Mas Faris ini. Yang hari Minggu 22 foto, kegiatan dilakukan 24 Mei kemarin penertiban pedagang kaki lima. Ini saya deskripsikan ya. Jadi ada pedagang telur cilok yang di naik motor, terus ada juga yang jualannya pakai rombong. Pakai gerobak itu juga ditertibkan, diminta untuk tidak berjualan di lokasi-lokasi terlarang. Ya, termasuk. Jadi kan kalau yang pakai rombong itu nggak cuma rombongnya aja, mereka juga menyediakan kursi kan untuk para pembelinya.
0: Betul, betul.
1: Nah, itu juga ditertibkan. Jadi upaya penertiban sudah dilakukan Sabtu dan Minggu. Semoga udah nggak ada lagi pedagang kaki lima yang ada di area-area terlarang. Ini di sekitar alun-alun kan harusnya steril tuh, yang deket ada tulisan alun-alun. Yang kalau misalnya kita dari arah jalan kembar, di perempatan, itu kan ada air mancurnya. Nah, di sekitar sana kemarin sempat ada yang jualan juga, tapi sudah ditertibkan. Jadi itu penjelasan dari Satpol PP. Saya sedang coba kontak ke Pak Kabid ya, karena tadi Pak Faris, Pak PLT Kepala Satpol PP ada giat di waktu yang sama ini sampai pukul 10 lebih nanti tidak bisa bergabung bersama kita. Semoga nanti Pak Andi, Pak Kabid Penegakan Perda bisa on air bersama kita pagi ini untuk program Halo RRI. Itu soal PKL liar, dagang kaki lima liar. Nah, ada juga informasi, oi, banyak orang tua yang sekarang lagi deg-degan. Ada apa gerangan? Hari ini tuh pengumuman itu loh, Ruli.
0: Apa itu?
1: UTBK SNBT.
0: Oh ya.
1: Kan udah berakhir.
0: Nah, betul, betul.
1: Pengumuman kelulusan, hasil kelulusannya nanti sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu akan bisa diakses melalui portal resmi SNPMB. Ya, masih belum hafal ya kita cara pengucapan ininya.
0: Ganti-ganti mulu tiap tahun.
1: SNBT, SNPMB. Ya, jadi intinya untuk hasil SNBT 2026 akan diumumkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin kalau Anda putra-putrinya ada yang ikut ya, pengumumannya nanti sore pukul 15. Ini biasanya kan suka banyak yang bikin reaction video gitu kan.
0: Iya. Buat konten ya.
1: Bikin konten nih tiap keluarga. Tapi biasanya yang diupload itu yang keterima loh, yang lulus. Yang gak lulus jarang diupload, ya gak sih?
0: Iya, tapi ada juga sih.
1: Ada ya? Oke, jadi pengumumannya nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Barat di laman pengumuman strip snbt.snpmb.id. Nah, jadi sekarang countdown timer menuju pengumuman sudah terjadwal pukul 15 nanti. Itu cara aksesnya gimana? Kayaknya harus menyertakan, ada yang tanya ini pendengar, ini cara aksesnya gimana ya anak saya nanti keterima? Anaknya pasti udah tahu nih gimana caranya, ya, tapi
0: nanti
1: mungkin mau kasih kejutan ya.
0: Orang tuanya di belakangnya aja sambil berdoa, ngadep laptop anaknya.
1: Ya kan gak bisa nanti kalau yang masih kerja kan jam 3 masih di tempat kerja.
0: Oh
1: kan?
0: Iya benar.
1: Nah, saya coba spill nanti informasi, tapi saya tetap coba kontak ke UM dan UB ya, nanti soal bagaimana pengumumannya. Terima kasih untuk yang sudah gabung. Orang tua kalau di tempat kerja gimana caranya mau bisa pantau hasil pengumuman SNBT pukul 3 sore nanti? Yang jelas tahu saya Anda harus tahu nomor ujian, nomor peserta SNBT-nya. Jadi nanti tinggal buka di laman pengumumannya di https://pengumuman-snbt.snpmb.id ya. Kemudian nanti masukkan nomornya. Atau lebih mudahnya kayaknya gini deh. Jadi buka laman pengumuman SNBT 2026, masukkan nomor pendaftaran SNBT-nya. Terus ada ada isi tanggal lahir.
0: Oh.
1: Ya, jadi tanggal lahir
0: tahu dong.
1: Harus tahu dong.
0: Anda yang melahirkan.
1: Isi tanggal lahirnya, klik lihat hasil seleksi. Nah, nanti hasil kelulusan akan muncul lengkap dengan informasi keterimanya di PTN mana, di prodi apa. Perlu saya ulang ya. Jadi tata cara atau cara ngecek nanti pengumuman SNBT untuk Anda yang tadi gabung lewat telepon, lewat WA, bertanya soal gimana ngeceknya kalau nanti pengumuman. Anak saya di rumah, saya ada di kantor. Nah, Anda bisa minta dari sekarang nomor pendaftaran SNBT anaknya berapa. Kemudian buka laman pengumuman SNBT 2026, masukkan nomor pendaftaran SNBT, isi tanggal lahirnya, klik lihat hasil seleksi. Kemudian nanti hasil kelulusan akan muncul lengkap dengan informasi PTN dan prodinya. Putra-putri Anda apakah dinyatakan lulus dan diterima di prodi di PTN mana, atau dinyatakan tidak lulus akan muncul di sana. Ya, kalau ini antara air mata bahagia dan air mata sedih ya. Kita pernah mengalami masa-masa itu.
0: Iya.
1: Iya. Ya. Tapi dulu tapi... namanya benar. Baru mau
0: generasi si Penmaru.
1: Oke. Nanti saya coba kontak ke Pak Kabit Gakda, namanya Kabit Gakda, Kabit Penegakan Perda Satpol PP Kota Batu, dan juga dengan UM dan UB ya. Semoga nanti bisa nyambung supaya bisa detail menjelaskan. Ya, tapi kalau yang punya pengalaman tadi banyak hal menarik ya soal penyembelihan hewan kurban, boleh kok nanti Anda juga bisa gabung sama kami. Betul. Saya coba minta kalau ada pendengar nanti yang gabung, tak telpon deh nanti gimana persiapannya. Biasanya apa sih persiapannya kalau misalnya di tempat mau penyembelihan itu? Kan tempat
0: kalau misalnya
1: di
0: masjid tetangga dekat rumah, biasanya itu kalau misalnya kemarin saya tuh datang buat ke salah satu teman ukur baju, itu kampungnya yang ada di daerah Jodipan di Kampung Lampion itu, itu jalannya itu udah ditutup karena di gang masuknya itu digunakan untuk ininya kambing.
1: Oh, buat
0: kayak gitu.
1: Ini.
0: Jadi kalau misalnya masuk kita harus lewat jalan yang lainnya gitu, karena memang di jalan utamanya yang ada di situ itu sudah ada yang ditutup di gangnya itu, di gangnya deket SD itu. Ya. Terus lagi kalau misalnya yang di wajah deket rumah itu biasanya persiapannya itu adalah kita nyari space seperti itu ya, nanti untuk naro itu kambing ataupun juga itu sapi sebelum nantinya disembelih, biar mereka itu tetap nyaman seperti itu. Biasanya dicarikan tempat dan nanti untuk pembolengannya tinggal geser dikit, udah langsung di tempatnya itu udah langsung bisa mengubur darahnya ataupun juga yang lainnya kayak gitu.
1: Ya.
0: Biasanya sih nyari-nyari tempat mungkin, yang nyaman.
1: Ya, persiapannya gitu. Bisa sangat beragam ya, tiap musola ataupun masjid bisa sangat beragam. Jadi silakan Anda bisa cerita bagaimana persiapan yang Anda lakukan. Saya masih ingat betul karena saya rutin kalau misalnya tapi nanti riak loh, Pak, boleh cerita-cerita loh. Udahlah enggak jadi cerita.
0: Cerita
1: ya.
0: Pengalamannya orang ya saya.
1: Baik, kita tunggu saja komentar Anda pendengar. Kalau misalnya Anda ingin berbagi cerita bersama kami soal bagaimana persiapannya, silakan. Nanti kita bisa ngobrol langsung dengan Ruli untuk program Halo RRI, termasuk laporan seputar peristiwa lainnya yang ada di Malang.
0: Boleh.
1: Perlu ke narasumber ya.
0: Boleh. Ya. Jadi silakan untuk Anda sekali lagi untuk bisa bergabung bersama dengan kami, berbagi cerita, pengalaman terkait dengan kurban. Atau mungkin sekarang ini kan lagi ada banyak sekali yang jualan hewan kurban yang itu semakin mepet, semakin dekat dengan dengan perumahan seperti itu. Ini kalau misalnya ada cerita-cerita ini boleh sekali kami persilakan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-600-915 untuk bisa berbagi cerita bersama dengan kami di Halo RRI. Pastinya memang kabar-kabar ataupun juga suara yang Anda sampaikan ini pastinya sangat bermanfaat sekali, bisa berbagi cerita bersama dengan para pendengar lainnya di Halo RRI di kesempatan hari ini. Oh iya, untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok, kami juga haturkan selamat bergabung. Jangan sampai lupa tap-tapnya. Wah, ini pasukan tap-tap ini sudah rajin sekali ya. Pagi hari ini sudah ada 1200 orang yang tap-tap gitu ya. Yang lainnya ingin bergabung, ingin berkomentar juga kami persilakan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Wow, ini ada teman-teman Kim juga ya dari Parsejaya. Kalau misalnya mau berbagi tentang bagaimana situasi kurban di daerah sana, ini boleh sekali kalau misalnya ingin bergabung bersama dengan kami. Kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-600-915. Dan pastinya Kalau misalnya kita berbicara tentang Idul Kurban ini, memang sekarang ini sudah banyak sekali penawaran-penawaran yang tadi seperti disampaikan di dialog Malang Menyapa, seperti itu. Ini sudah ada sekali inovasi-inovasi biar gak repot-repot orang yang ada di sekitar rumahnya. Itu bisa juga langsung menghubungi, hanya perlu tambah 300 ribu saja, ini sudah siap diantar di rumah dengan packaging yang juga bagus, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita ini ya, kalau misalnya kita kita kembali ke cara yang konvensional seperti itu ya, tentang penyembelihan yang dilaksanakan di musola-musola ataupun juga masjid, seperti apa ceritanya? Nah, ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Ini adalah panitia Idul Kurban dari Musola Perumahan Gria Buring Permai yang ada di Kedung Kandang. Ada Pak Temi yang sudah tersambung bersama dengan kita di line telepon. Selamat pagi Pak Temi.
2: Selamat pagi.
0: Oke, Pak Temi.
2: Ini dengan siapa?
0: Saya dengan Ruli ini Pak Temi.
2: Oh, dengan Mas Ruli. Ya Mas Ruli.
0: Pak Temi, ini bagaimana ini kalau misalnya boleh cerita persiapan Idul Kurban di tempatnya Pak Temi ini seperti apa sekarang persiapannya Pak?
2: Sampai sekarang dari hari Hamin 3 ya, Hamin 2 lah kalau nggak masuk sekarang Hamin 2. Karena kan acaranya kan hari Rabu tanggal 27 setelah sholat Idul Adha langsung diajarkan penyembelihan. Insya Allah persiapan terakhir kami yang sudah kami laksanakan kemarin ini minggu Maret terakhir sampai hari terakhir, karena sekarang kan hari kerja, jadi semua ada sibuk kerja juga kan, masih kerja. Terakhir persiapan kemarin itu kita mulai bangun tempat untuk kita nerima hewan kurban, yang di mana tempat untuk apa penempatan hewan kurban, terus nanti kita adakan penyembelihannya di mana, di depan musola persis. Terus kita buat lubang juga untuk apa namanya patok lubangnya untuk sel. Kebetulan kami yang saya terima sekarang update hewan kurban yang ada di musola kami itu ada sapi 2, kambing insya Allah 12.
0: Oh, ini rencananya akan diboleng di satu hari gitu atau akan dicicil atau seperti
2: satu
0: apa?
2: Satu hari, ya? Insya Allah satu hari. Wah, satu hari.
0: Berarti tenaga yang di apa namanya tenaga pembolengnya dan juga yang apa namanya memilah, membersihkan dan juga yang lainnya ini ada banyak ini Pak ya?
2: Banyak. Kita sudah membagi-bagi. Jadi jobdesknya sudah ada sendiri-sendiri. Yang bagian boleng siapa, yang bagian menyembelih siapa, terus bagian yang mencuci hewan kurban siapa, bagian yang apa istilahnya motong-motong itu terus dimasukkan ke dalam kantong plastik, terus bagian penyaluran dan pendistribusian hewan kurban bisa ada sendiri-sendiri.
0: Nah ini kalau kalau misalnya boleh tahu ini nanti yang boleng dan juga yang lainnya ini dari masyarakat sendiri atau mendatangkan apa namanya bala bantuan ataupun juga petugas ataupun juga pemboleng dari luar gitu atau kayak gimana ini Pak Temi?
2: Alhamdulillah kami dari masyarakat sendiri, dari warga kami sendiri.
0: Oke.
2: Jadi luar. Tidak mengikut sertakan orang luar. Tenaga semua yang ada di perumahan, yang bolehnya ada sendiri, terus yang apa mengkuliti juga warga sendiri, semua dari kalangan warga perumahan sendiri. Alhamdulillah.
0: Oke, Pak Temi, ini kan disampaikan oleh apa namanya Dinas Peternakan seperti itu, ini kan banyak sekali imbauan-imbauan terkait dengan bagaimana cara untuk sebelum penyembelihan dan pastinya juga setelah penyembelihan yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, ini kalau misalnya dari pihak panitia yang ada di masjid sendiri, apakah sudah dapat sosialisasi tentang perlakuan terhadap hewan kurban ini dari pemerintah ini, Pak?
2: Kebetulan di musola saya itu, di musola kami, perumahan kami itu kan sudah terdaftar di apa namanya lembaga Lazisnu, wilayah untuk Kedung Kandang. Ya, jadi terkait dengan itu, terkait dengan zakat, setiap kegiatan hari besar, Idul Fitri, Idul Adha, pasti ada sosialisasi dan pasti ada arahan-arahan bagaimana untuk proses yang penyembelihan hewan kurban yang baik itu bagaimana, dari cara pemilihan hewan kurban, dari cara penyembelihannya bagaimana, terus syarat-syaratnya apa saja sudah kami alhamdulillah sudah diberi pengarahan, diberi arahan dari dinas terkait tempat lah yang ada di wilayah Gedung Kandang.
0: Ini termasuk penyuluhannya ini termasuk terkait bagaimana setelah hewan ini dipotong gitu ya Pak ya, termasuk bagaimana cara mencucinya dan juga yang lainnya kayak gitu.
2: Betul.
0: Kalau misalnya di tempat Pak Temi sendiri, ini nyucinya di mana Pak? Dan juga buang limbahnya kotoran ini kan juga banyak ini.
2: Iya betul. Nah untuk sementara ini kan di wilayah Gedung Kandang itu kan ada sungai, ada sungai di situ ada tempat aliran air yang seperti bukan kamar mandi ya, yaitu biasanya difungsikan untuk mencuci, mencuci piring, mencuci baju dan sebagainya. Nah kalau hari raya Idul Adha ini biasanya sama orang-orang itu digunakan untuk mencuci hewan kurban dari airnya dari pancuran.
0: Berarti ini masih
2: dari pancuran yang ada di sungai ya.
0: Berarti masih dicuci di sungai ya Pak ya?
2: Iya, karena kalau dari tempat perumahan saya sendiri, di perumahan kami untuk mencuci hewan kurbannya kan enggak, kan harus air yang mengalir Mas. Kalau seandainya pakai air PDAM atau air apa dari keran itu kayaknya kurang bersih, karena air alirannya juga kurang deras. Dan limbahnya kita buangnya kemana, karena di situ yang di belakang itu memang di perumahan saya itu ada curah. Ada curah tapi aliran airnya mati, kalau enggak ada hujan enggak ada enggak hujan, cuaca panas gitu ya, kering. Jadi ya kita buangnya, kita cucinya di daerah MCK itu, istilahnya MCK lah.
0: Oke, berarti limbah dan juga sampahnya nanti dialirkan ke sana ya Pak ya?
2: Kalau limbahnya insya Allah kita masukkan ke dalam karung. Kita masukkan ke dalam karung kembali, kita buang ke tempat pembuangan TPS tempat buangan sampah di daerah Wonokoyo sana. Atau kita timbun biasanya. Kali kita timbun di dalam tanah. Kalau banyak loh ya, kalau sedikit ya kita alirkan di situ. Kalau kambing aja biasanya kita alirkan di situ. Tapi kalau sapi ya nanti akan langkah pertama ya kita timbun. Karena itu juga untuk kalau di sungai kan juga mencemari daerah aliran sungainya juga kan, untuk sungainya kan juga kasihan nanti kalau yang memanfaatkan aliran sungai juga ya, kasihan.
0: Nah terus kalau misalnya kulitnya ini Pak, nah kulit dan juga tulang ini biasanya dibagi juga atau seperti apa? Kalau misalnya kulit ini apakah dijual atau gimana ini Pak?
2: Nah sampai sekarang ini kalau kulit sapi ini, kami menerima sapi ini kan baru pertama kali ini.
0: Belumnya
2: kan kambing semua. Tapi ya baru kali ini ada dua yang belumnya, karena perumahan saya ini kan musolanya juga barusan berdiri kalau tidak salah tahun 2015 atau 16, 2016. Jadi perumahannya pun juga perumahan baru yang berdiri tahun 2013. Itu pun musolanya baru berdiri 2015 kan, enggak 2016. Jadi kalau untuk kulit yang kambing kemarin itu kita jual. Kita jual, hasilnya kita tetap kita bagikan untuk orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin. Seperti itu. Nanti rencana sapi pun juga seperti itu. Kemungkinan kita jual, siapa yang ada, biasanya kita sudah punya tempat untuk menerima penjualan kulit. Nah uangnya hasilnya nanti kita bagikan kepada fakir miskin atau anak yatim piatu, seperti itu.
0: 12

0: menerima yang di warga bawah. Maaf, perumahan saya itu kan di atas ke atas, jadi kalau yang di bawah itu kan ya sebenarnya warga-warga yang di bawah ya, itu kita bagikan juga setiap tahun kok.
1: Baik. Pak Temi, terima kasih sudah berbagi bersama dengan kami di Halo RRI, Panitia sama, Idul sama, Kurban sama. Dari Musola Perumahan Geria Buring Kepermai Gedung Kandang. Sehat-sehat ya, Pak ya, biar lancar nanti sampai nanti di Idul Adha dan juga menyembelih ini. Ya. Baik, siap Pak. Ya. Terima kasih Pak Temi, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itulah Pak Temi dari ini ya, Musola Perumahan Geria Buring Permai Kedung Kandang yang menjadi panitia Idul Kurban. Nah, Pak Temi ini tadi sudah bercerita ternyata, wah ini ada 12 kambing dan 2 sapi ini yang harus diselesaikan dalam satu hari. Ini bisa sampai sore ini sepertinya ya, tapi karena memang tadi sudah diatur dan juga dibagi seperti itu timnya, sehingga diperkirakan akan bisa selesai di dalam satu hari penyembelian ini, termasuk juga nanti pendistribusiannya itu seperti apa. Itu yang di ini ya, yang di Kedung Kandang seperti itu. Nah, kalau misalnya ada pendengar yang lainnya yang ingin berbagi bersama dengan kami, kami persilakan untuk bisa bergabung bersama dengan kami, termasuk juga Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang. Kami juga haturkan selamat pagi. Boleh boleh Anda untuk bisa berbagi cerita bersama dengan kami. Dan sesaat lagi kami juga akan membahas tentang penertiban pedagang liar yang ada di sekitar alun-alun Batu, yang tadi juga sudah sempat disampaikan kepada kami dari pendengar. Sudah ada yang memberikan foto seperti itu ya, walaupun sudah ada larangan, tapi ternyata balik lagi gitu. Beberapa waktu yang lalu di Haro RRI kita juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari Satpol PP Kota Batu terkait dengan penanganannya ini seperti apa. Ya memang sudah aktif dilakukan penanganan, termasuk juga tadi juga disampaikan di hari Sabtu kemarin ini juga sudah dilakukan penertiban dan juga penanganan, tapi ternyata ya masih balik lagi gitu ya. Kita sudah coba menghubungi Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Batu, tapi minta waktu karena masih masih ditampung dulu. Nanti kalau misalnya sudah siap on air akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi ya, kami juga akan hadirkan kepada Anda. Kalau misalnya ada punya pengalaman juga terkait dengan PKL liar yang ada di beberapa daerah, bukan hanya di alun-alun Kota Wisata Batu, tapi mungkin di alun-alun Malang ataupun juga di tempat-tempat lainnya yang sebenarnya harus sudah steril dengan PKL, ini boleh sekali Anda laporkan, sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami persilahkan untuk bisa memberikan laporan Anda di WhatsApp di nomor 081-555-600-915. Dan ini ada ada laporan yang memang masuk kepada kita. Ini memang coba langsung untuk kami hubungkan seperti itu ya. Nanti sesaat lagi coba akan kami hubungkan seperti itu bersama dengan Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Batu untuk bisa mendapatkan jawaban terkait dengan laporan dari masyarakat ini. Nah, kalau misalnya laporan dari masyarakat ini sudah masuk, artinya masyarakat pun juga memiliki kepedulian terhadap tata tertib ataupun juga keindahan kawasan pariwisata yang ada di Kota Batu. Memang kalau misalnya kita berbicara tentang alun-alun Kota Batu, daerah yang boleh jualan itu memang sudah ada tempatnya sendiri seperti itu ya, di area pasar, terus juga dipisahkan oleh jalan dan juga area parkir sebelum akhirnya masuk ke area alun-alun, ya memang disterilkan dari penjual ataupun juga pedagang kaki lima ini sendiri. Ya memang ini dimaksudkan dan juga digunakan untuk apa? Untuk bisa menjaga agar keindahan kota, keindahan fasilitas umum yang tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Kota Wisata Batu, tapi juga para pelancong ataupun juga para pewisata gitu yang datang ke Kota Wisata Batu. Kalau misalnya melihat datang ke Kota Wisata Batu, kalau misalnya tempatnya kok banyak yang berjualan gitu kan, jadi orang lihatnya kan jadi, oh kayak gini doang nih gitu. Padahal kita tahu sendiri pemerintah Kota Wisata Batu ini

0: sendiri udah mati-matian berusaha untuk mewujudkan bagaimana ini untuk bisa menjadikan kota wisata Batu ini menjadi kota yang menjadi kota yang memang benar-benar bersih, indah, dan layak untuk dijadikan sebagai tempat berwisata untuk bisa menikmati suasana seperti itu di kota wisata Batu ya. Kita nantikan apakah sudah tersambung bersama dengan kita. Oke, okay, by WA ya, boleh. Sebentar lagi kita tersambung.
1: Misalnya di teleponnya lewat WA.
0: Oh iya, baik, siap. Selamat pagi Pak Wiwit. Baik, Pak Wiwit. Ini terkait dengan penertiban PKL di sekitar alun-alun Kota Batu ini ya. Ini kemarin katanya juga sudah dilakukan penertiban seperti itu Pak ya, di hari Sabtu dan juga Minggu.
2: Setiap minggu itu kita tetap melakukan penertiban. Mm-hmm. Dengan operasi gabungan di Satpol PP, maksudnya di internal Satpol PP. Mm-hmm. Jadi semua bidang dan sekretariat itu turun bersama untuk menertiban PKL yang khususnya di alun-alun sama zona merah. Jadi di sini ini kita dengan berkembangnya semakin kita penertiban itu akhirnya membuat PKL ini bukan semakin jerah tapi malah dia itu melakukan inovasi, Mas.
0: Waduh.
2: Ini PKL-nya ini melakukan inovasi dengan dia itu ngasihkan mata-mata di sekelilingnya blok office.
0: Oh gitu.
2: Jadi sekeliling di kantor itu ada mata-mata dari PKL, Pak. Jadi kalau truk satpol bergerak, itu mereka langsung buyar. Di alun-alun juga hilang, gitu.
0: Jadi pengawasannya ini bukan dari kejauhan dari masjid ataupun juga dari apa ini, bahkan pengawasannya itu udah dari.
2: Udah dari kantor itu sudah ada mata-mata. Nah ini kan kita masih mencoba. Jadi ya, per hari, tiap hari itu kita sweeping semua yang di area balai kota ini harus tidak ada namanya penjual. Kemarin itu dalam minggu kemarin itu sudah kita coba untuk penjual, kita ratakan, kita nggak ada sweeping. Nah ini masih bocor, ternyata kemarin ketahuan ada ibu-ibu duduk di pojokan, Mas. Sudah ketahuan ya, mana-mana bukan hanya penjual, Pak. Ibu-ibu yang suaminya PKL di alun-alun ditempatkan di situ, Mas. Bagaimana kita mau bergerak? Sedangkan mereka banyak di mana-mana. Di titik-titik tertentu mereka pasang mata-mata. Sehingga kita ini, intel kita ini... ini bocor lagi, kan? Si, dicoba. Tadi kita sekitar... tim intel kita kelilingi, ini ada cuman ibu-ibu mencurigakan di sini dan titiknya di pojokan. Ini memang bila dari titik ini kita kelihatan, kita apel pasukan, kita masuk truk sudah kelihatan kalau ada operasi gitu loh. Akhirnya kita tetap kemarin ya, kita akhirnya tim menertiban kita tinggal di alun-alun, nah. Jadi kita kasih dua mobil di situ, kemudian petugas masuk di alun-alun untuk mencermati keadaan. Apa ada PKL walaupun sudah dipasang truk sama petugas di alun-alun, apa masih ada? Ternyata efektif gitu. Artinya tidak ada PKL sama sekali sampai malam itu dengan adanya petugas di situ. Ya berarti kita ini merubah strategi ini nanti di minggu ini. Kita pastinya nanti akan ada petugas yang akan berjaga di alun-alun. Gitu, dengan kondisi kayak gini ya sudah, kita mau tidak mau turun petugasnya harus jaga di alun-alun. Untuk mengantisipasi itu sebenarnya ada dua cara sih sebetulnya.
0: Tapi caranya jangan dibocorkan di sini Pak, takutnya mata-matanya juga dengar kita lagi Pak ini.
2: Nggak apa-apa Mas, ya, yang penting kita petugas sudah kita tempatkan di alun-alun.
0: Iya.
2: Nggak mau sikap juga. Kita memang dari menegak perda, kita tegas Mas. Karena memang di alun-alun itu kan dilarang berjualan, sudah ada papannya itu. Papan rambunya sudah kita pasang, tapi mereka tetap ngeyel. Ya wis. Ini nggak apa-apa, didengarkan aja. Nanti ini masih kita pakai sitaan, pakai gas. Ya, okay. Gas kita sita semua. Besok dandang yang kita sita sungguhan ini.
0: Oh, oke.
2: Gitu, kita tegas ini. Nanti kalau sudah ada operasi gabungan dengan insan di samping, kita derek gitu.
0: Mm-hmm.
2: Baik itu dari rombongnya, dari apanya, kita tegasin. Mm-hmm. Ini mungkin minggu depan ini, dua minggu lagi sudah operasi gabungan dengan pihak-pihak insan di samping, dari Polres, mm-hmm. Kejaksaan, TNI Polri itu sudah. Kita ajak bersatu untuk operasi gabungan.
0: Mm-hmm.
2: Gitu.
0: Kemarin itu kan gasnya yang diambil, terus nanti dandangnya, rencananya dandang yang akan diambil selanjutnya sebelum nanti rombong, serombong-rombongnya itu.
2: Ya.
0: Nah, dengan tindakan tegas seperti ini, mereka masih masih tetap nekat jualan atau enggak ini, Pak?
2: Nah, kalau masih tetap jualan, nanti kita tindak dengan pidana,
0: Dipiring.
2: Dan kita ini kan masih sita ya. Sita ini kan artinya barang yang kita sita ini akan dikembalikan lagi masih.
0: Betul.
2: Kita masih persuasifnya masih kayak gitu. Artinya udahlah. Enggak tahu nanti 3 minggu atau 1 bulan kita sita gasnya atau kandangnya kita sita. Tapi kalau masih tetap ya kita nanti tindak pidana, Mas. Dipiring nanti.
0: Itu artinya hukumannya pidana. Hukumannya sampai berapa itu, Pak?
2: Minimal itu kalau perharinya sekitar 200.000 sehari.
0: Oke. Okay. Iya. Itu kalau misalnya untuk tipiring ya, Pak ya.
2: Ya.
0: Ya, ribet juga ya. Selain denda kan harus datang juga ke ke pengadilannya ya untuk tipiringnya itu.
2: Iya, di pengadilan. Jadi kita kalau memang masih belum cerah, ya ini kita kan juga memperingatkan semua PKL lah, ini pumpung online ya, kita peringatkan semua PKL, paling tidak lah jangan jualan di zona merah di Kota Batu. Sudahlah, kita kan bisa jualan online atau dari rumah atau dari kampung-kampung kan masih ada. Jangan sampai di zona merah larangan perjualan di situ sudah ada rambu, jangan dilanggar. Kalau di ini sudah dilanggar, kita juga bertindak tegas walaupun yang berjualan aja masyarakat Batu gitu.
0: Masyarakat Batu sendiri ya yang jualan ya, Pak ya?
2: Ada masyarakat Batu, ada masyarakat di luar Kota Batu.
0: Oke.
2: Kemarin yang kita tindak ada dari Blitar, ada yang Mojokerto kayak gitu KTP-nya. Jadi memang cuman mereka ya berjualannya di alun-alun gitu. Dari KTP kan juga kan yang kita cita itu.
0: Ini kalau misalnya data dari Satpol PP ini sendiri, Pak, sudah ada berapa banyak PKL yang ditertibkan ini, Pak? Terima
2: kasih banyak, Pak. Kalau data semua komplitnya per operasi itu ya antara 10 sampai 15 PKL.
0: Oke, 10 sampai
2: zona merah itu. Ya. Tapi kalau untuk data totalnya saya kelupaan. Mungkin saya sudah hampir 100 lebih lah dari bulan apa kemarin. April kan itu. Terus sudah kita beberapa seminggu sekali kita turun. Kali ini apalagi ini nanti rencananya tiap hari kita gitu.
0: Itu di titik mana jalan saja itu?
2: Semua di zona merah. Di zona merah itu mulai dari Panglima Sudirman, kemudian Gajah Mada, alun-alun itu di Ponegoro, Sultan Agung, sampai kembali lagi ke Sudirman. Itu adalah zona merah kita. Jangan sampai berjualan di zona-zona itu.
0: Oke. Jadi zona merahnya ini seperti tadi sudah disebutkan, ini memang jangan ya kalau misalnya untuk para PKL daripada nanti kena penertiban, ini siap-siap saja, ini ancaman denda ini sudah mulai akan diberlakukan ini, Pak ya.
2: Ya, kita masih persuasif lah dalam berapa sampai akhir bulan ini, tapi kalau memang bulan depan masih kayak gitu ya sudah. Kita sudah SK-nya sudah jadi semua dan sudah siap kita untuk denda karena ada insan samping gitu ya yang akan membantu kamu dalam melakukan proses. Misalnya kalau yang jualan es krim gitu aja nanti tilang, kan dia pakai sepeda motor listrik itu.
0: Betul.
2: Nah itu nanti pembelakuannya tilang nanti langsung dari Polres kita siap. Gitu sudah kami hubungi semua, kita sudah rapat, SK sudah jadi, tinggal kapan kita action. Nah rencananya dalam bulan depan kita action serentak. Nah itu jangan coba-coba. Jadi jangan coba-coba. Kami sudah menghimbau kepada masyarakat, khususnya PKL, misalnya mendengarkan di RRI ini, kita sudah berusaha menghimbau. kita menghimbau, kita melakukan penertiban dengan persuasif, tidak mendenda karena masih ada rasa kasihan kan.
0: Betul, betul.
2: Dan gitu, kita hanya melakukan penyitaan dan sitanya juga nanti dikembalikan. Tapi yo, jangan terus-terusan kayak gini gitu loh. Kita ini juga ditugaskan, kita ini penegak perda. Nah, di Kota Batu sudah ada zona larangan, ya paling enggak kita bertindak dong. Walaupun memang dengan kondisi ekonomi sekarang ini juga tidak baik-baik aja, tapi kan ya tugas tetap tugas mas, kita harus sesuai dengan tugas kita. Kita tetap bertindak ya bertindak. Jadi ya mohon maaf kalau memang kami bertindak selaku petugas, ya kami juga menentukan sesuai dengan petugas, sesuai tugas kami. Begitu.
0: Terakhir Pak, ini kan mau libur panjang ini, ya. Ini bagaimana sih untuk memastikan PKL ini tidak apa namanya tidak beroperasi di daerah terlarang lagi dan mengganggu keindahan kota ini? Petugas ini apa di libur panjang ini juga melakukan tetap melakukan ini, melakukan aksi pemantauan gitu?
2: Tetap. Bahkan ini kita semakin ini ya. Karena dalam minggu ini semakin tegas, gitu. Selangin tugas, apa yang telah dilakukan teman-teman PKL melakukan mata-mata spionase dari gini-gini sudah kami hitungannya sudah kami lihat gitu loh, sudah titiknya sudah kita pegang, oh ini sudah, jadi artinya jangan sekali-sekali lagi, bahkan kalau intelnya di mereka, kalau kadang-kadang mata-mata itu intelnya mereka kita sikat juga loh.
0: Wey.
2: Kalau memang tetap kayak gitu. Kita juga punya intel, mereka juga punya intel gitu.
0: Perang intelijen ini ya ceritanya.
2: Tapi intelnya mereka kan tidak seperti intel di kita mas. Kita ada pendidikan intel kan, intelijen gimana siap jalan kan gitu kan. Tapi kalau mereka kan ini nggak tahu istrinya yang disuruh memantau.
0: Iya, buktinya ketahuan juga ini.
2: Kalau dia jualan di depan gitu kan di sweeping dulu. Tiap hari di sweeping, pasti ada sweeping. Pasti kan mereka waduh ini akhirnya kemarin Sabtu itu kita sempat curiga nih, ini gak ada orang jualan. Tapi ibu itu ngapain di pojokan.
0: Iya.
2: Jadi macam-macam lah cara-cara itu sudah kita lihat lah.
0: Baik, Pak Wibit, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Batu, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Halo RRI. Dan kami tunggu update-nya lagi nanti ya Pak Wibit ya, terkait dengan penegakan perda ini sendiri. Terima kasih sekali lagi Pak Wibit. Baik, dan pastinya juga itu tadi yang sudah disampaikan. Ternyata, wah seru juga ya apa yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Batu untuk kucing-kucingan bersama dengan PKL ini. Ya, memang sampai ada intelnya segala gitu ya. Nah, ini ya. Tapi saya yakin pasti pemerintah Kota Batu melalui Satpol PP Kota Batu ini juga masih punya banyak sekali cara untuk bisa menertibkan PKL yang ada di Kota Batu yang berjualan di zona merah. Bukan berarti PKL ini semuanya dilarang, tidak ya. Tetapi karena memang ada beberapa titik-titik ataupun juga ada beberapa part di daerah Kota Wisata Batu yang memang menjadi zona larangan berjualan bagi PKL. Untuk apa? Ya pasti fungsinya untuk ya, memperindah Kota Wisata Batu ini agar tetap menjadi kota yang marwahnya sebagai kota wisata ini tetap terjaga seperti itu. Ya sekarang sudah pukul 9:58 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami. Hari ini banyak sekali yang bergabung bersuara terkait dengan ini ya, terkait dengan PKL di Kota Batu yang masih merajalela walaupun Satpol PP ini sudah ini ya, sudah bekerja ekstra gitu ya. Bahkan sampai perang intelijen antara PKL dengan Satpol PP seperti itu ya, perang intel gitu. Ini katanya Mbak Esti di ruang gatekeeper ini ada kosakata baru, intel PKL versus intel Satpol katanya gitu. Oke. Termasuk juga terkait dengan Anda yang ini ya, yang bergabung bersama dengan kami terkait dengan hewan kurban. Yang ini pasti jadi jadi pekerjaan rutin tahunan yang terjadi pada saat Idul Adha. Baiklah, saya Rulis Prayogo dan juga Esti Sulistia dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini di Halo RRI pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kebersamaan kita akan disambung bersama dengan Diana Riza. yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Malang siang ini. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.
3: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
4: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendampingan yang konsisten akan membantu anak memahami batasan serta tanggung jawab dalam menggunakan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Malang Siang ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kami hadirkan Malang Siang ini dengan program prioritas nasional pengarusutamaan gender dari dapur ke pasar nasional, strategi perempuan pengusaha membangun bisnis tangguh, kami sampaikan terlebih dahulu ada satu informasi, hilangnya satu lembar STNK saudara dengan nomor polisi N4178ECM. Pelapor atas nama Ugit Susanto, STNK atas nama yang sama, beralamatkan di Gondang Suko RT1 RW4 Desa Randu Agung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Nomor yang bisa dihubungi adalah 0812-5941-3169. Diperkirakan hilang di wilayah hukum Polsek Singosari hari Minggu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Bapak Ugit Susanto dengan nomor yang telah kami sebutkan atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha.

0: Kami sudah tersambung saat ini bersama dengan forecaster BMKG Satlim Jatim, saudara, untuk bisa mengabarkan kondisi cuaca pada pagi hari ini ya, di hari Senin 25 Mei bersama Mas Faris. Selamat pagi ya, assalamualaikum Mas Faris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang Mbak.
0: Siap, Mas Faris, untuk informasi cuaca hari ini, monggo silakan.
1: Oke, baik Mbak. Selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya berlaku hari Senin 25 Mei 2026. Cuaca hari ini diprediksi dominan cerah dan berawan, namun terdapat potensi hujan di sore hingga malam hari di beberapa wilayah Malang Raya seperti daerah Poncokusumo, daerah Tumpang, Jabung, Dau, dan juga daerah Batu. Untuk suhu udara cukup panas, diprediksi dapat mencapai 31 derajat Celcius dan kelembapan juga cukup lembab di antara 68 hingga 99%. Untuk angin diprediksi dengan kecepatan hingga 10 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2 meter. Oleh karena itu, masyarakat yang beraktivitas di perairan agar tetap waspada dan utamakan keselamatan.
0: Siap Mas Faris, untuk kondisi cuaca yang telah Anda sampaikan tadi, ini himbauan bagi masyarakat Malang Raya, apa saja ini Mas Faris?
1: Iya Mbak, mengingat suhu udaranya cukup panas untuk saat ini dan hingga siang nanti, jadi kami himbau dengan kondisi yang seperti ini, masyarakat dapat mengenakan pakaian yang nyaman, mengenakan sunscreen atau tabir surya, dan juga minum air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Dan juga untuk cuaca yang berubah-ubah, dihimbau masyarakat selalu menjaga kesehatan dan mengupdate informasi perakiraan cuaca kami, dan juga informasi peringatan dini melalui beberapa kanal kami, baik melalui website di bmkg.co.id atau juga sosial media at info BMKG Juanda serta aplikasi mobile info BMKG.
0: Baik, siap. Terima kasih Mas Faris informasi dan himbauannya untuk siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Baik, Mbak.
0: Informasi yang baru saja kita simak bersama saudara dari forecaster BMKG Satlim Jatim untuk Anda dalam Malang siang ini. Sesaat lagi kami akan segera hadirkan perbincangan program prioritas nasional yang akan menyapa Anda tentang pengarusutamaan gender, saudara. Kami nanti juga undang Anda untuk bergabung bersama kami ya. Silakan di line telepon kami di 495850 dan juga di 081555600915.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Malang Seni hadir kembali menyapa Anda saudara dalam program prioritas nasional pengarusutamaan gender dari dapur ke pasar nasional, strategi perempuan pengusaha membangun bisnis tangguh. Yang sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Malang ada rekan-rekan dari IWAPI Malang Raya, yang kebetulan untuk edisi siang hari ini kami bersama rekan-rekan dari IWAPI Kota Batu saudara, yang akan hadir dari wilayah Kota Malang ya, yang akan hadir dengan pembahasan tentang dari dapur ke pasar nasional, strategi perempuan pengusaha membangun bisnis tangguh. Saya sapa dulu dua narasumber kami yang sudah hadir langsung ke studio Pro 1. Ada Bu Sofia ya, dari DP Ranting Kecamatan Blimbing. Bu Sofia ya, selamat pagi jelang siang.
1: Selamat pagi juga. Waalaikumsalam.
0: Sehat ya Bu Sofia?
1: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Bu Sofia enggak sendirian aja, juga sudah hadir bersama kami saudara. Ada Bu Eris Dianawati, SPD MMAKT dari DPC Kota Malang. Bu Eris, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya Bu Eris?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Ini perjalanan aman ya?
2: Aman.
0: Jelang libur panjang ya, enggak kena macet ya Bu Eris, Bu Sofia? Alhamdulillah. Baik, siap. Untuk siang hari ini kita akan membahas tentang dari dapur ke pasar nasional, strategi perempuan pengusaha membangun bisnis tangguh. Kalau boleh tahu diperkenalkan dulu dari Bu Sofia mungkin. Bu Sofia ini backgroundnya berangkat dari bisnis apa, kemudian bergabung bersama IWAPI seperti apa? Monggo Bu Sofia.
1: Saya dari kuliner. Baik. Dari bisnis kuliner. Awalnya ya cuman ya UMKM biasa aja, rumahan biasa. Terus lama-lama seiring berjalan waktu bertemu dengan teman-teman sesama UKM, lalu dapat info juga dari teman-teman mungkin yang lebih dulu bergabung di IWAPI. Terus kok saya tertarik dengan program-program yang ada di IWAPI.
0: Baik, siap. Ini dari bisnis kuliner begitu ya Bu Sofi?
1: Iya, betul. Saya
0: ini kuliner. Awalnya dulu memulai bisnis dari tahun berapa ini Bu Sofi?
1: Dari tahun berapa? Udah ada 9 tahun. Wow, saya ini. Masih baik. Anak-anak masih kecil-kecil. Jih. Sekarang sudah lulus kuliah.
0: Alhamdulillah. Jadi berangkat dari bisnis kuliner itu kemudian mengenal IWAPI begitu Kak Bu Sofi?
1: Iya, betul.
0: Ini kenalnya dari apakah dari teman-teman sesama pengusaha atau pripun Bu Sofi?
1: Iya, dari teman-teman UMKM kan kita sering ngadakan kayak waktu acara event-event kan sering Jih. Ketemu. Jih. Terus saya juga adalah kemenas-menas yang lain, terus ada teman yang info, ini loh aku, oh saya lihat di grup-grup WA juga, ini baik. Apa ya, IWAPI ini apa gitu. Terus kebetulan ada teman saya yang juga di IWAPI juga, terus saya tanya di info, ini gimana sih, ini gini-gini, terus saya sekali dijak masuk kok, oke lah saya masuk.
0: Baik, siap. 9 tahun ini juga sudah bareng sama IWAPI atau
1: belum di IWAPI 4 tahunan ini.
0: 4 IWAPI. Tahun, ya. Baik, siap. Selama 4 tahun bergabung dengan IWAPI ini apa aja yang udah Bu Sofi dapatkan?
1: Banyak ya saya kira ya. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan di situ seperti okay. untuk cara kita branding. Mm-hmm. Terus seperti ada kayak pelatihan gitu kan. Baik. Kita juga dikasih wadah untuk ikut gitu itu.
0: Baik, siap. Ada banyak ilmu yang sudah didapatkan dari IWAPI iya. dan juga produknya semakin gimana nih Bu, meningkat atau pripun Bu Sofi?
1: Udah meningkat alhamdulillah, penjualan juga semakin meningkat.
0: Siap. Ini dari teman-teman IWAPI juga support ngaten Bu Sofi?
1: Iya. Baik. Saya kira selalu seperti itu.
0: Siap. Kalau Bu Sofi berangkat dari bisnis kuliner, kalau Bu Eris bisa diceritakan sedikit Bu Eris, bagaimana Bu Eris kemudian bergabung bersama IWAPI ini?
2: Kurang lebih sama. Awalnya kita kan sebagai UMKM ya, kita punya produk, kemudian kita dikenalkan oleh teman, ayo ikutan IWAPI gitu. Saya pelajari IWAPI apa. Ternyata secara organisasi IWAPI ini sudah memiliki legalitas yang
0: jelas begitu ya Bu Eris ya.
2: Kebetulan IWAPI tahun ini kan sudah 51 tahun, jadi ada ADART-nya. Saya pelajari visi misi tujuan. Nah dari situ saya mulai tertarik, kemudian ya alhamdulillah kurang lebih sekitar 3 tahun 4 tahun ini kami bergabung dengan IWAPI.
0: Baik, siap. Bareng dengan Bu Sofi berarti ya Bu Eris ya?
2: Iya.
1: Iya.
2: Kurang lebih. Cuman Bu Sofi lebih banyak aktif di ranting.
0: Baik.
2: Sementara saya lebih banyak aktif di cabang. Karena IWAPI itu kan untuk yang Kota Malang kita ada IWAPI DPC.
0: Baik,
2: cabang, DPC, kemudian ada IWAPI ranting.
0: Ranting.
2: Ya.
0: Oh, berarti
2: ranting
0: kalau Bu Eris
2: itu mewakili kecamatan ya, Bu
1: ya, Sofi ya. Kecamatan.
2: Oh, kami biasa memanggil beliau Bu Upi.
0: Oh, Bu Upi.
3: Nama baik. Panggung Bu
2: Upi. Nama panggung.
3: Soalnya jadi, itu nama produk saya kasih nama itu, jadi biar orang mudah ingat manggil saya Bu Upi.
0: Kalau boleh tahu produknya apa ini Bu Upi?
3: Saya lebih ke frozen.
0: Oh, siap.
3: Yang lebih apa, yang ininya roti Mariam frozen itu yang banyak keluarnya.
0: Baik,
3: itu.
0: Siap. Bu Eris, ini saya sedikit ingin bertanya terkait tentang kenapa sih perempuan itu sebaiknya juga bergabung dan juga harus didorong masuk pada sektor ekonomi ini. Apa sih sebagai tujuannya, apalagi ini IWAPI juga menaungi para pengusaha perempuan begitu Bu Eris?
2: Iya, baik. Kalau perempuan kenapa harus berperan ya dalam hal sektor ekonomi ya? Satu, perempuan itu kan punya fitrah belanja ya, kemudian ya belanja, sehingga unsur belanja ini kenapa nggak kita manfaatkan untuk selanjutnya kita produksi. Kalau belanja berlebih, apa sih selanjutnya? Ya kita produksi berlebih, mungkin seperti Bu Upi ya, produksinya banyak. Punya persediaan banyak dengan kualitas dan rasa yang cukup memadai, dan saya rasa ibu-ibu yang lain atau rumah tangga yang lain tidak memiliki kemampuan yang sama dengan Bu Upi. Nah, dari situ kan peluang bisnis muncul ya. Sehingga dari satu sisi secara finansial kita tercukupi ya, mungkin lebih dari cukup, karena mungkin kalau ibu-ibu itu kan punya suami memberi nafkah itu ya. Alangkah enaknya kalau kita sebagai perempuan juga memiliki sumber pendapatan sendiri ya Bu ya. Betul. Sehingga mungkin kita bisa meningkatkan kualitas standar hidup yang kita inginkan seperti itu. Nah, faktor yang lain, perempuan itu kan punya unsur produksi, produktivitasnya kan tinggi. Contohnya saja kita baru bangun tidur yang dipikirkan apa?
0: Keluarga.
2: Masa apa?
0: Betul.
2: Masa apa? Bikin apa? Nah, itu kan sudah unsur produktivitas ya, produksi ya. Kemudian apalagi kalau dilihat hasil karya kita cukup diterima ya untuk keluarga. Incip-incip ada tamu ternyata enak, mungkin seperti Bu Upi, aku tolong buatin dong, pesen dong. Nah, ini kan akhirnya muncul ya peluang bisnis, karena perempuan itu harus kreatif, mampu menangkap peluang. Kalau dari ekonomi kita sudah cukup memadai, insya Allah kan stabilitas rumah tangga juga aman gitu ya.
3: Dalam kondisi apapun bisa kita kondisikan ya sebagai perempuan.
2: Unsur-unsur kesehatan juga cukup memadai, karena kan faktor kita ekonomi.
3: Kita tahu persis kebersihannya juga.
2: Faktor ekonomi, memenuhi 4 sehat 5 sempurna, higienitas mungkin yang disampaikan Bu Upi. Nah, kayak gitu. Sehingga dalam hal ini mungkin ya perempuan memang menurut saya pribadi ya, wajib kita itu mampu memiliki kemampuan menciptakan sumber pendapatan sendiri seperti itu.
0: Baik, siap. Ini juga dalam rangka untuk mendukung kebutuhan keluarga dan juga menyalurkan bakat minat begitu.
3: Betul,
0: ya Bu Eris.
3: Betul,
0: kalau menurut jenengan Bu Eris ini, kondisi perempuan pengusaha saat ini khususnya di wilayah Malang ini seperti apa Bu Eris?
2: Untuk saat ini alhamdulillah baik-baik saja. Walaupun memang secara nasional ada krisis-krisis ekonomi yang disebabkan oleh mungkin dolar naik seperti itu ya, sehingga mempengaruhi harga bahan baku yang tinggi.
0: Betul,
2: kemudian
0: betul.
2: Ditambah lagi kemarin harga plastik ya Bu Upi ya, kemasan yang sangat dominan
3: 80% ya, naikannya
2: itu juga cukup mempengaruhi, sehingga ya sedikit banyak mempengaruhi penjualan. Tetapi alhamdulillah kalau kita tergabung dalam organisasi jaringan bisnis, itu kan supportnya saling itu kan tetap ada. Baik, gitu ya. Kita saling memberikan informasi, peluang-peluang bisnis, minimal tadi seperti Bu Upi sampaikan, ada pelatihan mungkin, ada pasar, ada event di mana gitu, kita bisa saling support, karena informasi itu juga bisa sebagai alat kita untuk meningkatkan penjualan dan promosi ya Bu Upi ya, terutama itu, sehingga ya bisa menambah jaringan, menambah klien seperti itu. Jadi ya harapannya pengusaha itu kalau kita sudah punya usaha ya pertahankan unsur silaturahminya. Baik, salah satu silaturahmi itu bisa kita temukan dalam bentuk jaringan bisnis, terutama dalam organisasi. Organisasi yang memiliki legalitas yang cukup jelas seperti itu.
0: Baik,
2: maka kita sarankan ayolah bergabung dengan IWAPI.
3: Karena dengan di situ jelas kita mau arahnya kemana, semakin sudah ditata jelas oleh IWAPI gitu.
0: Baik. Program-program. Nah, Bu Sofi nih, tadi kan dijelaskan juga sempat nyepil ya bahwasannya bahan baku sekarang semakin meningkat. Ini kan menjadi tantangan juga ya Bu Sofi ya. Ini bagaimana kemudian Anda mengkondisikan produk Anda kualitasnya tetap sama tapi kemudian konsumen tidak merasa berat dan juga apa ya, kemudian mau beli aduh kok makin mahal atau gimana gitu Bu Sofi?
3: Kebetulan saya memang untuk saya sudah menyiapkan itu dari jauh sebelumnya memang. Jadi saya sudah mempersiapkan, ya itulah gunanya kadang-kadang kita ikut pelatihan itu, kita melihat untuk kedepannya itu bagaimana gitu, nggak sekedar untuk saat ini, tapi tentu kita nanti, oh seumpama saya mau bikin produk ini, suatu saat itu pasti ada bahan baku naik.
0: Baik, baik.
3: Jadi saya harus menjual sudah dengan range, kalau naik saya tidak sampai menurunkan, tidak sampai menaikkan harga dengan sangat tinggi.
0: Baik, baik.
3: Itu masih aman kalau dari bahan baku saya kira ya. Jadi. Kalau untuk plastik, nah ini kemarin itu sangat betul-betul mengejutkan ya, karena 80% naiknya. Sedangkan produk saya frozen itu lebih harus sangat-sangat harus membutuhkan plastik gitu kan. Dan karena saya ambil ringnya tadi itu memang sudah saya siapkan, jadi plastik mungkin yang seharusnya saya bisa naiknya 1000, saya bisa tekan sampai 500.
0: Baik.
3: Itu salah satunya. Dan alhamdulillahnya mungkin karena produk saya sudah banyak yang kenal, kenaikan harga segitu itu sama sekali tidak mempengaruhi ya. Sama sekali tidak mempengaruhi.
0: Baik, baik, siap. Ini artinya solidaritas konsumen ini terhadap produk-produknya Bu Sofi ini sudah sangat kuat begitu.
3: Alhamdulillah,
0: ya.
3: Alhamdulillah seperti
0: loyal
3: itu.
0: Iya, betul.
3: Jadi setiap ada acara gitu, misalkan IWAPI ngadakan acara, kita kan suka gelar produk gitu ya. Acara baru dimulai ini teman-teman udah pada pesen, aku loh loro, aku loh teluh, aku loh. Jadi acara mau selesai, alhamdulillah tinggal sedikit, kadang tinggal satu, dua.
0: Ini yang jadi pentingnya jejaring salah satunya demikian ya Bu Eris.
2: Betul, saling menguatkan.
0: Baik, siap. Jadi memang di IWAPI sendiri apakah ada momen-momen khusus begitu bagi para anggota untuk mempromosikan produknya begitu atau bagaimana Bu Eris?
2: Ada, setiap bulan kan kita melakukan pertemuan rutin. Nah, siap. Biasanya dari pertemuan rutin itu kita beri wadah bagi ibu-ibu
0: gelar
2: untuk
0: produk.
2: Gelar produk. Okay. Kebetulan IWAPI ini kan skalanya sudah internasional, kemudian jadi ada pertemuan rutin itu, hampir di setiap pertemuan itu ada pasar memang. Pertemuan bulanan tiap cabang, kemudian ada pertemuan tingkat provinsi, itu pasarnya lebih gede lagi.
0: Iya. Wow.
2: Jadi tingkat transaksi bisnisnya saat itu juga lebih
0: besar.
2: Gede. Kemudian ada juga pertemuan rutin tahunan itu di nasional, tingkat nasional. Tahun kemarin kita pertemuan nasional itu di Malaysia, karena kita sekaligus silaturahmi dengan ibu-ibu IWAPI yang ada di Malaysia seperti itu.
0: Namanya jadi, IWAPI tapi sampai Malaysia ya Bu Eris ya.
2: Iya, karena kita memang skalanya internasional sudah 51 tahun. Jadi kan anggotanya sudah banyak menyebar ya.
0: Di mana-mana begitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Jadi memang pasar ini menjadi salah satu penguatan ya sebagai salah satu daya tarik gitu untuk anggota baik dari cabang, provinsi maupun nasional untuk hadir.
0: Baik.
2: Ada juga kegiatan yang dalam bentuk yang lainnya, kita nyebutnya silaturahmi tapi sebetulnya itu membangun jejaring bisnis ya. Kita kerjasama dengan pemerintah itu biasanya ada event itu misi dagang. Jadi misi dagang misi kita dagang. Itu bekerjasama bermitra dengan pemerintah daerah provinsi. Biasanya misi dagang juga kita lakukan di beberapa kota pilihan, diundang gitu. Jadi IWAPI Provinsi A dengan IWAPI Provinsi B. Nah itu jejaringnya cukup luar biasa. Tidak menutup kemungkinan juga dari kegiatan itu muncul kesempatan bisnis ekspor dari anggota IWAPI seperti itu.
0: Baik, siap. Untuk misi dagang ini sendiri sudah berjalan seumur dengan IWAPI ini atau bagaimana Bu Eris?
2: Kalau misi dagang sejauh yang kami ketahui 4 tahun saya bergabung itu hampir tiap tahun ada. Dan sepertinya juga sudah terjadi sejak lama. Karena kan IWAPI sendiri merupakan organisasi yang menjadi mitra dari pemerintah daerah gitu ya Bu Diania.
0: Baik, siap. Artinya ini para anggota dari IWAPI, khususnya para pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang food and beverage ini, sudah diberikan bekal juga ya Bu sebelum join pada misi dagang? Karena kan nanti ekspansinya kan juga udah nggak cuma lokal aja begitu.
2: Betul, iya. Jadi seperti Bu Upi dan mungkin seperti tema hari ini, dari dapur menuju pasar nasional, itu kan di organisasi kita sering mendapatkan kesempatan untuk bermitra dengan pemerintah, mulai dari pengurusan legalitas, pelatihan kemasan, kemudian juga pelatihan ekspor impor dari Dinas Bea Cukai. Jadi hampir semua program pemerintah itu kita bisa berkolaborasi, sehingga yang masuk IWAPI yang awalnya mungkin produk biasa tanpa legalitas itu bisa sampai memiliki legalitas yang cukup lengkap. Ibaratnya ya pokoknya naik kelas gitu ya.
0: Siap, siap. Itu pun semua difasilitasi oleh IWAPI, misalnya ya, perizinan ya. PIRT biasanya begitu ya Bu ya, Aris,
2: difasilitasi ya oleh pemerintah. Jadi kita sebagai kepanjangan tangan ya untuk silakan ibu-ibu anggota IWAPI baik dari cabang maupun ranting yang memang membutuhkan program tertentu yang ditawarkan pemerintah bisa mendaftar, dan itu kita share secara terbuka di grup, WhatsApp itu ya. Jadi yang kapan hari itu pelatihan food and beverage ya Bu ya, itu ibu-ibu IWAPI pulang bawa alat ya Bu ya, kemudian ada juga
1: yang kriya
2: itu dapat, juga alat mesin,
1: dapat
2: ya,
1: mesin ya, dapat mesin jahit.
2: Kalau food and beverage biasanya oven ya Bu,
1: biasanya
2: ya,
1: oven
2: mixer
1: gitu, yang waktu itu mixer kayaknya
2: ya. Memang kita selalu bersinergi ya dengan program pemerintah karena kita memang menjadi organisasi kepanjangan tangan dari pemerintah itu.
0: Baik, siap. Kalau Bu Safi ini, kalau misalnya makanan ini kan lebih rentan ya, tapi kriya juga memiliki resiko sendiri begitu. Makanan juga memiliki resiko sendiri. Apakah produk dari Bu Safi ini sudah menjangkau sampai di luar wilayah Malang?
1: Sudah, kebetulan. Ini sampai ke Madura, Kediri. Kalau yang Madura itu malah sudah rutin 2 minggu sekali.
0: Baik, baik.
1: Dan
0: siap.
1: Pemesanan dalam minimal itu minimal 150 pack, minimal itu rutin. Wow. Itu rutin.
0: Baik. Bagaimana Anda memastikan produk Anda aman sampai dengan tujuan, Bu Sofi?
1: Produk saya ini udah saya kan udah ngadakan udah coba gimana bertanya, karena saya memang tidak mau memakai pengawet. Itu salah satu kelebihan dari produk saya.
0: Baik.
1: Tanpa
0: baik.
1: Pengawet, tapi dia bisa tahan maksimal 3 hari di suhu ruang.
0: Baik.
1: Nah, kalau saya kira kalau untuk yang kayak ke mana? Pamekasan Madura itu kan cuma pakai bis malam sampai aman.
0: Siap. Sementara ini di wilayah Jawa Timur ngatain Bu Sofi, atau sudah sampai ke wilayah lain?
1: Belum.
0: Baik.
1: Masih.
0: Tapi insyaallah rencananya akan seperti itu ya Bu Sofi. Ya?
1: Kalau di Malang Raya insyaallah sudah banyak yang udah masuk di toko-toko frozen.
0: Sudah banyak yang mengenal.
1: Iya.
0: Baik, siap. Nanti kita akan lanjutkan ngobrolnya Bu Eris dan Bu Sofi, tapi kita jeda sejenak ya. Kami akan sampaikan terlebih dahulu saudara satu kabar dari tim liputan kami.
4: Lintas informasi.
0: Saudara, jelang Hari Raya Idul Adha, Pemerintah Kabupaten Pasuruan gelar pasar murah. Selengkapnya disampaikan oleh Emil Akbar.
5: Ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar pasar murah menjelang Hari Raya Idul Adha di Terminal Wisata Pasarpan, Kecamatan Pasarpan, Kabupaten Pasuruan. Dibuka oleh Sekda Kabupaten Pasuruan. Kita akan langsung ngobrol dengan Kadisku Perindak Kabupaten Pasuruan, Bapak Taufikul Wani. Bapak bisa dijelaskan tentang pasar murah ini?
6: Ya, pasar murah ini agenda rutin pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Pak Bupati menginginkan di setiap hari-hari besar nasional, terutama hari Lebaran menjelang, hari Idul Adha menjelang, ada menyapa pemerintah melalui Disko Perindak Pasar Murah. Ini bisa kita lihat antusias masyarakatnya. Tujuannya agar daya beli masyarakat terjangkau, agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, agar kualitasnya juga terjamin. Intinya bagaimana masyarakat bisa menjangkau setiap kebutuhan masyarakat. Sekaligus yang paling penting adalah peluang pemerintah daerah melalui UMKM, IKM-nya, memamerkan produk-produk lokalnya. Kita lihat tadi hampir semua produk lokal di bawah organisasi-organisasi UMKM Kabupaten Pasuruan kita tampilkan untuk menjual dagangannya, produk-produknya, kira-kira gitu.
7: Nah, ini harganya pasti selisih ya dengan pasar?
6: Dipastikan selisih, ini kan ada pasar, beli di sini, panjenengan beli di sana pasti selisih, karena ini harga normal dari induknya. kira-kira begitu.
7: Ini satu hari aja, Pak?
6: Dua hari. Kami ingin melaksanakan, ini kan Senin, Tarwiyah, besok Selasa, Arafah, Rebo, Lebaran. Jadi masyarakat sekarang senang berbondong-bondong belanja, besok Lebaran, riyoyoy, senang gembira ria.
7: Harapannya apa, Pak, untuk para masyarakat?
6: Tidak ada lain. Masyarakat ingin, Pak Bupati, masyarakatnya bahagia, masyarakatnya sehat. Pemerintah hadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakat. Jadi antara pemerintah dan masyarakat gabung jadi sini, seduluran salawase bergembira hidup di Pasuruan. Kalau tak judulnya.
5: Baik, terima kasih. Tadi statement langsung dari Kadis Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Bapak Taufil Kugoni. Dan perlu saya laporkan bahwasan memang harganya cukup terjangkau untuk beras SPHP dalam kemasan 5 kg hanya dijual Rp55.000, beras premium Rp70.000 per 5 kg, gula Rp14.000, minyak kita Rp14.000 per liter, kemudian minyak premium Rp17.000, bawang merah 1/4 kg Rp8.000, bawang putih Rp6.000, kemudian juga telur ayam Rp22.000. Tentu saja antusiasme masyarakat sangat tinggi. Bu,
7: beli apa ke sini?
4: Beli minyak.
7: Di jatah pakai kupon atau beli langsung?
4: Iya, di jatah sama kupon.
7: Dapat berapa kupon?
4: Satu, per orang itu satu. Terus nanti boleh belanja. Itu semua boleh, tapi cuma harus satu-satu. Tak boleh lebih dari satu.
7: Murah nggak termasuk?
4: Ya murah.
7: Terima kasih. 14. Di siapa namanya?
4: Ning.
7: Nama lengkapnya?
4: Bu Sri Wahyuni.
7: Terima kasih ya. Itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Bu Sri Wahyuni, mewakili dari banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan momen pasar murah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langsung dari Terminal Wisata Pasar Pan, Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Informasi Pro 1 RRI Balai.
0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, saudara, dalam Malang Siang ini untuk program prioritas nasional pengerustamaan gender dari dapur ke pasar nasional. Strategi perempuan pengusaha membangun bisnis tangguh hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami ada Bu Sofia dan Bu Eris yang sudah hadir di Studio Pro 1. Ini saya juga masih melanjutkan perbincangan tadi ya, kalau Bu Sofia ini udah siap sekali untuk ekspansi gak cuma ke Madura, Kediri sama... mana tadi?
1: Madura, Kediri, terus Sofie. Di Semarang.
0: Semarang, wow, udah Semarang. Sampai luar Jawa Timur berarti ya Bu Sofia?
1: Oh iya, Semarang.
0: Baik,
1: udah
0: siap.
1: Baru tadi saya lupa. Baik. Karena udah berapa ya, kira 6 bulan ini Semarang.
0: Baik, siap. Kalau Bu Eris produknya juga makanan kan ya Bu Eris ya?
2: Kalau saya produknya beragam. Awal dulu bergabung dengan komunitas itu saya bawa sambal, namanya sambal doktor. Itu juga alhamdulillah ya, karena kami bergabung dalam organisasi itu akhirnya mendapatkan beberapa fasilitas dari pemerintah juga. Kalau saat ini, per tahun ini saya coba mewadahi UMKM itu dalam sebuah platform digital.
0: Baik.
2: Jadi dari hasil kami mengamati bahwa ternyata pasar ini cukup membantu meningkatkan penjualan, promosi, distribusi produk juga lebih lancar, sehingga kita coba bikin yang namanya bisos.id, itu platform digital UMKM gratis. Jadi tidak ada biaya iuran, maintenance, itu tidak ada. Jadi rekan-rekan UMKM itu bisa langsung daftar di situ, kemudian posting produk, memberikan narasi dari profil produknya usaha, jadi profil usaha, deskripsi usaha, deskripsi produk, dan bisa mencantumkan langsung nomor WhatsApp bisnisnya, bisa media sosialnya bisa di situ, sehingga jika audien yang mencermati atau melihat web tersebut, jika ingin melakukan transaksi bisa langsung berhubungan dengan yang bersangkutan. Jadi konsepnya bisnis to bisnis.
0: Baik.
2: Kami tidak mengambil keuntungan, not profit oriented, tapi cukup barokah oriented.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Bu Eris, bisa di spelling lagi tadi nama webnya?
2: Bizhouse.id, B-I-Z, house.id. Bisa langsung dipersani dari web. Jadi nggak perlu download memang dari Play Store.
0: Baik.
2: Karena kami cukup memudahkan ya, kadang-kadang kita itu kan enggan ya kalau diminta download aplikasi.
0: Betul, aplikasi. Iya, betul. Nah, terlalu itu, banyak begitu ya. Wow, nah, baik, ini. Siap. Dari bizhouse.id. Ini dari Rumah Untuk Negeri, Etalase Digital UMKM Indonesia.
2: Ya, itu juga baik. Ada beberapa rubrik yang bisa dipersani itu, Bu Dian.
0: Siap.
2: Di klik kanan itu ada informasi, itu juga beberapa aktivitas yang dilakukan IWAPI, kami rekam di situ, bisa dipersani. Nanti
0: baik.
2: Mungkin setelah acara ini pun saya juga akan bikin rilis di situ.
0: Baik, baik, siap. Ya. Ini jadi memang portal disiapkan untuk anggota IWAPI begitu kah, Bu Eris?
2: Semuanya.
0: Baik, baik.
2: Anggota IWAPI, non-IWAPI, karena bisa dipersani di deskripsi usaha, profil usaha, itu kan muncul asal komunitas itu. Jadi memang kemarin itu Bapak Ibu dari PHR itu menyebutnya sebagai kurasi digital. Mm-hmm. Karena memang web ini sudah kami sosialisasikan ke pihak dinas terkait gitu ya, yang yang banyak berhubungan dengan UMKM gitu. Sehingga ketika setelah acara matching apa kemarin ya, pertemuan antara angel investor dengan UMKM itu selesai, maka hubungan sebetulnya tidak berhenti di situ, tetapi bisa dibuka-buka dari web UMKM kayak gitu. Ibaratnya pasar online.
0: Siap. Nah, ini keren itu. Sekali loh.
2: Alhamdulillah, terima
0: start
2: kasih.
0: Dari harga 9.000 Anda bisa dapatkan keripik tempe rasa-rasa bahkan sampai haji plus.
2: Iya.
0: Wow.
2: Ada emas itu juga dari mahasiswa yang yang mengikuti mata kuliah entrepreneur itu juga bergabung karena mereka rata-rata juga sudah punya usaha mandiri yang sudah running, Bu Dian.
0: Baik, baik.
2: Ya, seperti itu.
0: Ini artinya bisa jadi opsi masyarakat Malang Raya ketika mencari kebutuhan-kebutuhan begitu ya.
2: Betul.
0: Di bizhouse.id.
2: Ya, jadi semua medsos pun mungkin punya alamat di apa beberapa media sosial seperti si Orange, si Hijau dan

0: sudah transaksi bisnis dengan si Oyen, si Hijo, tapi ternyata Zong gitu. Udah bayar ternyata barang enggak datang. Nah, kalau di bisos.id ini karena dia basicnya adalah web, maka sebelum membeli boleh perkenalan terlebih dahulu dengan pemilik, ya seperti itu. Mungkin chat dulu melalui WhatsApp, benar nggak sih kalau ibu ini adalah pemilik program produk ini gitu.
1: Baik, siap.
0: Sehingga bisa sebelum melakukan bisnis kita bisa kenal terlebih dahulu dengan pemilik bisnis.
1: Baik.
0: Beda kalau dengan di marketplace ya, kan hanya melihat,
1: hanya jual beli ya Bu Eris ya.
0: Kita enggak, mungkin belum dilengkapi dengan fitur-fitur kita mengenal pembeli, apa penjual itu. Karena memang konsepnya kan kita harapannya di bisos.id ini para UMKM itu bukan hanya jualan retail tetapi jualan dalam jumlah yang besar itu kan. Jadi pengenalan antar sesama pebisnis itu kan penting.
1: Itu
0: kekeluargaan. Kenapa di situ saya tampilkan profil usaha.
1: Wow, keren sekali ini. Jadi opsi untuk Anda saudara mungkin ingin tahu produk-produk Malang ya. Ini ada di sini juga.
0: Ada juga dari rekan-rekan beda provinsi ada juga. Baik, jadi, karena ini platformnya basicnya adalah web sehingga tidak terbatasi dengan satu zona lokasi.
1: Baik, siap. Ini artinya Bu Eris untuk bisa masuk ke bizhouse.id ini nggak ada kurasi ya, nggak ada verifikasi ya. Maksudnya semua bisnis bebas.
0: Bebas, tapi nanti admin memverifikasi apakah WhatsApp yang nomor WhatsApp yang didaftarkan itu memang betul-betul ada. Kalau kita tidak bisa menghubungi nomor WhatsApp-nya, sehingga ya admin tidak bisa approve gitu.
1: Baik, siap. Ini kan juga khawatir ya yang namanya penipuan online itu kan juga banyak begitu ya Bu Eris ya. Jadi sudah di apa istilahnya? Sudah keamanannya udah diatur dari awal begitu ya.
0: Betul. Baik, nah itu ada formnya juga digital, ada tulisan gabung itu kan untuk mungkin rekan-rekan UMKM mau gabung tinggal klik nanti isi form, kirim logo, kemudian kalau sudah di approve tinggal unggah foto produk. Foto produk memang kita batasi 3 karena memang kita ingin memunculkan rasa kepo dari calon pelanggan sehingga langsung meluncur ke nomor WhatsApp atau owner media sosialnya.
1: Baik, siap. Jadi nanti ada di layar depannya ini sudah ada banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan dari bizhouse.id ini. Seru sekali nih Bu Eris. Kapan-kapan kita ngomong ini khusus ngomong bizhouse.id ya Bu Eris ya. Kita balik lagi ke kabar informasi kita di siang hari ini tentang bagaimana kemudian perempuan ini bisa mengimbangi antara melakukan usaha, berbisnis dan juga keluarga. Ini mungkin Bu Sofi sebagai pelaku usaha yang bisa sharing.
2: Memang awalnya itu saya dulu cuma menyiapkan untuk bekal anak sekolah.
1: Oh baik, bekal, sesederhana itu ya Bu Sofi ya.
2: Bekal yang mudah, nggak ribet. Karena kalau pagi saya rekan ini kayaknya waktunya anak-anak kan anak singkat sekolah harus pagi.
1: Betul,
2: iya,
1: betul.
2: Sarapan, dan anak saya juga kalau sarapan pagi, nasi pagi itu nggak bisa. Keluarga saya kebetulan ya, memang cuma tidak bisa sarapan nasi kalau pagi. Saya bikin roti Mariam. Ternyata kok mereka nggak ke sekolah. Nggak taunya nggak lama satu bulan katanya, "Ma, tadi lo punya aku diminta temanku."
1: Oke.
2: Okay. Oh, oke. Okay. Besok bawakan. Saya di sini udah mencium peluang bisnis itu. Saya bawakan. Udah gitu dari terus mama-mamanya pada kan ada WA grup wali murid ya, itu mesti tanya, "Mam, kemarin dibawain apa? Ini." Ya setelah itu saya, anak saya ada dua waktu itu di dua ruas berbeda itu saya share. Jadi kalau udah sore saya share, besok mau roti Mariam topping apa. Nah setelah itu ibu-ibunya merasa beli sendiri, beli yang frozen, mereka masak sendiri. Dari situ mulainya.
1: Baik, siap. Semakin banyak order, ini bagaimana Bu Sofi kemudian membagi waktu antara keluarga dan bisnis?
2: Saya kebetulan gini, pekerjaan saya tidak harus keluar rumah.
1: Baik.
2: Karena saya tetap di dalam rumah kan. Cuman gitu aja. Saya enggak sampai, memang enggak bisa saya ninggal keluarga. Kecuali kalau event-event tertentu kan tidak setiap hari. Paling seringnya itu kan gitu ya. Sabtu Minggu. Anak-anak libur lah sekolah. Event kebanyakan Sabtu Minggu. Anak-anak sekolah bisa saya tinggal. Kan juga enggak lama ya, paling sampai jam 12, jam 3 lah mentok. Mm-mm. Selesai. Mm-mm. Mm-mm. Aman kalau nggak sekolah.
1: Baik, siap. Jadi keluarga juga support ya Bu Sofi ya?
2: Support, alhamdulillah.
1: Sudah memberikan dukungan.
2: Suami juga ikut. Kalau pas orderan banyak, kita mm-mm. harus packing. Besok harus segera dikirim ke Madura. Sekian.

0: itu ya lembur lah,
1: semua turun
0: bantu. Iya,
1: baik, siap. Sampai dengan saat ini ada tambahan support nggak, maksudnya ada pegawai begitu, Bu Sofi?
0: Kebetulan gini, saya memperkerjakan tetangga-tetangga di sekitar saya.
1: Wow.
0: Jadi tidak terikat kerja, ibu-ibu rumah tangga.
1: Nje.
0: Itu kebetulan cuma tetangga-tetangga aja. Jadi enggak yang jauh-jauh gitu, enggak. Jadi mereka juga tidak keberatan, juga tidak ninggal keluarga jauh, tetangga sekitar aja.
1: Baik, siap. Bu Eris, ini kan menarik ya, dari bisnis rumah tangga Bu Sofi ini akhirnya juga berhasil memberdayakan perempuan-perempuan lain yang ada di sekitarnya, ya, begitu ya. Ini bagaimana tanggapan Anda, Bu Eris?
2: Itu luar biasa, karena memang pengusaha itu sumber pahalanya di situ ya, Bu Dian ya. Dengan membuka lapangan pekerjaan kan akhirnya menjadi salah satu sumber pendapatan bagi kalau di kasusnya Bu Upi kan tetangga gitu ya. Nah ini menurut saya kan menjadi sumber pahala jariah ya Bu Upi ya. Disitulah memang mulianya profesi pengusaha ya. Jadi ya saya rasa mudah-mudahan pengusaha Indonesia khususnya UMKM yang ada di Kota Malang dan sekitarnya ini tetap survive dengan segala kondisi perekonomian yang mungkin memang sekarang sudah sangat banyak dibicarakan di luar.
1: Baik.
2: Karena sudah banyak riset mengatakan bahwa UMKM Indonesia itu menjadi salah satu tulang punggung perekonomian yang paling tangguh.
1: Baik, siap. Kalau Bu Sofi tadi memberdayakan tetangga-tetangga di sekitar rumah, kalau Bu Eris memang juga ikut memberdayakan ini melalui bizhouse.id ya, Bu.
2: Ya,
1: ini
2: betul.
1: Bentuk pemberdayaan juga ini ya Bu Eris ya.
2: Iya, betul. Kebetulan untuk platform ini kami bekerja sama dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang memang basicnya ada di RPL, ada di TKJ, sistem informasi, manajemen.
1: Baik.
2: Itu banyak membantu di balik layar, khususnya di admin, karena kan gak mungkin saya melakukan itu semua sendiri ya. Jadi memang ada kolaborasi dari beberapa mahasiswa, baik dari beberapa universitas juga.
1: Baik, siap. Jadi nggak cuma satu kampus aja ya Bu Eris ya?
2: Betul.
1: Dari banyak kampus begitu ya?
2: Betul.
1: Ini saya juga undang pendengar untuk bergabung bersama kami di 081555600915. Mungkin ada banyak di antara Anda, para bunda begitu ya, atau para perempuan yang ada di luar sana ingin sekali memulai bisnis tapi bingung bagaimana harus memulainya. Anda bisa bergabung bersama kami. Pemung ada dua pakarnya di sini. Ada Bu Eris dan juga Bu Sofi. Ada Bu Rina Wahyuni di Blimbing. Saya punya anak kecil, sering kewalahan kalau harus mengurus rumah sekaligus jualan online. Saat sedang packing pesanan ini anak saya rewel. Bagaimana cara mengatur waktu biar keduanya tetap berjalan? Kayaknya Bu Sofi punya pengalamannya ini. Gimana nih Bu Sofi caranya nih Bu Sofi?
0: Saya kira kalau mau jualan online di rumah itu nggak ganggu ya. Kalau untuk anak-anak, saya juga punya anak-anak yang 4 yang sekolah.
1: Usianya hampir sama gitu Bu Sofi? Atau gimana Bu Sofi?
0: Saya memulainya itu waktu anak-anak masih SD kelas 1. Yang satunya lagi masih SD kelas 3. Yang besar lagi SMP. Dan sampai sekarang memang awalnya itu kayak repot ya. Tapi saya kira harus kita mulai dari hal yang kecil dulu. Saya kira gitu. Kalau kita bayangkan nanti, aduh repot begini-begini. Memang repot kalau dipikir repotnya dulu ya. Tapi kalau saya, enggak ya. Saya rasa nggak ada kesulitan yang ini ya kan, kita cuma modal HP yang jelas. Karena online kita harus lah kita masuk ke grup-grup. Karena selama saya ini tau nggak, anu apa utama saya itu ya di WhatsApp grup itu. Itu pertama kali saya berjalan, sampai sekarang sekitar ada 55 grup. Itu seperti saya mempunyai sebuah toko.
1: Baik.
0: Yang
1: sudah
0: saya
1: punya pelanggan,
0: buka. Saya harus rajin, istilahnya memang harus rajin duduk, sempatkan waktu setengah jam untuk share ke 55 grup. Dan alhamdulillah selalu ada yang
1: order.
0: Ya, selalu ada.
1: Baik.
0: Intinya kita nyempatkan cuma setengah jam itu aja duduk.
1: Baik, siap. Jadi memang harus ada pembagian waktu yang jelas begitu ya Bu Sofi ya.
0: Iya.
1: Seperti Bu Sofi punya waktu setengah jam khusus.
0: Iya, setelah anak berangkat sekolah saya siapkan setengah jam waktu pagi. Pagi memang sebelum orang-orang juga masih pada ngopi, belum ada kegiatan. Kalau pagi kan ibu-ibu bapak-bapak juga masih lihat HP sama ngopi. Itu saya sempatkan setengah jam. Setelah itu udah saya tinggal, nanti sama di dapur, sama masak, sama lihat, oh dan masuk. Oh.
1: Baik, gitu baik. Siap. Bu Eris, ada tambahan Bu Eris?
2: Kalau saya menyikapi kasus yang disampaikan Bu siapa tadi?
1: Bu Rina Wahyuni di Blimbing.
2: Ya, Bu Rina Wahyuni di Blimbing. Untuk balita itu kan biasanya ibu yang sudah paham betul schedule-nya ya. Mm-hmm. Jam berapa anak biasanya rewel minta main, mm-hmm. mungkin seperti mm-hmm. itu. Dan ibu juga yang mungkin paham ya kapan biasanya saya membuka order seperti tadi disampaikan Bu
0: Upi. Waktu gitu luang ya. Kita kapan?
2: Kapan sehingga memang ini kasus yang agak tergantung pada diri kita sendiri sebetulnya. Mm-hmm. Mau anak dulu atau produk dulu ya. Mungkin kalau saran saya anak dulu biar dia tenang. Atau kalau memang dua-duanya tidak bisa dipending, insya Allah anak itu bisa kok kita ajak komunikasi. Sebetulnya janin itu sejak di kandungan kan sudah bisa kita ajak komunikasi. Mungkin bisa dilibatkan, diberi pemahaman bahwa ayo kita packing. Mungkin dia bisa diberi hal yang lain untuk dia packing, ya. Sementara ibunya packing produk, sehingga keterlibatan antara ibu dan anak dalam hal ini saya rasa bisa disiasati. Anggap aja ajak bermain gitu ya. Nanti kita dapat uang betulan, dia mungkin bisa dapat reward dalam bentuk yang lain. Karena manajemen anak sama manajemen produksi itu kan kita sendiri yang paham ya. Kapan anak waktunya tidur, mungkin itu kita bisa manfaatkan untuk aktivitas yang lain seperti packing. Cuman kita juga perlu tahu ya Bu ya, produknya apa gitu. Kalau memang ya, packingnya nggak bisa ditunda, ya mungkin kita bisa cari solusi yang berbeda. Cuman sekali lagi mungkin ya kita yang lebih paham schedule-nya anak kita ya, kapan dia memang butuh perhatian main sama kita, mungkin ya kita tunda dulu untuk order gitu. Saya rasa ibu-ibu pembeli juga paham kok, kalau pembeli membeli di UMKM yang masih usaha rumahan, hal-hal seperti itu bisa dimaklumi kok. Baik. Mungkin nanti saya bisa packing sekitar pukul 4 ya, atau setelah duhur ya. Mungkin yang penting tuh memang komunikasi kalau kita melakukan apa bisnis itu atau jualan. Betul ya Bu?
0: Iya. Atau ini apa maksudnya? Kalau untuk anak yang balita, kita yang bisa kita produk yang siap langsung kita olah dulu itu memang nggak ada waktu. Makanya kita harusnya pakai apa? Yang frozen. Frozen itu. Baik. Katakanlah anak tidur malam, kita produk sekalian simpan, produk simpan, itu lebih aman. Karena kan tinggal kita dorong beli, tinggal ngeluarkan aja, kita nggak perlu harus mengolah lagi. Nah itu frozen itu paling aman untuk orang yang jamnya sibuk banget.
1: Baik sih ya.
2: Makanya begitu perlu ya, tahu dulu jenis produknya. Kalau produknya kayak cuimi atau seblak itu
0: jangan,
2: kan
0: kayaknya. Karena udah pesen itu lapar biasanya. Betul, mereka nggak mau nunggu kali ini.
2: Betul, dicek kata, dulu jenis produknya.
1: Kata Bu Eris tadi ya, bahwasanya komunikasi menjadi kunci penting ya, apalagi untuk pelaku usaha selevel usaha rumah tangga seperti Bu Rina ini ya. Kan kalau misalnya kita dengan ojek online ini baru memang harus kesit-kesitan begitu ya, Bu Eris ya. Tapi kalau masih Anda belum merambah sampai ke bisnisnya, sampai ke apa itu platform online, insya Allah masih bisa dikomunikasikan dengan pelanggan begitu ya, Bu Eris ya. Baik. Satu pertanyaan lagi, ini dari Bu Fitri Handayani di Panjen. Saya pernah ikut jualan reseller tapi bingung, gak ada yang membimbing, tidak tahu cara promosi yang benar. Bagaimana, apakah ada komunitas atau tempat belajar di Malang untuk pemula seperti saya?
2: Bergabung dengan IWAPI
0: saja. Nah,
2: nanti kita
0: ajari
2: IWAPI.
0: Untuk reseller.
2: Iya, termasuk untuk reseller. Nanti kita sharing. Kan satu bulan sekali ada pertemuan. Nanti dari situ kita bisa sharing. Monggo nanti bisa bergabung di ranting dengan Bu Upi atau nanti langsung gabung
0: kalau
2: dengan
0: ada teman-teman Japan. Gitu kita saling kenalkan, kita bisa lebih pendampingannya lebih enak gitu loh. Oh, kamu harus begini, kamu begini. Nanti ibunya bisa milih. Saya maunya reseller yang mana yang sesuai dengan saya. Produk teman-teman kan banyak Bu yang diiwati. Banyak sekali beragamnya.
2: Atau nanti buka saja produknya, buka toko di bisos.id. Nanti kan hanya masuk base data sehingga kita bantu untuk promosikan.
1: Baik, siap. Walaupun reseller gak punya produk sendiri Bu.
2: Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu kan semacam toko ya, etalase digital. Jadi si Fulan itu dia punya produk frozennya Bu Upi, kemudian nanti mungkin keripik-keripiannya Bu Upi, kemudian nanti mungkin yang lain candy, tidak ada masalah saya rasa.
0: Teman-teman juga sangat welcome sekali dengan yang begitu.
1: Baik.
0: Kan otomatis membantu penjualannya.
1: Iya. Bu Fitri Handayani ada di Kepanjen, ini berarti joinnya sama IWAPI Kabupaten Malang atau pripun Bu Eris?
2: Boleh, boleh ya. Ya. Biasanya sih kita sesuaikan dengan KTP domisili.
1: Oh, baik.
2: Ya, atau usahanya. Jadi kalau misalkan KTP domisilinya di kabupaten atau kota, atau mungkin KTP-nya kabupaten, tokonya atau produksinya di kota, itu boleh pilih salah satu.
1: Baik, sih.
0: Mana yang dulu yang penting, mana, nanti kita arahkan ya, ke
2: mana mananya. Mana aktivitas yang banyak dilakukan kayak gitu.
1: Nah, cara daftarnya ini, Bu Eris, Bu Sofi.
2: Kami ada di organisasi kami itu ada wakil ketua umum satu. Wakil ketua umum satu itu membidangi organisasi, anggota dan kesekretariatan. Jadi nanti kalau beliau berkenan mungkin bisa langsung menghubungi kesekretariatan di Jalan Jambu nomor 10.
1: Di Jalan Jambu nomor 10.
2: Iya.
1: Nomor yang bisa Bu dihubungi Anis. Mungkin Bu
2: dengan Bu Anis, beliau di nomor sebentar. Cepet-cepetan HP ku.
1: Baik, nanti saya akan share langsung ke yang nanya ya, Bu Eris ya, nanti bisa disampaikan kepada kami nomornya. Di Jalan Jambu nomor 10, bisa menghubungi Bu Anis untuk mendaftarkan diri bergabung bersama dengan IWAPI Kota Malang.
2: Nomornya di ini Bu, 0 akun bisnis soalnya
0: akun bisnis nggak kalau
2: sebentar.
1: Oh, maaf. Baik.
2: Ini 0815
1: siap
2: 5413
1: nggih
2: 6405.
1: Ini Bu Anis nggih, Bu Eris ya.
2: Bu Anis Purnama Sari, beliau di WKU 1.
1: Siap.
2: Bidang keanggotaan, organisasi dan kesekretariatan.
1: Siap. Jadi nanti bisa menghubungi nomor, nanti akan saya share nomor Bu Anis Purnama Sari untuk Bu Fitri Handayani yang udah bergabung dan di sana nanti Anda bisa tanya-tanya terlebih dahulu mungkin ya, atau langsung sowan ke Jalan Jambu nomor 10.
2: Betul.
1: Boleh. Baik, siap. Bu Eris, Bu Sofi, sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Sebagai penutup yang ingin disampaikan ke masyarakat Malang Raya dan juga para pendengar plus plus pemirsa yang ada di YouTube RRI Malang Official. Monggo Bu Sofi dulu. Silakan.
3: Untuk wanita-wanita hebat di Indonesia, kita jangan takut untuk maju. Setiap peluang itu harus kita manfaatkan. Jangan hanya cukup menjadi seorang ibu rumah tangga biasa, tapi ibu rumah tangga yang cerdas.
1: Siap, matur nuwun Bu Sofi. Bu Eris, monggo.
2: Kalau saya sih, satu, ibu-ibu pengusaha itu punya LIFA. L-nya itu loyalitas, I-nya itu istiqomah, F-nya fatonah, A-nya amanah.
1: Baik.
2: Jadi kalau loyalitas itu ya kita dengan pelanggan, dengan distributor, dengan reseller itu kita punya hubungan yang baik. Untuk istiqomahnya kita apa ya, bahasa kulonannya itu utun ya. Istiqomah itu fokus kayak Bu Upi Frozen di lebih dominan apa Bu tadi Roti Prof, Maria mungkin beliau inovasinya di situ. Kalau fatona itu kan kecerdasan. Jadi kita harus selalu inovasi, cerdas dalam berinovasi. Hanya yang pasti adalah amanah, kita bisa dipercaya. Itu saja sih, kita juga masih belajar untuk mencapai LIFA ya. Karena salah satu tujuan LIFA itu kan customer satisfaction ya, kepuasan pelanggan. Kalau sudah pelanggan puas, pendapatan lancar ya, usaha bisa berlanjut atau sustainability-nya tetap berjalan, bisa kita turunkan, bisa kita kembangkan.
1: Masya Allah. Saja.
2: Mari kita siap. LIFA.
1: Siap. Matur nuwun Bu Eris, sami-sami, Bu Sofi, sudah rawuh langsung ke Studio Pro 1 RRI Malang untuk bersama-sama meliterasi masyarakat kita tentang betapa pentingnya ini para perempuan juga turun di bidang usaha untuk membantu perekonomian keluarga begitu ya. Sehat selalu Bu Eris,
2: sami-sami,
1: Bu Sofi. Selamat melanjutkan aktivitas yang hari ini. Dan segera sesaat lagi saudara kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Anda bisa simak kembali perbincangan kami saudara di YouTube kami RRI Malang Official.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that city.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Caldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manager klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya sama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayose Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
3: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam itu tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Key dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami informasikan untuk hari ini, azan zuhur wilayah Malang Raya akan dikumandangkan pukul 11:28 waktu Indonesia Barat. Saya Riza masih akan terus menyapa Anda dalam rangkaian Malang siang ini.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu, sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui, karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat duhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malang siang ini saudara masih akan terus berlanjut untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Halo Sobat RRI, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara, di timur Nusantara pernah berdiri dua kekuatan besar yang membuat bangsa-bangsa Eropa saling berebut pengaruh. Dua kesultanan ini berasal dari akar yang sama, bahkan sering disebut sebagai saudara. Namun tumbuh menjadi dua kekuatan dunia di jalur perdagangan rempah-rempah. Mereka adalah Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Bagaimana kisah dua saudara ini bisa mengubah peta kekuasaan dunia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Ternate dan Tidore tumbuh di Kepulauan Maluku, wilayah yang sejak berabad-abad lalu dikenal sebagai penghasil cengkeh terbaik di dunia. Keduanya berasal dari masyarakat lokal yang berkembang menjadi kerajaan maritim kuat sejak abad ke-13. Ternate dan Tidore memiliki bahasa, budaya, dan sistem pemerintahan yang hampir serupa. Bahkan kerap disebut sebagai dua saudara dari rahim sejarah yang sama. Namun, letak geografis dan kepentingan politik perlahan membentuk jalur kekuasaan yang berbeda. Sobat RRI, di masa itu, cengkeh bukan sekedar bumbu dapur. Rempah-rempah adalah komoditas paling mahal di Eropa. Bahkan nilainya bisa disetarakan dengan emas. Ternate dan Tidore menjadi pusat perdagangan rempah dunia, membuat bangsa Portugis, Spanyol, dan kemudian Belanda datang ke Maluku dengan satu tujuan, menguasai sumbernya. Ternate menjalin hubungan dengan Portugis, sementara Tidore bersekutu dengan Spanyol. Persaingan dua kekuatan Eropa ini ikut menyeret Ternate dan Tidore dalam konflik global yang dampaknya terasa hingga lintas benua. Meski sering digambarkan bersaing, hubungan Ternate dan Tidore tidak selalu bermusuhan. Keduanya memiliki strategi politik masing-masing untuk mempertahankan kedaulatan. Ternate dikenal agresif dalam diplomasi dan militer, sementara Tidore lebih menekankan pengaruh budaya dan jaringan kekuasaan hingga Papua. Dalam beberapa periode, kedua kesultanan bahkan bekerja sama melawan dominasi asing yang mulai menekan kedaulatan mereka. Dari sinilah terlihat bahwa persaingan mereka bukan sekedar konflik saudara, melainkan upaya

pusaran kekuatan dunia. Sobat RRI, jejak Kesultanan Ternate dan Tidore masih hidup hingga hari ini. Mulai dari Istana Kesultanan, tradisi adat, hingga peran tokoh-tokohnya dalam sejarah Nusantara. Kisah dua saudara ini mengajarkan bahwa wilayah Indonesia Timur sejak lama bukan daerah pinggiran, melainkan pusat peradaban dan perdagangan dunia. Sejarah Indonesia tidak hanya dibentuk di Jawa atau Sumatera, tetapi juga di Maluku, di tanah rempah yang mengubah arah sejarah global. Sobat RRI, Kesultanan Ternate dan Tidore adalah bukti bahwa Nusantara pernah menjadi poros dunia. Dua saudara, dua kekuatan, dan satu warisan besar bagi sejarah Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan kisah Kesultanan Ternate Tidore yang pernah mengguncang dunia. RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ish, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Lintas informasi.
3: Saudara, periksa hewan kurban Universitas Brawijaya terjunkan mahasiswa dan dosen ke sejumlah daerah. Selengkapnya disampaikan langsung oleh tim liputan kami, Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
4: Ya, sebenarnya Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya menerjunkan 960 mahasiswa dan juga 41 dosen ke berbagai daerah di Indonesia untuk membantu pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Tim diterjunkan tidak hanya di wilayah Malang Raya, namun juga sejumlah daerah di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Bali. Ketua Pengabdian Masyarakat Pemeriksaan Hewan Kurban FKHUB 2026, Dr. Hewan Yulina Rizki Karaman, mengatakan, di wilayah Kota Malang sekitar 400 mahasiswa dan 15 dosen terjunkan untuk membantu pemeriksaan hewan kurban di wilayah titik. Sementara di Kabupaten Malang terdapat sekitar 100 mahasiswa dan 5 dosen, sedangkan di Kota Batu 300 mahasiswa bersama 4 hingga 5 dosen. Selain Malang Raya, tim diterjunkan di daerah lain seperti Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali. Sebagian mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan luar kampus. Menurut Dr. Hewan Yulinar, keberadaan tim memeriksa hewan kurban bertujuan memastikan hewan yang disembelih memenuhi syarat kesehatan dan juga layak dikonsumsi oleh masyarakat. Pemeriksaan dilakukan meliputi pemeriksaan antemortem dan juga postmortem. Untuk antemortem dilakukan sebelum hewan disembelih atau memastikan kondisi kesehatan hewan, kelayakan umur, serta memastikan tidak terdapat cacat pada hewan kurban. Sementara pemeriksaan postmortem dilakukan setelah penyembelihan dengan memeriksa organ-organ dalam hewan kurban guna memastikan dagingnya ini aman untuk dikonsumsi. Dunia menyebut hal tersebut yang paling sering dijumpai adalah pemeriksaan hewan kurban yang mengandung cacing hati pada sapi. Selain itu, petugas juga mewaspadai penyakit seperti lumpy disease, skin disease atau LSD, dan juga penyakit kuku, mulut dan kuku atau PMK. Apabila ditemukan hewan yang tidak memenuhi syarat kurban atau daging yang tidak layak konsumsi, maka tim akan memberikan rekomendasi kepada panitia masjid maupun petugas dinas terkait agar hewan tersebut disucikan. Dalam pelaksanaannya, pola pemeriksaan juga dilakukan berbeda-beda di setiap daerah. Di Kota Malang, tim FKUB bergerak secara mobile bersama petugas dinas dan juga mendatangi banyak masjid dalam satu hari. Satu kelompok bahkan bisa memeriksa lebih dari 10 hingga 15 lokasi penyembelihan. Sementara di daerah lain, seperti di Kota Batu dan juga Sidoarjo, petugas lebih difokuskan pada satu atau dua lokasi agar pemeriksaan dapat dilakukan lebih intensif dan detail. Demikian laporan Hanum Oktavia.
3: Terima kasih Hanum. Kabar selanjutnya, saudara, dari Kota Batu, di mana Dinas Pendidikan Kota Batu gelar Festival Idul Adha Operasi Anak Soleh. Selengkapnya bersama Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
5: Ya, baik, saudara pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pendidikan Kota Batu bersama Kementerian Agama Kota Batu menggelar Festival Idul Adha bertajuk Operasi Anak Soleh. Program ini mengajak siswa membangun karakter Islami melalui berbagai kegiatan ibadah dan pembiasaan perilaku positif selama 2 hari menjelang Idul Adha. Program ini ditujukan bagi siswa-siswi di Kota Batu membentuk karakter religius dan memperkuat pendidikan akhlak sejak dini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, mengatakan kegiatan ini mengajak anak-anak menjadi pribadi yang soleh melalui pembiasaan ibadah selama 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Program ini mengusung misi utama bertajuk 2 hari surga yang terinspirasi dari hadis riwayat Muslim tentang keutamaan puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Dalam pelaksanaannya, siswa tidak hanya diajak berpuasa, tetapi juga menjalankan berbagai tantangan harian yang sangat mendidik. Beberapa challenge yang diberikan diantaranya membantu orang tua di rumah, berbagi makanan atau barang kepada sesama, melaksanakan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, hingga belajar mengendalikan emosi dengan tantangan 2 hari tanpa marah. Selain itu, program ini juga diperkuat dengan akronim OPERASI sebagai panduan sikap peserta selama kegiatan berlangsung. Akronim tersebut meliputi optimis dalam ibadah, patuh kepada orang tua, empati dan berbagi, rajin sholat dan puasa, amanah dan jujur, sabar dalam ujian, serta ikhlas karena Allah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu menilai kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mengintegrasikan pendidikan agama, literasi, dan pembentukan karakter siswa di momentum Idul Adha. Tidak hanya itu, peserta juga diajak mengikuti kegiatan kreatif seperti membuat surat cinta untuk orang tua bertema Aku Ingin Menjadi Nabi Ismail Kecil, hingga menabung melalui celengan kurban sebagai bentuk pembelajaran berbagi sejak dini. Sebagai bentuk apresiasi, peserta nantinya akan memperoleh piagam penghargaan dari Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kota Batu. Pemerintah Kota Batu berharap program ini mampu memperkuat karakter generasi muda lebih baik di masa mendatang. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

masih hadir menyapa Anda saudara dalam rangkaian Malang Siang ini. Selanjutnya kami sampaikan satu kabar hilangnya BPKB asli. Dengan nomor polisi N5317BAS, pelapor atas nama Nono Sumarsono, BPKB atas nama Bambang Eko Prasetyo yang beralamatkan di Jalan Borobudur Agung Timur 1/28 RT 4 RW 11 Mojolangu Lowokwaru Kota Malang. Nomor yang bisa dihubungi adalah 0896-7134 maksud kami 0566. Saya ulang kembali di 0896-7134-0566. Diperkirakan hilang di sekitar Jalan Borobudur Agung Timur. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya saudara untuk mengembalikan kepada yang bersangkutan, Bapak Nono Sumarsono, atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081333360074. Selanjutnya masih kabar kehilangan, kali ini hilangnya satu lembar STNK dengan nomor polisi N6766AM. Pelapor atas nama dan STNK atas nama Bagio Etawahono yang beralamatkan di Jalan MT Haryono 17/18 RT 6 RW 6 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Nomor yang bisa dihubungi adalah 0812-5941-3169. Diperkirakan hilang di sekitar Lowokwaru. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Bagio Etawahono dengan nomor yang tadi telah kami sebutkan, atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081333374 60074. Kami masih akan terus menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pasar Induk Among Tani, saudara, ini tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan modern terbesar di Kota Batu, tapi juga menjadi surga kuliner ya. Ini udah mulai ramai sekali dikunjungi masyarakat ataupun wisatawan, saudara. Ada ragam makanan khas hingga jajan tradisional yang tersaji di setiap sudut pasar-pasar ini ya, di Pasar Induk Among Tani ini ya, yang menghadirkan cita rasa otentik dan tentu saja akan menggugah selera Anda. Ini kayaknya cocok sekali ya, masuk pada liburan Anda, liburan akhir bulan yang panjang ini. Dan keberadaan dari area kuliner Pasar Among Tani ini, saudara, juga menjadi daya tarik ya bagi para pengunjung yang ingin menikmati pengalaman wisata belanja sekaligus wisata rasa dalam satu tempat, saudara. Ada beberapa spot yang bisa Anda coba kunjungi. Salah satunya ada Lumpur Kentang Walak-walik Lumer. Nah, ini dia, ada di Pasar Among Tani ini ya. Salah satu kuliner yang paling diburu ada di lantai 3 Pasar Induk Among Tani adalah kue lumpur kentang dengan berbagai varian rasa ya. Sang pemilik toko, Lutfiana, menyampaikan bahwa menu paling laris adalah kue lumpur rasa kelapa muda dan coklat keju. Ini nih hits nih ya. Jadi harganya pun sangat terjangkau sekali ya, dari 3.000 hingga 5.000 rupiah, saudara. Buka dari jam 9:30 pagi sampai jam 3 sore, bertempat di lantai 3 Pasar Among Tani, saudara. Selain rasanya yang premium, jajanan tradisional ini dibuat tanpa bahan pengawet dan proses penyajiannya praktis. Harganya juga murah banget. Selain lumpur, jajan tradisional lain yang bisa Anda coba di Pasar Among Tani adalah kleponku. Nah, ini untuk Anda para pecinta kleponku ya. Jajanan pasar yang satu ini menawarkan sensasi yang berbeda ya. Ciri khas utama dari lapak ini ada pada penggunaan isian gula jawa yang sengaja disajikan dalam bentuk cair. Jadi langsung meletus saat digigit ya. Harganya pun juga murah sekali, saudara. Untuk 10 bijinya, 13.000 saja. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Per kotaknya isi 10 buah. Yang menarik sekali dari toko ini, saudara, Anda bisa pesan ya tanpa ada batas minimal pembelian begitu ya. Terus ada juga jeruk peras 99 yang ada di Pasar Among Tani, saudara. Menikmati sensasi minuman segar di tengah aktivitas pasar yang cukup padat, ini menjadi penawar dahaga yang sangat sempurna ya. Sang pemilik usaha ini sudah merintis bisnisnya sejak pasar lama dulu, sebelum direnovasi seperti sekarang begitu ya, dan mempertahankan keaslian produknya dengan menggunakan 100% jeruk murni tanpa tambahan air sedikit pun. Seger banget nih ya, panas-panas kayak gini ya. Terus para pembeli juga bisa minta tambahan ekstra gula begitu ya, atau ekstra es gitu ya. Dan juga stand yang satu ini ada di area kuliner, buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, saudara. Masih ada beberapa titik-titik lainnya yang nanti akan saya hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Ini pastinya bisa jadi salah satu opsi liburan ya, untuk Anda yang ingin menikmati kuliner di Kota Batu, tepatnya di Pasar Among Tani. Sesaat lagi.

Sobat RRI, kalau berbicara tentang Pulau Sumba, pasti kamu langsung terbayang hamparan padang savana yang luas, budaya yang eksotis, dan kuda-kuda yang gagah berlari di antara kabut pagi. Ya, itulah kuda sandalwood atau yang sering disebut kuda sandal, simbol kekuatan, keindahan, dan kebanggaan masyarakat Sumba. Tapi tahukah kamu, di balik kegagahannya, kuda ini menyimpan kisah panjang tentang sejarah, peradaban, dan hubungan manusia dengan alam timur Indonesia. Kuda sandal sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum masa kolonial. Namanya diambil dari kata sandalwood, yaitu kayu cendana, komoditas terkenal dari Sumba yang dulu banyak dicari bangsa Eropa. Para pedagang asing yang datang ke Sumba kagum dengan ketahanan dan kecepatan kuda-kuda lokal, hingga mereka menyebutnya sandalwood pony. Dalam catatan sejarah, kuda ini bahkan dijadikan hadiah diplomatik dan alat tukar perdagangan pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara Timur. Masyarakat Sumba memelihara kuda bukan sekedar hewan ternak, tapi simbol status, kehormatan, dan kekayaan. Kuda sandal memiliki tubuh yang kecil tapi berotot dengan tinggi rata-rata hanya sekitar 120-130 cm. Namun, jangan tertipu ukurannya. Kuda ini terkenal kuat, tangguh, dan cepat, mampu menempuh jarak jauh di medan berbukit dan gersang. Rambutnya mengilap, ekornya panjang, dan langkahnya ringan. Sifatnya juga cerdas dan setia pada pemiliknya. Mungkin karena sejak kecil mereka tumbuh dekat dengan manusia. Gak heran kalau kuda sandal dijuluki si kecil dari timur yang berjiwa besar. Dalam budaya Sumba, kuda memegang peran penting dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah pasola, tradisi perang-perangan antar kampung yang dilakukan di atas punggung kuda. Bagi masyarakat Sumba, pasola bukan sekedar pertunjukan, tapi ritual spiritual yang melambangkan keberanian dan kehormatan leluhur. Selain itu, kuda juga menjadi bagian dari mahar pernikahan, upacara kematian, hingga simbol kebanggaan dalam lomba pacuan. Kuda sandal benar-benar hidup berdampingan dengan kehidupan masyarakat. Bukan hanya di ladang dan arena, tapi juga di dalam jiwa dan budaya Sumba. Namun Sobat RRI, di balik keindahan kisah ini ada tantangan besar. Populasi kuda sandal terus menurun akibat perubahan lahan dan kurangnya perhatian terhadap pelestarian ras aslinya. Untungnya, kini pemerintah dan masyarakat lokal mulai melakukan program konservasi dan pengembangbiakan agar warisan ini tetap lestari. Kuda sandal bukan sekedar hewan, tapi jejak peradaban Sumba, simbol semangat, kerja keras, dan kebanggaan masyarakat timur Indonesia. Jadi, Sobat RRI, setiap kali kamu melihat kuda sandal berlari bebas di padang savana Sumba, ingatlah bahwa di balik langkah-langkahnya ada sejarah panjang tentang ketangguhan dan kebanggaan bangsa. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kita masih jalan-jalan di Pasar Among Tani Kota Batu, saudara, untuk bisa tahu apa aja ya kuliner yang bisa Anda coba untuk kunjungi ya. Tapi semoga nanti pas lebaran, libur lebaran Idul Adha, semoga pada buka ya. Khawatirnya nanti bukanya agak telat gitu atau gimana gitu ya. Anda bisa coba lagi sate ayam Warung Buti Anah, saudara. Ini ada kuliner legendaris ya, Warung Sate Buti Anah, yang setia melayani para pelanggan dari tahun 1998. Konsistensi rasanya menjadi kunci utama warung ini tetap bertahan di Pasar Lama, sampai saat ini ada di gedung baru Pasar Among Tani, saudara. Ini adalah sate legendaris dengan harga mulai dari 12 ribuan aja untuk sate ayam, 20 ribu untuk sate kambing, dan juga ada gulenya loh, lengkap banget ya. Buka dari jam 8.30 sampai jelang maghrib, saudara, kalau misalnya pasar masih ramai pengunjung ya. Terus ada juga pangsit mie dan bakso Mas Mandalbo. Oh bukan mas, emang sengaja Mandalbo. Ini juga kuliner legendaris era 90-an yang tidak boleh Anda lewatkan, saudara. Bakso dan mie ayam Mandalbo milik Pak Lasiman sudah eksis dari tahun 1998. Tidak pernah sepi dari pelanggan setianya. Yang jadi best seller adalah mie ayamnya, saudara, dengan harga kisaran dari seribuan aja sampai 5 ribuan untuk baksonya. Untuk pangsit dan mie ayamnya itu dari 10 ribu, ada juga yang 15 ribu ya. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Ini bisa coba Anda kunjungi juga di sana ya. Kemudian ada Dapur Buti Es Dawet Beras. Nah, jarang-jarang nih kita ketemu dawet beras ya. Ini ada di Pasar Among Tani Kota Batu. Ini es dawet beras racikan Bu Siti Jubaida. Ini adalah opsi yang cukup menyegarkan ya di tengah kondisi cuaca yang panas seperti saat ini ya. Dan ini dibuat sendiri oleh beliau secara manual, jadi tekstur dan rasanya itu lebih khas, saudara. Harganya pun subhanallah murah sekali, 3.000 rupiah aja. Selamat

Dan ada dawet, di sini juga ada pukis, kemudian juga ada bikang, makanan-makanan jajan-jajan tradisional begitu ya. Dan Anda bisa coba kunjungi dawet dari Ibu Jubaidah ini, saudara, dari jam 8 pagi sampai habis. Jadi dijualnya sampai habis begitu. Inilah ragam kuliner yang ada di Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang bisa menjadi opsi untuk Anda yang ingin atau masih bingung planningnya nanti rencana mau liburan kemana, ngapain aja, kulineran kemana, bisa coba di Pasar Induk Among Tani Kota Batu lantai 3. Anda akan menemukan di pasar tradisional yang sudah direnovasi sedemikian rupa ini, yang semi modern ini, ada tempat perputaran ekonomi dan juga ada ruang pelestarian aneka cita rasa khas Nusantara. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari Malang Posko Media.id untuk Malang siang ini.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Sari berita, pemerintah Kota Batu bersama Distan KP sidak hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Kota Probolinggo terima bantuan 200 drum aspal dari Pemprov Jatim. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, Senin 25 Mei 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza.

0: Kita buka kabar pertama siang ini, Saudara. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Batu bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan lakukan sidak hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Rizky Darmawan melaporkan.
1: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankape Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distenkap Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distenkap Kota Batu.
2: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu juga diperiksa dan memberikan dukungan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek, ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian.
1: Sementara itu, dokter hewan di Stankape Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, kita suruh menyertai SKTH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya sampai PMK merambah lagi di Kota Batu sesuatu yang mengerikan bagi kami.
1: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata Kota Batu memproyeksikan kunjungan wisatawan selama periode long weekend Mei 2026 mencapai lebih dari 560 ribu orang. Lonjakan wisatawan diperkirakan terjadi karena banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang bulan Mei. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan proyeksi tersebut berdasarkan tren kunjungan wisatawan sejak awal tahun 2026. Data Januari hingga Maret menunjukkan rata-rata kunjungan bulanan mencapai 432 ribu wisatawan. Menurut Oni, data kunjungan yang masuk hingga akhir April 2026 masih berada di angka sekitar 77%. Namun pihaknya optimis jumlah wisatawan pada Mei akan meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
4: Nah, dengan data tersebut dan mempertimbangkan intensitas hari libur nasional maupun cuti bersama sepanjang bulan Mei, kami perkirakan akan terjadi kenaikan di bulan-bulan sebelumnya, di bulan Januari dan sampai dengan Maret, dan diproyeksikan itu kisaran sekitar 540 ribu sampai 562 ribu orang, dan bisa menjadi salah satu bulan yang puncak kunjungan tertinggi di semester pertama setelah bulan Januari di tahun 2026.
0: Lonjakan kunjungan wisatawan dipicu oleh sejumlah momentum libur panjang di bulan Mei, mulai dari libur Hari Buruh, kenaikan Yesus Kristus beserta cuti bersama, Idul Adha hingga Hari Raya Waisak. Oni menjelaskan rangkaian hari libur tersebut menjadi peluang besar bagi sektor pariwisata di Kota Batu. Kondisi ini diperkirakan mampu meningkatkan okupansi hotel, kunjungan destinasi wisata, hingga pergerakan ekonomi masyarakat. Kita bergeser ke Probolinggo. Reporter Khairul Umam mengabarkan pemerintah kota Probolinggo terima bantuan 200 drum aspal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya.
5: Pemkot Probolinggo mendapatkan bantuan 200 drum aspal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu untuk mendukung perbaikan jalan di sejumlah titik ruas di jalan kota Probolinggo. Bantuan tersebut menjadi angin segar bagi Pemkot Probolinggo setelah anggaran perawatan jalan tahun 2026 ini yang dikelola Dinas PUPR Perkim telah habis digunakan sejak akhir Maret lalu. Seperti yang diketahui, Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo tahun ini hanya mengalokasikan anggaran sekitar 300 juta untuk pemeliharaan jalan di seluruh wilayah Kota Probolinggo. Namun anggaran tersebut terserap dalam beberapa bulan pertama untuk penanganan jalan berlubang. Perbaikan terakhir dilakukan di ruas jalan Mastrip sisi selatan, tepatnya di sekitar kawasan Makam Cina di Kelurahan Wonoasih. Setelah itu belum ada lagi perbaikan jalan yang dilakukan karena keterbatasan anggaran. Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo Setiorini Saikti mengatakan bantuan aspal dari Pemprov Jawa Timur dipastikan segera diterima oleh pihak Dinas PUPR.
6: Yang aspal yang 200 trim dari Pemprov itu memang kemarin kita sudah pertemuan-pertemuan ya, cuma nanti sekitar bulan akhir Mei ini atau Juni mungkin itu baru diserah terimakan. Ya alhamdulillah tetap itu bisalah untuk bertahan sampai dengan nanti pembahasan PAPBD.
5: Menurutnya bantuan 200 drum aspal tersebut cukup membantu pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan jalan di beberapa titik prioritas sambil menunggu tambahan anggaran melalui perubahan APBD 2026. Rini juga mengapresiasi perhatian Pemprov Jawa Timur terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kota Probolinggo. Ia berharap bantuan tersebut dapat mempercepat penanganan jalan rusak yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Selain itu, Rini mengajak masyarakat untuk berperan menjaga fasilitas umum, khususnya jalan dan saluran drainase. Salah satu langkah sederhana yang dinilai penting ialah tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, sampah yang menyumbat saluran air dapat menyebabkan genangan meluber ke badan jalan. Kondisi tersebut mempercepat kerusakan jalan karena terus tergerus air.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Pendengar dan pemirsa, Universitas Brawijaya mulai terapkan Car Free Day tiap hari Jumat. Berikut laporan Hanum Oktavia.
1: Suasana berbeda terlihat di lingkungan Universitas Brawijaya UB pada Jumat pagi. Jalan-jalan kampus yang biasanya dipadati lalu-lalang kendaraan bermotor tampak lebih lengang. Sejumlah mahasiswa, dosen hingga tenaga kependidikan terlihat berjalan kaki, bersepeda, dan menikmati suasana kampus tanpa asap kendaraan dalam pelaksanaan program Car Free Day CFD yang pertama kali digelar. Program tersebut menjadi bagian dari gerakan Green Campus yang mulai diterapkan rutin setiap hari Jumat mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat sebagai upaya membangun budaya kampus berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kepala UPT Green Campus UB, Prof. Sri Suhartini mengatakan, program CFD menjadi langkah awal untuk mengajak seluruh warga kampus berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan sekaligus mendukung visi UB sebagai kampus berkelanjutan. Menurutnya, program tersebut bukan sekedar pengurangan kendaraan bermotor di area kampus, namun juga menjadi pengingat bahwa seluruh individu memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Prof. Sri menambahkan, UB terus mendorong berbagai program pendukung Green Campus, termasuk gerakan donasi pohon dan program adopsi pohon di UB Forest. Ia berharap keterlibatan warga kampus maupun masyarakat luas dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan. Dalam kesempatan itu, UB juga menerima donasi sebanyak 63 pohon langka dari warga Kota Malang. Pohon-pohon tersebut telah ditanam di sejumlah lokasi kampus UB, mulai dari UB Veteran, UB Kediri, hingga UB Dieng. Sebagian lainnya direncanakan akan ditanam di UB Kepanjen setelah proses pembangunan selesai.
2: Berpartisipasi di program Car Free Day ini, dan alhamdulillah pimpinan universitas juga sudah melakukan tanda tangan fakta integritas yang menunjukkan komitmen, dan ini menjadi sebuah pijakan besar bahwasanya Brawijaya sangat berkomitmen untuk menjadi kampus yang lestari, dan semoga dengan adanya tambahan program donasi tadi bisa juga menarik warga UB lainnya untuk mengikuti program donasi, atau nanti di UB Forest juga ada program adopsi pohon.
1: Sementara itu, Rektor UB Prof. Widodo menegaskan bahwa program Car Free Day akan dilaksanakan rutin setiap Jumat sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, upaya pelestarian lingkungan tidak hanya dilakukan melalui perubahan perilaku, namun juga melalui pengembangan teknologi, tata kelola, dan manajemen yang lebih ramah lingkungan. Prof. Widodo menilai dukungan berbagai pihak mulai dari masyarakat hingga dunia industri menjadi modal penting bagi UB dalam mewujudkan kampus berkelanjutan dan target zero emissions.
3: Dan kegiatan ini insya Allah kita akan lakukan setiap hari Jumat sebagai penanda, pengingat, dan komitmen kita semua bahwa kita memiliki tanggung jawab setiap individu, setiap organisasi terhadap kelestarian lingkungan hidup.
1: Selain itu, UB juga memperkenalkan sejumlah inovasi pendukung kampus hijau hasil kolaborasi lintas pihak. Salah satunya adalah Digitree, inovasi yang dikembangkan bersama Fakultas Vokasi untuk mendukung gerakan pelestarian lingkungan berbasis teknologi. UB bersama PT LYB juga memperkenalkan reverse vending machine sebagai bagian dari penguatan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita olahraga, tren positif kembalinya Aremania, atmosfer Stadion Kanjuruhan mulai berangsur pulih. Berikut laporan William Nathan untuk Anda.
4: Angin perubahan perlahan namun pasti mulai berembus di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. Markas besar Singoedan yang sempat senyap, kini mulai kembali bising oleh nyanyian khas Aremania. Indikasi pulihnya kepercayaan dan kerinduan supporter untuk langsung mendukung tim kesayangannya di stadion menunjukkan tren yang semakin positif. Ketua Panpel Arema FC Erwin Hardiono mengakui adanya pergerakan grafik yang menggembirakan terkait kehadiran penonton di Kanjuruhan. Menurutnya hal ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi masa depan klub setelah melewati fase-fase sulit. Tolok ukur pulihnya animo supporter ini memang terlihat nyata pada catatan jumlah penonton yang merangkak naik secara signifikan.
5: Alhamdulillah, berangsur. Kita mulai dari awal memang sempat ada ledakan penonton waktu kita melawan Persib, lumayan signifikan. Cuma dari hari ini kita sudah bisa melihat kita mau
4: menariknya lonjakan tersebut tidak hanya terjadi pada laga-laga besar dengan tensi tinggi. Pada pertandingan melawan tim non-tradisi, di luar rivalitas klasik seperti Persija, Persib, atau Persebaya, Stadion Kanjuruhan mampu menembus angka 6.502 penonton. Kembalinya ribuan Aremania ini sekaligus mengembalikan denyut nadi atmosfer Stadion Kanjuruhan yang dulunya dikenal magis. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji

0: mendaftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro.

0: Malang, saya ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini di hari Senin ya, 25 Mei 2026. Kami sapa Anda saudara dalam Malang siang ini untuk berbagi lagu-lagu pop Indonesia. Yang mau request boleh banget, maaf kepencet ya Mas Faris. Yang mau request boleh banget ya di 495850, atau untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341. Yang mau gabungan di 081-5555-600915 juga bisa banget, seperti yang satu ini dari Kota Batu. Sudah ada Mas Faris yang bergabung. Mas Faris, selamat siang.
1: Selamat siang juga Kak Risa.
0: Gimana kabarnya Kota Batu? Maaf ya tadi kepencet. Saya lagi gak mau mencet apa kok bisa kepencet.
1: Gak apa-apa, gitu. saya kenapa kok langsung telepon? Kak Risa tahu gak?
0: Gak tahu.
1: Nah, ini perlu dikasih tahu ya.
0: Harus dong, kenapa tuh?
1: Ini jangan kaget ya Kak Risa ya.
0: Aduh, maunya gak kaget, gitu tapi ya. Gimana dong?
1: Sampai aku sampai bilang kayak gitu ya, jangan kaget gitu ya.
0: Ngeri nih
1: jadinya nih. Karena Kak Riza ini barusan muterin lagu kenangannya Kak Ari Jawahari tuh.
0: Oh lagunya. Gitu, warna dalam hati Sajo.
1: Andai rasa itu pergi.
0: Best.
1: Dan inget banget dan zaman-zamannya panorama itu Kak Riza. Wah.
0: Oh, panorama.
1: Sering kali diputerin sama
0: panorama gitu ya. Saya kayaknya enggak.
1: Panorama itu terakhir 2018
0: dan 2019 ya. Oh benar. Saya belum masuk
1: itu
0: di situ.
1: Itu yang megangin Mas Wisnu kayaknya, Mas Wendra ya. Sama yang meninggal itu siapa? Pak Kris.
0: Mas Kris, Willy Mas Kris. Kris. Wow. Terima kasih sudah diingetin loh Mas Faris loh ya.
1: Ini saking aku lagi rindunya sama Mas Ari nih jadi sampai diingetin ya.
0: Kemarin Mas siapa tuh yang ada di Batu tuh?
1: Mas Andri Prianto.
0: Mas Andri ya, yang suaranya mirip Mas Ari kan.
1: Iya, tapi saya jadi ingat, kenapa HP-nya mau tak sambungin, malu gitu sambil ketawa.
0: Bisa aja. Mas Faris, siang hari ini mau dibagi lagu apa ini?
1: Gak apa-apa kan lagu yang gak terlalu lama sih, 96, gak apa-apa ya.
0: Boleh banget.
1: Ini kebetulan juga lagu kenangannya Mas Ari juga. Mas Ari lagi.
0: Mas Ari lagi.
1: Iya. Nah, ini yang paling sering puter lagunya Memes Mbak Riza.
0: Boleh, mau yang mana ini?
1: Yang seribu ragu yang kian menyerang.
0: Terlanjur sayang.
1: Iya, sayangnya kepada Mas Faris mungkin ya Mas Ari ya.
0: Oh, kebalik ya, bukannya kebalik ya. Terlanjur sayang.
1: Diputer soalnya.
0: Oh gitu, iya. Saya siapkan buat Mas Faris, terlanjur sayangnya.
1: Dan boleh cerita sedikit gak Riza?
0: Boleh.
1: Kebetulan kan waktu itu kan aku request lagunya Virgon yang Bukti ya sama Mas Ari ya. Tapi gak tahu yang keputer malah Memes gitu.
0: Lanjut, oh gitu, jadi sejarahnya seperti itu.
1: Ceritanya seperti itu, Begono. Dan itu terakhir 2017 deh kayaknya.
0: Waduh, 2017 dan, ya, cukup lumayan lama ya.
1: 2017 dan itu harinya hari Jumat.
0: Waduh, hebat.
1: Jumat
0: tanggalnya,
1: malam. Jadi,
0: Tanggalnya
1: kemungkinan kalau enggak Februari ya Maret ya dari saya.
0: Wow, amazing.
1: Di sekitar tanggal segitulah. Karena kan kebetulan kalau acara Jumat kan ada Senandung Rindu tuh biasanya ya. Sekarang kan udah ada Bude Mimi ya, jadi
0: betul,
1: tambah seru lagi ya.
0: Bener.
1: Makin teriak-teriak terus ya kalau Bude Mimi.
0: Makin hits ya.
1: Makin hits ya. Kalau dulu kan Mas Ari pernah juga siaran itu. Dan setelah acara Senandung Rindu jam 10 habis baru ganti acara Panorama.
0: Oh gitu. Terima kasih loh Mas Faris, saya diingetin loh ya.
1: Tuh,
0: dikasih tahu.
1: Saya kecil, harus tahu.
0: Mantap.
1: Dan
0: banget.
1: Acaranya dari jam 8 kan waktu itu ya, jam 8
0: sampai jam 10.
1: Sampai jam 10 benar kan? Kalau sekarang kan beda ya.
0: Betul, beda lagi ya. Beda. Dari jam 10 malah sampai jam berapa tuh panoramanya tuh?
1: Panoramanya dulu sampai jam 12.
0: Oh, iya. Oke.
1: Kalau Senandung Rindunya sekarang kan udah nggak jam 8 kan ya?
0: Jam 8 dong.
1: Oh ya tetap
0: jam 8.
1: Mungkin cuman jam 10-nya bukan panorama sekarang.
0: Betul,
1: ya, beda.
0: Betul sekali. Berarti Mas Faris.
1: Tetap ya Mbak Risa penayangannya ya, waduh sampai belepotan. Penayangannya masih tetap jam 8 sampai jam 10.
0: Betul gitu sekali.
1: Ya. Cuman bedanya panorama malamnya udah enggak ada gitu.
0: Betul demikian adanya.
1: Tapi dengerin enggak kira-kira Mas Harinya?
0: Sekarang. Atau kapan nih? Sekarang nih.
1: Ya sekarang lah.
0: Dengerin masa dong, besok. Dengerin kayaknya. Wah, nih. Insya Allah.
1: Pasti dengerin ya. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya Mas Ari ya.
0: Siap.
1: Entah di perempat juga tidak apa-apa.
0: Oh gitu. Gimana aja gak apa-apa ya.
1: Di perempat. Kenapa?
0: Gimana? Berharap gimana?
1: Kan gini, kan Mas Ari kan, aku kan aslinya gak tahu Mbak Iren. Iren lagi Mbak Riza, kok jadi Mbak Iren ya? Kan aslinya gini Mbak Riza, kan aku aslinya gak tahu kalau Mas Ari itu pernah siaran di Pro 2 juga ya.
0: Oh iya, zaman dulu terus, banget sama saya tuh.
1: Nah, terus? Karena itu aku gak tahu, dan aku tahu-tahu infonya dari Mbak Penta waktu itu.
0: Terus?
1: Mas Ari itu dulu juga pernah di Pro 2 Mas Faris, oh gitu ya, iya gitu. Terus akhirnya di Pro 1 lah, biar semua kena gitu loh Mbak Riza, di Pro 2 pernah, di Pro 1 pernah.
0: Gantian di Pro 4.
1: Sekarang di Pro 4. Dan yang lebih serunya lagi di Pro 4, dangdutnya di situ Mbak Riza.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, jadi kan Mas Ari bisa menikmati goyang senggel, makin goyang makin. Jadi nanti bersaing sama Mas Haji Santoso gitu ceritanya.
0: Oke deh, siap-siap.
1: Doakan aja ya Mbak Riza ya.
0: Iya, nanti saya juga ikut mendoakan di hari yang baik ini ya.
1: Amin.
0: Ditunggu ya lagunya ya Mas Faris ya.
1: Oke, thank you Mbak Riza.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris di Kota Batu sudah hadir bergabung bersama kita di 081-555-600-915. Yang mau join lagi boleh banget. Silakan ya, sampai jam 3 sore nanti kami akan sapa Anda dalam Malang Siang ini saudara dengan lagu-lagu pop Indonesia. Ada, maaf ini namanya Rahayu begitu ya. Sebentar, oh iya betul, ada Kak Rahayu ini yang udah join di WhatsApp kami di 081-555-600-915. Mau request lagu Club Project, Tak Bisa Kelain Hati. Kalau tadi si... Oh dalam hati aja ya, beda ya. Oke, saya siapkan nanti untuk Kak Rahayu ya. Ditunggu ya Club Project-nya ya. Kami akan hadirkan single-single yang udah di request saudara di 081-555-600-915 untuk Malang Siang ini 100% Indonesia.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Yeay, sampai rumah.
2: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
2: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
2: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
2: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan.

Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang dan juga yang udah gabungan bersama kami ya melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital. Ya, pilih Pro 1 RRI Malang. Di download dulu aplikasi

0: nya kemudian daftarkan akun Anda dan Anda bisa nikmati siaran kami dimanapun Anda berada. 4958 50 dan di 081 555 600 915 saya terima Anda ya untuk Malang Siang ini request berbagi lagu Indonesia yang ingin Anda nikmati. Sudah ada yang bergabung bersama kami di sini. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pak Iswoyo, pripun kabarnya? Alhamdulillah.
1: Betul sekali. Alhamdulillah kita ketemu.
0: Ketemu lagi sama Pak Is. Ini di sini namanya udah ganti Kong Iswoyo.
1: Iya. Namanya ganti Eyang Kakung.
0: Masya Allah, Eyang Kakung Iswoyo.
1: Maksudnya lagi sayang-sayangnya di telikung.
0: Kok ono, ayo Pak Isya, luar biasa. Sehat
1: ini,
0: ya?
1: Karena udah lama gak ketemu.
0: Enje.
1: Ada pantun untuk Mbak Diana Risa.
0: Best, mantap, ditunggu pantunnya ini.
1: Turung si An.
0: Oh, turung.
1: Burung gladek terbang di angkasa.
0: Cakep.
1: Hai cantik Mbak Diana Risa, gimana kabarnya gitu.
0: Cakep, ribuan cakep. Alhamdulillah. Aduh. Ketemu lagi sama Pak Iswoyo siang hari ini.
1: Kita lama tak basuo ya.
0: Lama tak basuo.
1: Basuo di kadang kudu.
0: Apa itu artinya, Pak?
1: Mbak Diana, ini boleh request lagu ya?
0: Loh ya boleh toh Pak, monggo.
1: Boleh.
0: Mau request lagu apa nih Pak Iswoyo?
1: Luar biasa kan Mbak Diana.
0: Nangge.
1: Kenapa kemana aja udah lama nggak muncul?
0: Ada sebenarnya Pak, di sini-sini aja saya mah.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Kalau aku lewat di depan
0: Nge.
1: rumahnya itu Nge. Ya cuman tokonya aja yang kelihatan.
0: Tokonya iya.
1: Mungkin Mbak Diana di belakang kali.
0: Bisa jadi, bisa jadi ruwet.
1: Lagunya
0: masa, ya,
1: itu
0: Pak?
1: Mbak Diana.
0: Nopo Pak?
1: Citra Sekolah TK.
0: Citra Sekolah TK? Serius ini Pak?
1: Nggak bisa bilang Solastika sih.
0: Oh. Citra Solastika. Lah itu tadi barusan bisa.
1: Oh sudah diputar.
0: Belum Pak, belum. Tadi
1: oh,
0: udah
1: belum.
0: Bisa ngomong Solastika.
1: Iya.
0: Mau yang mana judulnya Pak?
1: Yang itu, aku pasti bisa itu.
0: Saya siapkan spesial buat Pak Iswoyo untuk
1: Mbak Diana.
0: Nge.
1: Apa bedanya jenengan sama barang antik?
0: Loh, ya beda no Pak. Saya manusia itu barang lo Pak.
1: Bedanya kalau barang antik ya, walaupun lama antik, tapi kalau Mbak Diana semakin lama semakin cantik.
0: Mantap, ribuan kali mantap. Matur nuwun Pak Is, ini mau bagi-bagi salam buat siapa aja Pak Is?
1: Salamnya untuk Faris, Pak Suranto.
0: Ada yang protes di belakang, yang di belakang ada yang protes. Teman-teman teknik nggak usah protes ya, langsung aja ke sini join to the club. Yuda Paksi, join to the club. Oke, monggo buat siapa aja Pak I, salamnya.
1: Ya sama semua pendengar Pro RRI seluruh Malang Raya ataupun Indonesia, gitu ada Mbak Diana di sana.
0: Waduh, seluruh Indonesia ini dikasih salam nih.
1: Iya dong.
0: Boleh. Siap Pak Is.
1: Karena ini aku udah lama gak ketemu sama jenengan.
0: Nggih.
1: Kok dada terasa sesak ya.
0: Mantap, ono maneh Pak Is iki.
1: Napas terasa sesak. Mungkin separuh napasku di kamu.
0: Ditunggu ya Pak Is ya lagunya. Nanti tambah lama tambah kemana-mana ini bahaya.
1: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iswoyo yang ada di Semeru udah bergabung di 081 555 600 915. Dan kami juga masih menantikan kebersamaan Anda ya. Yang mau join boleh di WhatsApp aja ya. Untuk nomor GSM atau di panggilan telepon biasa Anda bisa coba di 495850. Saya ulang kembali di 495850 dengan kode area 0341 untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya ya. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda selepas kita nikmati ya beberapa

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kabar Piala Dunia terbaru, saudara. Curaçao adalah negara konstituen Kerajaan Belanda di Karibia yang sukses mencatatkan sejarah sebagai debutan di Piala Dunia 2026 ini. Menempati peringkat ke-82 FIFA, kekuatan tim yang satu ini, saudara, memadukan bakat eksotis dan juga disiplin taktik ala Eropa, begitu ya. Yang mana Curaçao ini pertama kali tampil pada kualifikasi Piala Dunia FIFA untuk Brasil di tahun 2014. Dengan pemain berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan Curaçao, negara yang satu ini cepat menjadi kekuatan baru di CONCACAF, saudara. Keberhasilan dari Curaçao menembus Piala Dunia 2026 ini merupakan dongeng sepak bola modern, begitu ya, karena setelah nyaris lolos putaran final kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022, skuad Blue Wave tampil habis-habisan pada kualifikasi 2026. Dalam laga hidup mati melawan Jamaika, ketangguhan dari kiper veteran Eloy Room dan barisan pertahanan Curaçao berhasil menyegel tiket kelolosan. Akhirnya Blue Wave yang diharapkan memberikan warna berbeda dalam putaran final Piala Dunia tahun ini. Curaçao dilatih oleh pelatih asal Belanda Dick Advocaat dan juga yang menatap Piala Dunia ini ya dengan penuh optimisme. Pelatih veteran ini sempat mengundurkan diri pada Februari 2026 dan kini kembali untuk menukangi Leandro Bakuna dan kawan-kawan. Advocaat ini merupakan sosok yang membantu Belanda dalam mencapai perempat final pada Piala Dunia Amerika Serikat di tahun 1994. Dan dia juga memimpin Korea Selatan di Jerman 2006 yang lalu, saudara. Saat ini usianya 78 tahun, siap menjadi pelatih tertua yang pernah tampil di Piala Dunia. Ia pun akan melampaui rekor Otto Regail yang berusia 71 tahun ya, saat mendampingi Yunani pada Piala Dunia tahun 2010 yang lalu. Curaçao, saudara, menuliskan sejarah bagi negara terkecil yang berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Dengan populasi sekitar 150.000 jiwa, negara kecil ini berhasil menjadi sorotan dunia sepak bola dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Curaçao resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Blue Wave ini diperkuat juga dengan sejumlah pemain yang berkarir di Eropa ya, seperti Tahit Chong, kemudian Soce Hansen, dan Jurgen Lokadia. Skuad untuk timnas Curaçao di Piala Dunia 2026 nanti dipastikan adalah jajaran pemain top yang berkarir di Eropa. Anda bisa simak informasi lengkap Pesta Piala Dunia di portal kami rri.co.id.

Sobat RRI, pernah membayangkan ada danau di Indonesia yang kedalamannya melebihi 500 meter, airnya jernih kebiruan, dikelilingi perbukitan hijau, dan menyimpan misteri kehidupan purba? Inilah Danau Matano, danau terdalam di Asia Tenggara yang berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Apa yang membuat Danau Matano begitu istimewa? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Danau Matano memiliki kedalaman sekitar 590 meter. Angka ini menjadikannya danau terdalam di Asia Tenggara dan salah satu yang terdalam di dunia. Danau ini terbentuk dari proses tektonik akibat pergeseran lempeng bumi jutaan tahun lalu. Letaknya berada di kawasan pegunungan Verbeek dan termasuk dalam sistem Danau Malili bersama Danau Towuti dan Danau Mahalona. Karena kedalamannya yang ekstrim, lapisan air di Danau Matano memiliki karakteristik unik, termasuk kadar mineral yang tinggi dan kondisi oksigen yang terbatas di bagian terdalamnya. Keunikan Danau Matano bukan hanya soal kedalamannya saja. Para peneliti menyebutnya sebagai laboratorium alam karena memiliki banyak spesies endemik atau makhluk hidup yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Beberapa jenis ikan, udang, hingga siput purba hidup dan berevolusi secara terisolasi di danau ini selama ribuan tahun. Kondisi lingkungannya bahkan kerap dibandingkan dengan ekosistem purba di bumi dan menjadi referensi penelitian ilmiah internasional. Tak heran jika Danau Matano menjadi perhatian para ilmuwan dari berbagai negara. Sobat RRI, di balik nilai ilmiahnya, Danau Matano juga menyimpan panorama yang memukau. Airnya yang jernih memungkinkan pengunjung melihat hingga ke dasar di tepian danau. Aktivitas seperti berenang, menyelam, hingga menikmati matahari terbenam menjadi daya tarik tersendiri. Namun, sebagai kawasan dengan ekosistem sensitif, kelestarian Danau Matano harus dijaga. Aktivitas manusia, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan dapat mengancam keseimbangan alamnya. Danau Matano bukan hanya sekedar destinasi wisata. Ia adalah warisan geologi, kekayaan biodiversitas, sekaligus kebanggaan Indonesia di mata dunia. Keberadaannya membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya kaya budaya, tetapi juga memiliki keajaiban alam yang luar biasa. Menjaga Danau Matano berarti menjaga masa depan ekosistem unik yang telah terbentuk selama jutaan tahun. Sobat RRI, kini kita tahu bahwa Danau Matano adalah danau terdalam di Asia Tenggara dengan kedalaman hampir 600 meter dan keanekaragaman hayati yang unik. Dari Sulawesi Selatan, keajaiban alam ini menjadi bukti kekayaan Nusantara yang mendunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban aja, tapi di sejumlah negara daerah ya di Indonesia ya, ini masyarakat kita memiliki banyak sekali tradisi khas yang memang diwariskan turun temurun, saudara, bahkan masih dijaga hingga sekarang ya. Setiap daerah ini menghadirkan cara yang berbeda dalam menyambut Idul Adha. Tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan budaya ini berpadu dengan nilai religius dan juga semangat kebersamaan. Seperti contohnya di Yogyakarta, ada Grebeg Gunungan Yogyakarta, saudara. Ini merupakan sebuah tradisi yang digelar oleh Keraton Yogyakarta ya, saat Hari Besar Islam. Gunungan berisi hasil bumi ini akan diarak sebelum nantinya akan diperebutkan oleh warga begitu ya. Masyarakat percaya bahwa isi gunungan itu membawa keberkahan, kemakmuran, dan tradisi ini juga menjadi daya tarik wisata budaya yang selalu ditunggu-tunggu oleh warga ataupun para wisatawan. Kemudian Aceh juga punya Megang. Kalau di kita Megang kali ya. Masyarakat Aceh mengenal tradisi ini jelang Idul Adha. Biasanya warga itu memasak daging dan makan bersama. Sebagai bentuk rasa syukur menyambut hari raya begitu. Tradisi ini, saudara, menjadi momen berbagi kepada tetangga dan kerabat. Jadi gak sedikit masyarakat yang membagikan makanan kepada warga sekitar ya, agar nuansa hari rayanya itu bisa dirayakan bersama. Di Pasuruan ada manten sapi. Keren kan? Ini merupakan tradisi yang cukup unik, saudara. Hewan kurban dihias menyerupai pengantin begitu ya, sebelum akhirnya diarak keliling kampung oleh warga. Tradisi ini dilakukan untuk bisa memberikan penghormatan kepada hewan kurban. Selain itu juga, arak-arakan ini juga menjadi simbol sukacita masyarakat untuk menyambut Idul Adha. Keren ya. Jadi ada banyak sekali tradisi yang ada di Nusantara ini, saudara, yang ternyata dijaga sampai dengan sekarang, turun temurun, masih juga dilaksanakan jelang hari raya Idul Adha ya. Kemudian di Banyuwangi ada tradisi yang cukup unik, yaitu mepe kasur. Apa coba korelasinya Idul Adha sama mepe kasur? Nah, ini masyarakat Banyuwangi memiliki tradisi yang satu ini, saudara. Warga menjemur kasur berwarna merah dan hitam secara bersamaan di depan rumah masing-masing, yang mana tradisi ini dipercaya ya sebagai simbol membersihkan diri dari hal-hal buruk, saudara. Dan juga kegiatan ini menjadi penanda bahwa masyarakat bersiap menyambut hari raya dengan suasana yang baru. Seru ya. Ada beragam tradisi yang ada di Nusantara ini yang seru sekali dan juga memiliki makna yang berbeda-beda satu dengan lainnya begitu ya. Kemudian juga ada dari Bali, ngejot. Ini masyarakat muslim yang ada di Bali menjalankan tradisi ngejot ini, saudara, dengan saling berbagi makanan pada tetangga, yang mana ini menjadi simbol toleransi dan keharmonisan antar umat beragama. Tradisi ini juga sudah berjalan turun temurun hingga saat ini. Jadi beberapa wisatawan pun bahkan ikut merasakan suasananya ya ketika sedang berwisata di Bali ya, saat bertepatan dengan momen Idul Adha. Keberagaman tradisi ini menunjukkan bahwa hubungan antar budaya dan nilai keagamaan di Indonesia itu cukup kuat ya. Meski memiliki bentuk yang berbeda, seluruh tradisi ini sama-sama mengajarkan rasa syukur, kepedulian, dan juga kebersamaan. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari rri.co.id. Saya juga mau sama dulu yang udah join di 081-555-600-915. Ada Mbak Herlina di Pasuruan mau request lagu dari miliknya Anji yang judulnya Disiksa Rindu. Oh, kok adanya Disiksa Buaya. mungkin bisa, boleh yang lain nggak ya, Mbak ya? Ini kita lagi cariin dulu single dari miliknya Angie yang Disiksa Rindu, tapi kayaknya belum ketemu. Semoga nanti bisa saya temukan gitu ya untuk Mbak Herlina yang ada di Pasuruan. Selamat siang juga, semoga sehat selalu Mbak Herlina. Selamat menikmati hari Senin bersama keluarga ya. Kami juga masih akan terus hadirkan ragam single manis untuk Anda, saudara, di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti si maung atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa sang raja menyatu dengan alam dan terus menjaga tanah Sunda meski kerajaan telah runtuh. Dari sinilah harimau menjadi lambang kewibawaan raja, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam budaya Sunda. Jejak simbol harimau masih terasa hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat seperti Luweng Sancang, cerita pantun, seni ukir, hingga simbol kesenian dan bela diri Sunda. Dalam filosofi Sunda, pemimpin ideal harus memiliki sifat maung, tegas, berani, melindungi, namun tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi, bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai ajaran tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sobat RRI, kisah Kerajaan Pajajaran dan simbol harimau mengajarkan kita bahwa budaya Nusantara menyimpan filosofi yang dalam dan penuh makna. Harimau bukan sekedar legenda, melainkan simbol hubungan manusia, pemimpin, dan alam yang harus dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: sekarang atau tidak.
1: Pukul 14 sampai hingga selamat kamu akan dibersamai dengan Bagas dan juga.
0: Sesaat lagi azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda, seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat lagi saudara, kami akan sampaikan untuk Anda satu kabar dari dunia olahraga dalam Lintas Informasi, dan tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan perbincangan program prioritas nasional. UMKM Bicara, kami akan berbincang bersama dengan owner PMP Ibu dan Ayam Mak Ukep, Cita Rasa Rumahan Yang Bikin Kangen, bersama Arga Syaputra hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi kami akan hadirkan perbincangan itu untuk Anda saudara. Nanti Anda juga bisa bergabung ya bersama kami dalam interaksi kami yang akan kami hadirkan dalam program prioritas nasional UMKM Berbicara di line telepon kami 495850, dan juga Anda bisa bergabung bersama kami saudara di 081555600915. Mungkin ada di antara Anda yang ingin sekali memiliki usaha di bidang kuliner begitu ya, kemudian masih belum tahu seperti apa harus memulainya. Anda nanti bisa tanya-tanya langsung bersama dengan owner PMP Ibu dan Ayam Mak Ukep, ada Mbak Nur Aini Kumaya yang akan hadir menyapa Anda dalam UMKM Bicara. Tapi sebelumnya kami akan sampaikan terlebih dahulu beberapa kabar dari tim liputan kami saudara dari wilayah Kota Malang dan juga dari dunia olahraga dalam Lintas Informasi di FM 94,6.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
1: Saudara, sapi kurban di Kota Malang meningkat. Di Spangtan pastikan hewan sehat. Selengkapnya bersama Awang Sukmawan. Awang, silakan.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang memastikan kondisi hewan kurban menjelang Idul Adha dalam keadaan sehat dan layak jual. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di ratusan lokasi penjualan hewan kurban yang tersebar di Kota Malang. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Malang, Anton Pramudiono, mengatakan pemeriksaan dilakukan mulai dari kondisi fisik hingga kelengkapan syarat kesehatan hewan. Anton menjelaskan ciri hewan sehat dapat dilihat dari bulu yang bersih dan mengkilat, mata yang berbinar, serta cara berjalan dan berdiri yang normal. Di Spangtan Kota Malang juga melakukan vaksinasi sebagai langkah antisipasi penyakit hewan menular, khususnya penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hingga saat ini sekitar 800 hewan ternak, sapi dan kambing telah mendapatkan vaksinasi. Selain itu, pemeriksaan kesehatan hewan kurban juga dilakukan terhadap ribuan hewan yang masuk ke Kota Malang, dan sampai saat ini tercatat sekitar 3.502 ekor sapi, kambing dan domba telah diperiksa. Untuk memastikan Kota Malang bebas dari penyakit antraks dan LSD. Sementara potensi PMK masih terus dipantau dan ditangani melalui surveillance rutin. Di Spangtan juga mengimbau masyarakat membeli hewan kurban di lokasi penjualan yang telah diperiksa oleh petugas. Saat ini sudah ada 107 titik penjualan hewan kurban yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari Dispangtan Kota Malang. Menariknya, tren dari pembelian hewan kurban tahun ini mulai bergeser. Penjualan sapi disebut meningkat dibanding tahun lalu, sementara untuk jumlah penjualan kambing mengalami penurunan. Demikian laporan saya, Awang. Kembali ke ada di studio.
1: Baik, kita bergeser ke informasi dunia olahraga saudara. Dua musim bertahan, kiper Lukas Frigeri resmi pamit dari Arema FC bersama dengan William Nathan. Nathan, silakan.
4: Baik, penjaga gawang asal Brasil Lucas Frigeri mengumumkan perpisahan dengan Arema FC setelah merampungkan kompetisi BRI Super League musim 2025-2026. Kepastian itu disampaikan langsung oleh pemain berusia 36 tahun ini melalui akun Instagram pribadinya, Lucas Frigeri 01. Dalam unggahan tersebut, Frigeri menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh manajemen, staff, pemain hingga Aremania yang telah menyambut hangat dirinya dan keluarga selama menetap di Malang. Ia menuliskan bahwa dia mengucapkan selamat tinggal kepada Arema FC, klub besar dan keluarga luar biasa yang telah dia pelajari untuk dicintai dan dihormati. Kiper berpostur 194 cm itu menyebut bahwa selama dua musim berseragam Singoedan, ia telah mengawal gawang Arema dalam 62 pertandingan di semua kompetisi resmi. Performa paling impresifnya ditunjukkan pada musim pertama, yaitu pada tahun 2024-2025, di mana dia sukses menjadi pahlawan Arema FC saat merengkuh trofi juara Piala Presiden 2024. Meski demikian, pada musim kedua, yaitu 2025-2026, menit bermainnya sempat mengalami penurunan menjadi 21 laga pasca kedatangan kiper lokal sekaligus kiper timnas Adi Satrio. Uniknya, dalam surat terbuka tersebut, Frigeri juga menyelipkan nama panggilan akrabnya dari para supporter Aremania. Dia menutupkan pesannya dengan menuliskan kalimat, "Terima kasih untuk semuanya, Malang. Kalian akan selalu ada di hati saya. Dengan penuh kasih, kakek Lucas Frigeri." Demikian, William Nathan melaporkan.
2: Lintas

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, edisi 25 Mei 2026. Saya Arga Saputra yang temani Anda pendengar. Di Malang sore ini berbagai macam program, informasi, berita dan juga lagu-lagu pilihan siap kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pendengar, dalam Malang sore ini kita hadirkan program perbincangan UMKM Bicara. Nanti akan bersama kita owner dari PMP Ibu dan juga Ayam Maukap, Nuraini Cumaya. Kita akan berbincang dengan topik cita rasa rumahan yang bikin nagih dalam UMKM Bicara pendengar. Dan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Korwil 10 Nusantara Jawa Timur untuk bersama kita ikuti Info Prima. Kami update rangkaian informasi untuk Anda dari RRI di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur ya, dalam Info Prima nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lepas dari Info Prima, kami hadirkan musik dan informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan pula musik dan informasi lepas dari azan maghrib yang nanti akan kami putarkan, kami kumandangkan untuk Anda. Pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kami akan lanjutkan perjalanan kita di Malang sore ini dengan bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Kami perbarui informasi Anda baik dari dalam maupun luar negeri, informasi haji, seputar dari dunia olahraga kami juga hadirkan dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami pendengar karena sejumlah program pilihan, lagu-lagu yang bikin Anda relax sore hari ini dan juga perbincangan spesial akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat di Malang sore ini 25 Mei 2026 bersama saya Arga Saputra.

0: Masih di Malang sore ini pendengar, hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan perbincangan dalam UMKM Bicara pendengar. Pemberdayaan UMKM adalah program Astacita yang berfokus pada poin ketiga dan poin ke-8 yang bertujuan menciptakan lapangan kerja berkualitas serta mendorong kemandirian ekonomi. Pemerintah Indonesia pendengar melaksanakannya melalui akses permodalan, pembukaan akses pasar global, pelatihan digitalisasi hingga penghapusan utang kredit macet bagi para pelaku UMKM. Jadi dalam hal ini pendengar, fokus program UMKM dalam Astacita diantaranya terbreakdown melalui beberapa poin seperti penguatan kapasitas usaha, yaitu melalui pelatihan lintas sektor seperti program Entrepreneur Hub Terpadu yang diinisiasi oleh Kementerian UMKM untuk menyatukan inovasi, modal, dan literasi digital, kemudian perluasan akses pasar dalam rangka mendorong pelaku usaha dari skala mikro hingga menengah agar mampu menembus rantai pasok global dan ekspor. Selanjutnya adalah dalam rangka menjaga keamanan dan sertifikasinya pendengar, pemerintah mempercepat kenaikan kelas UMKM melalui kemudahan perizinan berusaha dan juga pendampingan sertifikasi. Oleh karena itu, untuk Anda para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, ingin dapat berbagai macam program pendampingan dari pemerintah tersebut, Anda jangan kemudian ragu-ragu ya untuk cek di pemerintah daerah setempat, biasanya melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan begitu ya, di wilayah setempat Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Atau Anda dapat informasi dari ekosistem binaan pemerintah ya, aksesnya lewat platform Kementerian Koperasi dan juga UKM. Nah, contoh dari para pelaku UMKM yang kali ini terus berkembang dan juga berjuang, ada yang sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Malang. Pendengar akan cerita soal cita rasa rumah yang bikin nagih ya. Beliau owner pempek ibu dan ayam Maukab, hadir di Studio Pro 1 RRI Malang dalam perbincangan UMKM Bicara pada sore hari ini hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ada Mbak Nuraini Cumaya atau yang akrab kita sapa dengan Mbak Nura. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Nura.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas.
0: Kabar baik hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Jadi Mbak Nura punya dua produk ini dengan dua brand yang berbeda, yaitu pempek ibu dan juga ayam Maukab ya Mbak Nura.
1: Ya, betul.
0: Siap. Mbak Nura bergelut sebagai bergelut sebagai pelaku UMKM sejak kapan ini dan latar belakangnya apa pada saat itu Mbak Nura?
1: Awal mulanya sih karena suami itu berpindah dari swasta ya dan wirausaha sejak 2015. Kita sebenarnya kita udah gonta-ganti brand banyak. Nah, terus terakhir kita mencoba mengembangkan pempek dan ayam Ukep ini karena awal mulanya kok saya nggak bisa konsisten ya ini produk apa gitu. Jadi kita coba-coba terus mulai 2014.
0: Dari 2014 ini memang fokusnya pada makanan Mbak Nura.
1: Pada makanan F&B kita gitu.
0: Baik. Jadi apa saja yang pernah dicobain Mbak sebelum akhirnya sekarang fokus pada pempek dan juga ayam Ukep ini?
1: Kita pernah jual ayam geprek juga, kita pernah jual fried chicken juga, kita pernah jual bahan pokok juga. Untuk yang terakhir yang lebih konsisten ya ini pempek sama ayam Ukep sih. Itu udah lebih dari 3 tahun seperti itu.
0: 3 tahun ini bertahan ya pempek dan juga ayam Ukep ini ya.
1: Iya.
0: Oke, dari sejumlah macam menu makanan begitu yang pernah digeluti, ada tantangan tersendiri kah begitu karena apa? Terlihat rutin begitu ya mencari kira-kira apa yang mungkin lebih digemari oleh mungkin masyarakat atau customer begitu pasti pertimbangannya ya Mbak Nura ya. Sehingga akhirnya ketemu pempek dan ayam Ukep ini, bagaimana tuh prosesnya pada saat itu Mbak?
1: Ya, kalau untuk di Malang ini kan gampang-gampang susah ya, apalagi kita termasuk yang UMKM yang dari awal dari nol tanpa ada modal dari manapun gitu ya, dari mandiri. Di Malang itu kan untuk tipikalnya tumbuh satu tumbuh semua, mati satu mati semua. Nah itu kan itu tantangan yang terberat yang pernah kita alamin. Jadi dari fried chicken kita udah geprek, kita inovasi jadi ayam Ukep seperti itu. Jadi kok ini nggak everlasting gitu. Jadi banyak sekali kita melakukan inovasi ini, ada followers yang menjamur seperti itu kan. Akhirnya terbersitlah kami waktu itu diskusi, kenapa saya tidak mencoba pempek? Karena kan orang tua asalnya dari sana, dari Palembang.
0: Okay.
1: Jadi waktu itu saya ingat banget, waktu kecil masih sering diajak bikin pempek tuh. Terus saya mikir, saya ini orang ada turunan orang Palembang. Tapi kenapa saya nggak pernah jualan pempek? Mm-hmm. Saya nggak pernah apa namanya masak pempek gitu. Akhirnya kita trial di situ gitu. Mm. Seperti itu sih. Jadi awal mulanya. Jadi alhamdulillah konsisten sampai sekarang. Nah untuk yang ayam ukepnya kita membidik dari segmen ibu-ibu muda yang sekarang memang keinginannya kan selalu yang
0: praktis,
1: praktis
0: ya,
1: gitu. Jadi dari kita membuat pempek, kita resellerkan, ada chance di situ, ada peluang di situ. Akhirnya kita coba deh, kita frozenkan juga ayam-ayam ini gitu. Jadi okay, tanpa membuka lapak ya. Jadi kita hanya reseller-reseller gitu.
0: Oke, okay, jadi dua produk ini bentuknya adalah frozen food.
1: Frozen
0: ya,
1: food, iya.
0: Baik dari pempek ibu dan juga ayam maugap ini ya, iya, Mbak Nura ya. Mm. Saya tadi juga mau nanya begitu kan, Malang ini bukan kemudian kota yang banyak penjual pempek, pempek juga dari Palembang.
1: Yeah.
0: Kok punya kepikiran bikin produk pempek, ternyata punya keturunan dari orang tua asli Palembang.
1: Iya.
0: Itu yang coba dikembangkan ya, Mbak Nura. Karena tadi tantangannya Mbak Nura cerita pendengar, kalau misalnya bikin fried chicken gitu, bikin satu tampak sudah sukses begitu ya, banyak customernya, banyak yang meniru.
1: Banyak yang meniru.
0: Akhirnya jadi sepi semua.
1: Sepi semua.
0: Itu tantangannya. Jadi kita para pelaku UMKM itu pintar-pintar cari produk yang unik, yang menarik, dan juga mungkin belum banyak orang yang bisa menduplikasi ya.
1: Iya, betul.
0: Mbak Nura, ya.
1: Dan memang itu harus apa ya, kita harus kreatif ya, Mas. Jadi apa ya, apalagi kita enggak boleh stuck dalam satu produk aja gitu. Kecuali produk itu memang sudah konsisten ya, dan memang udah bisa berkembang, growth bagus. Tapi kalau misalnya memang kita dari awal itu, kita memulainya itu jangan berhentilah, never stop lah gitu loh. Jadi apalagi nih, gitu.
0: Demikian satu pula satu, seperti ayam ukep ya. Kalau orang bikin ayam geprek and crispy, mungkin semua orang juga bisa melakukan. Tapi bikin ayam ukep yang mungkin enak, begitu ya, bumbunya meresap, itu tidak semua orang punya kemampuan itu. Mbak Nura. Sudah 14 tahun berjalan, lama ya Mbak Nura ya, pasti lewat pandemi ya, 2020, 2023, sampai 2023. Pada saat pandemi itu gimana Mbak Nura tantangannya?
1: Pandemi alhamdulillah masih ada aja ya. Kita akhirnya waktu itu sempat banting setir ke kita supply untuk bahan bakunya aja. Jadi kayak sayur, telur, segala macam. Dan alhamdulillah di situ kita ada kesempatan, karena ada ibu-ibu rumah tangga yang memang tidak boleh keluar. Mereka ketakutan untuk keluar, kita yang datang ke rumahnya. Ya, sampai ke rumah sakit, sampai ke bakery seperti itu, kita datang gitu. Itu cukup membantu sih.
0: Baik, di masa itu pandemi, orang-orang pada lockdown begitu ya, work from home. Daripada jualan makanan yang sudah jadi, kan ibu-ibu pada masak tuh di rumah. Pada saat itu
1: hygiene
0: beralih,
1: harus hygiene, betul.
0: Pada saat itu beralih kepada bahan makanannya yang disediakan ya oleh Mbak Nura dan juga keluarga. Nah, kalau kita bicara spesifik soal owner pempek ibu dan juga ayam maugap ini, Mbak Nura, boleh digambarkan pempeknya dulu nih, apa yang jadi keunggulan pempek ibu ini dibandingkan pempek-pempek lain yang ada di wilayah Kota Malang ini, Mbak?
1: Ya, kalau saya sih berharap pempek ini murah dan rasanya otentik. Karena selama ini kan kita ngelihat rasa yang otentik dengan bahan baku yang disebutkan dia murni itu mahal kan. Nah, saya sih mengusungnya adalah ini bahannya asli dari ikan tenggiri, dengan tambahan tepungnya juga tidak terlalu banyak, tapi harganya murah gitu. Jadi dan ukurannya pun juga tidak yang terlalu kecil seperti itu. Jadi saya mengusungnya itu. Jadi harapan saya semua orang bisa menikmati pempek itu dengan harga yang murah, tapi ya memang tasty gitu, memang otentik, memang tenggiri gitu. Itu sih.
0: Baik, bahan bakunya asli.
1: Bahan baku asli.
0: Ikan tenggiri begitu ya, dengan rasa yang otentik, dengan harga yang terjangkau.
1: Iya.
0: Oke, okay. Varian pempeknya dalam satu kemasan frozen food itu antara lain ada apa saja ini, Mbak Nura?
1: Ada yang bulat, ada yang lenjer, ada yang adaan, kulit sama selam.
0: Oke, okay. Sudah lengkap ya dalam
1: sudah
0: satu
1: lengkap,
0: kemasan itu ya.
1: Iya, termasuk ada kuahnya juga, cukoknya ada.
0: Cukoknya ada.
1: Iya.
0: Nah, bikin pempek ini kan sekali lagi susah ya, bahan bakunya tenggiri. Juga kemudian mungkin jarang kita temui di pasaran. dapat bahan bakunya itu Mbak Nura carinya gimana pada saat itu?
1: Kebetulan kita ketemu juga sama rekanan UMKM yang lain yang memang dia jual ikan segar ya, dan itu bisa digiling dari situ. Jadi memang kita harus ada relation ke teman-teman UMKM lainnya ya. Jadi disitulah kita ketemu, terus akhirnya dia supply ke kami.
0: Seperti itu ya. Baik. Disuplai dari para pelaku UMKM yang lain ya, salah satunya yang bergerak di bidang ikan ini. Nah itu salah satu mungkin kunci sukses ya, di antara para pelaku UMKM itu saling berjejaring, saling bekerja sama ya, Mbak Nura ya. Nah akhirnya dikemas dalam kemasan frozen food, dengan berbagai macam varian yang sudah lengkap plus cuko. Mbak Nura ya, dalam satu kemasan dijual dengan harga?
1: Kalau reseller ada harga khusus ya, tapi kalau secara eceran kita jual harga 15-18 ribu. Dan kalau kita keluar kota Malang, jadi daerah Jawa Tengah, itu kita under 15 ribu. Dan itu nanti akan ada subsidi dari saya untuk transportasinya. Gitu, jadi 50-50 biasanya gitu.
0: Cara pemesanannya gimana ini, Mbak Nura?
1: Ada beberapa teman-teman yang online sih ke saya, by chat ya, gitu.
0: Itu. Langsung melalui WhatsApp ya?
1: Iya.
0: Komunikasinya yang mau order ya.
1: Iya,
0: dari Pempek Ibu ini. Selain itu ada banyak reseller yang juga ambil produknya dari Mbak Nura. Dengan harga 15-18 ribu, isinya juga sudah komplit. Kalau kita goreng kan mungkin bisa dimakan hingga 2-3 orang ya, Mbak Nura ya?
1: 2-3 orang bisa. Iya, karena itu full banget kan. Jadi mungkin 2 orang ya. 2 orang aja kayaknya udah habis deh.
0: Nagihin
1: soalnya.
0: Nah, itu dia. Kan enggak mungkin ya satu bagian pempek itu kita makan untuk sendiri ya. Pasti dibagi-bagi gitu ya. Dibagi-bagi dalam yang lebih kecil gitu, untuk makan rame-rame. Murah sekali, 15-18 ribu.
1: Iya, betul sekali.
0: Gimana tuh Mbak, dari bahan baku, kemudian sekarang kan kabarnya semuanya lagi naik ya. Terus kemudian menentukan pricing, kira-kira yang cocok untuk produk kita tuh caranya gimana sih, Mbak Nura?
1: Kalau saya, memang pemilihan bahan baku itu penting. Tapi saya tidak berpaku pada margin semata. Karena saya lebih suka itu fokus pada kuantitinya. Jadi kalau untuk margin tipis nggak apa-apa lah. Yang penting kuantitinya dan kontinuitas sih kalau saya. Jadi kalau kita hitung dari tengirinya, sebenarnya kalau dihitung secara HPP murah kok. Kalau misalnya jadi, misalnya 1 kilo jadi 100 atau 110 kilo gitu, 110 pieces gitu, itu masih bisa sih, murah sebenarnya. Jadi kita juga gak, kembali lagi saya butuhnya teman-teman semuanya bisa menikmati pempek ini, gak mahal tapi otentik gitu. Jadi itu, makanya saya ngejarnya kuantitinya, margin tipis-tipis tapi kita lumintulah gitu.
0: Itu salah satu strategi yang Mbak Mira dan juga keluarga terapkan ya dalam usaha ini ya. Margin tipis-tipis gak apa-apa, tapi yang penting kuantitas pembeliannya dalam jumlah yang banyak, dan juga ini repeat order ya. Nah kalau pengen misalnya gak sekedar jadi customer, kalau mau jadi reseller gimana ini caranya, Mbak Nura?
1: Bisa chat aja ke saya, Japri.
0: Monggo.
1: Di 081 73 88949.
0: 081-73-88-949 ya. Yang mau order, yang mau jadi reseller, yang penasaran ini pempeknya Mbak Nura dengan brand Pempek Ibu, boleh dihubungi sekali lagi nomor WA pendengar di 081-73-88-949. Asli dibuat dari tangan orang yang berketurunan Palembang. Rasa autentiknya ini terjaga. Harganya murah lagi, 15-18 ribu ya. Dimakan di rumah, digoreng, tinggal digoreng begitu ya, Mbak Nura ya, dinikmati.
1: Ada cukonya,
0: ada cukonya sudah lengkap. Bisa nikmati hingga 2 orang lah porsi idealnya gitu ya, Mbak Nura ya.
1: Kita juga sebenarnya bisa area Malang udah bisa kita delivery. Kalau delivery itu ada tambahan biaya plus 2.000 ya, misalnya 15 jadi 17 itu, tapi kita sudah ready to eat ya. Jadi ada nanti ada tambahan timun sama mie-nya.
0: Untuk wilayah Malang.
1: Malang Raya aja.
0: Malang Raya.
1: Iya.
0: Sudah ada tambahan kondimen timun dan juga mie instannya. Atau mie kuningnya.
1: Mie kuningnya.
0: Itu sudah dalam bentuk apa nih Mbak Nura? Maksudnya
1: Sudah digoreng.
0: Oh,
1: ready to eat aja. Iya, jadi begitu di dalam bowl gitu kemasannya. Hmm? Jadi begitu datang udah langsung bisa dinikmatin.
0: Oke. Dengan harga satu bowl itu dijual dari?
1: Biasanya sih di 18.000.
0: 18.000.
1: Iya.
0: Gak perlu repot-repot gorengnya.
1: Gak usah. Jadi
0: gak usah manas-manasin.
1: Jadi langsung aja dituang cukonya langsung dimakan.
0: Minyak mahal sekarang ya.
1: Iya.
0: 49.000 katanya. Tadi iya, saya sempat dengar teman-teman cerita 1 liter minyak kemasan sekarang 49.000
1: iya,
0: gitu.
1: Sekarang gak ada yang gak naik.
0: Nah, itu
1: naik
0: dia.
1: Semua ya.
0: Betul. Nah, sekali lagi tantangannya ini gimana nih dengan berbagai macam komoditas yang naik tadi Mbak Nura, mengurangi apa jumlah quantity dari produk ada rencana untuk menaikkan harga ini Mbak Nura?
1: Yang paling masuk akal kita menaikkan harga tapi tidak dalam waktu dekat karena secara perhitungan saya masih bisa untuk kita bertahan di margin yang sangat tipis itu gitu. Kembali lagi itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa quantity kita membutuhkan untuk kontinuitas. Itu aja sih. Jadi cuan 200-300 perak, yang penting lumintu lah gitu. Kuantitinya bisa banyak gitu. Kasian juga nanti kalau semua naik kita ikut naik. Makan pempek aja kok naik sih gitu.
0: Nah itu kadang customer begitu ya Mbak ya. Kalau ada kenaikan harga tuh kayak agak sedikit shock terapi bagi kita sebagai seorang customer ya.
1: Betul.
0: Kenapa kok naik harganya gitu ya.
1: Mudah-mudahan cukup sih kalau di situ marginnya kita udah masih aman kok. Gitu.
0: Baik, siap. Itu cerita akhirnya Mbak Nura punya produk pempek dengan judul pempek ibu.
1: Pempek ibu, warisan ibu.
0: Warisan dari ibu,
1: iya,
0: yang asli beliaunya dari Palembang.
1: Dari Palembang, ya, betul.
0: Oke, nah Mbak Nura juga punya brand yang lain pendengar, yaitu Ayam Mak Ukep.
1: Ya.
0: Tadi sejarahnya dari tahun 2014 pernah bikin ayam geprek, pernah bikin fried chicken. Sekarang yang sedang digeluti 3 tahun terakhir ini adalah Ayam Mak Ukep. Nemu resepnya, nemu kepikiran untuk bikin Ayam Mak Ukep ini, ceritanya gimana tuh Mbak Nura?
1: Kalau untuk ayam, karena kebetulan saya juga bekerja di bidang perayaman dan saya suka sekali masak. Jadi kita kalau liburan itu pasti adanya di dapur. Jadi kepikiran aja gitu, kenapa sih kok enggak kita bikin frozen food juga gitu. Ayam Mak Ukep ini mengusung ayam bawang sama ayam ketumbar. Jadi dalamnya memang full bumbu dan ada sambelnya juga. Udah.
0: Oke.
1: Udah termasuk sambelnya. Nah, itu terus akhirnya kita kemas aja sekalian supaya orang-orang juga bisa ngerasain kembali lagi rasa yang memang otentik juga. Terus bumbunya juga kita bumbu apa orang Jawa bilang jangkep ya, bumbu lengkap gitu. Jadi kita bukan yang main fetsin, enggak. Jadi bahan bakunya juga bahan baku yang memang fresh. Jadi ada kayak laosnya dan segala macam itu fresh semuanya, kita memang giling saat itu juga, tidak ada penyimpanan. Terus kita olah, kita frozen kan. Akhirnya kita jual supaya mereka juga bisa dengan mudah datang tinggal goreng. Ibu-ibu muda datang tinggal goreng.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dengan varian rasa apa tadi Mbak?
1: Ayam bawang sama ketumbar.
0: Ayam bawang dan juga ketumbar.
1: Iya,
0: ya.
1: yang paling rame sih ketumbar ya.
0: Karena
1: ada buliran ketumbar-ketumbarnya memang. Okay. Jadi digoreng itu masih ada serat-serat laos dan ketumbarnya.
0: Asik ya, seperti ayam serundeng begitu ya.
1: Iya, similar seperti itulah.
0: Baik. Nah, Mbak Nura tadi itu perjalanan nemu resep dan akhirnya sekarang bertahan dengan ayam ketumbar dan juga ayam bawang ini ya. Nah, kalau masalah ayam ini Mbak, dalam satu kemasan ini, tadi kan kalau pempek 15-18 ribu ya dalam satu kemasan frozen food. Kalau ayam ukep ini dijual dengan harga berapa ini?
1: Kalau ayam ukep 25 ribu, isinya 4 biji tapi random. Jadi random itu gak berarti akan sama seperti itu juga, jadi isinya 4 pieces gitu.
0: Oke, 4 pieces dalam satu kemasan dijual dengan harga 25 ribu rupiah.
1: Plus sambalnya.
0: Plus sambal lagi.
1: Sambal bawang.
0: Sambal bawang.
1: Iya.
0: Baik awam ayam bawang, sambalnya bawang, ayam ketumbar juga sambalnya
1: kalau
0: bawang.
1: Kalau ayam bawang, sambalnya bajak.
0: Kita
1: switch, kita subsidi
0: betul,
1: silang.
0: Betul. Agar cita rasanya gak monoton ya.
1: Iya, jadi ayam bawangnya itu sambal bajak. Kalau untuk yang ketumbarnya kita sambal bawang.
0: Oke. Ini cara pemasaran juga sama based on order dari lewat WhatsApp tadi Mbak Nura.
1: Iya, dan kita udah distribusikan ke beberapa frozen food ya. Jadi ada beberapa frozen food yang memang tidak terlalu besar. Tapi frozen food tersebut cukup fast moving ya. Hmm. Dan dia selalu repeat order dari situlah.
0: Oke. Okay. Dan dijual juga melalui reseller ya?
1: Iya, betul. Hmm.
0: Kalau reseller pasti ada harga khusus ya, namanya juga reseller ya, Mbak Nora ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau konsumen dapatkin harganya Rp25.000 untuk ayam maugap. Satu kemasan itu ada 4 pieces bagian dari ayam itu, begitu ya Mbak ya. Di beberapa frozen food pun para pendengar juga bisa temukan ini ayam maugap produksinya Mbak Nora ini cuma ya, atau Mbak Nora pendengar. Mbak Nora, kalau bikin frozen food itu kan kita harus pertimbangan ini ya, ketahanan dari produk kita atau makanan kita. Caranya gimana tuh Mbak?
1: Kebetulan saya teknologi hasil pertanian, pengolahan pangan.
0: Oh, pas sekali backgroundnya.
1: Jadi kita tahu mana-mana bahan-bahan yang bisa, yang alami, yang bisa untuk mengawetkan ya. Mm-hmm. Saya nggak ada bahan pengawet sama sekali.
0: Sama sekali ya?
1: Sama sekali nggak ada.
0: Di antara dua produk ini juga nggak ada
1: sama sekali. Iya. Hmm. Jadi kalaupun misalnya kayak pempek itu begitu di towing, sebenarnya penyimpanannya semua adalah base-nya adalah di freezer. Mm-hmm. Begitu kalau misalnya satu itu pempek di chiller, besoknya harus sudah digoreng atau maksimal 2 hari.
0: Oke. Okay. Ya,
1: tapi memang kondisinya memang sudah kita vakumkan. Mm-hmm. Jadi mensiasatinya memang divakumkan supaya kita less kontaminasi, less bakteri seperti itu. Jadi begitu barang sudah matang, udah langsung kita dinginkan, langsung kita packing, langsung kita frozen kan seperti itu. Sama juga kayak ayam ukep itu ada beberapa bahan baku yang saya juga tidak pakai pengawet, tapi yang di situ kan kayak ada kandungan, ada beberapa zat yang alami ya dari bahan baku itu gitu. Jadi benar-benar dari kita pemilihan ayam, ayamnya hygiene. Terus tidak terlalu lama di suhu ruang. Jadi begitu datang udah langsung kita proses. Dan saya memilih supplier yang memang benar-benar saya tahu kualitasnya begitu kan. Kebetulan saya kan juga bekerja di bidang ayam tersebut. Jadi saya tahu, oh ini yang kualitas nih, qualified ini, oke saya pakai gitu kan. Begitu barang datang sudah langsung kita proses olah gitu. Begitu sudah jadi, udah kita dinginkan, udah langsung di packing, di frozen, di vakum frozen gitu.
0: Oke. Tanpa pengawet buatan ya.
1: Tanpa
0: sama
1: pengawet,
0: sekali.
1: Sama sekali.
0: Baik ya, dari pempek maupun ayam ukep ini ya.
1: Iya.
0: Kalau di freezer tahan sampai berapa lama nih?
1: Kalau di freezer saran saya untuk yang pempek itu sebulan aja ya.
0: Satu bulan.
1: Jangan lama-lama nanti nggak order lagi.
0: Nah itu dia.
1: Tapi belum sebulan udah habis. Kalau untuk yang ayam ukep bisa di sebulan sampai dua bulan. Cuman saran saya di sebulan lebih itu sudah penurunan kualitas ya rasanya, warnanya itu pasti berubah gitu.
0: Betul.
1: Tapi rata-rata seminggu itu sudah order, repeat ordernya bisa cepat sih. Kalau untuk yang sepengalaman reseller-reseller ya itu seminggu udah order lagi, sudah order lagi. Artinya bahwa sudah fast moving dan mereka sudah menggunakan, udah ada transaksi lagi gitu sih.
0: Baik, mungkin ibu-ibu itu sudah punya pengetahuan ya, kalau freshly made kayak begini nggak pakai pengawet begitu, mungkin yang nggak didiamin sampai sebulan juga ya, Mbak Nura ya. Kecuali misalnya apa nugget begitu ya, atau sosis yang processed food begitu yang mungkin punya ketahanan lebih lama, nggak sampai seminggu order lagi.
1: Iya, udah gitu. Habis.
0: Udah habis. Udah penasaran pengen digoreng.
1: Iya.
0: Jadi pendengar kalau mau dapetin produknya Mbak Nura ini cuma ya. Untuk pempek ibu dan juga ayam ukel, sekali lagi nomor WhatsApp-nya tadi ya Mbak Nura ya, di 081-73-88-949, di 081-73-88-949. Mbak Nura 3 tahun ini kan menggeluti tadi pempek ibu dan juga ayam ukel ya. Apa dinamikanya ini sudah dirasakan ini Mbak Nura?
1: Alhamdulillah tidak terlalu signifikan, tapi kalau harga ayam naik ya Allah, susah sekali mencari bahan baku gitu kan. Terus apalagi kemarin ada rumor untuk bahan baku sih ya, bahan baku. Terus plastik, kita sempat kesulitan untuk mencari plastik vakum kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar cari yang dari online, gak bisa dadakan kayak gitu sih. Dan karena plastik vakum kita juga khusus ya, yang memang harus benar-benar bisa divakum gitu.
0: Oke. Bahan baku ini jadi tantangan utama dari para pelaku UMKM ya. Kalau harganya stabil ini pasti para UMKM juga apa, keberlanjutan bisnisnya itu bisa lebih mudah.
1: Iya.
0: Stabil, terus ada stoknya, itu ya, itu yang paling dibutuhkan.
1: HPP-nya aman.
0: HPP aman.
1: Iya, apalagi kalau cabai naik ini minyak juga naik gitu kan. Tiba-tiba itu harga tomat naik gitu kan. Saya bikin sambalnya susah tuh.
0: Betul.
1: Itu sih yang bikin pusing. Tapi ya gak apa-apalah, demi masyarakat, teman-teman semuanya bisa makan enak. Ya gak apa-apa.
0: Karena prinsipnya tadi Mbak Nura, apa, keuntungan kecil tapi lumintu, repeat order. Itu yang menjadi apa, pertahanannya dari Mbak Nura ya. Biasanya kalau kenaikan harga ini bisa diprediksi gak sih Mbak, dari para pelaku UMKM ini, kenaikan bahan baku misalnya, wah ayam habis ini naik nih karena misalnya mau Idul Adha atau ada peringatan hari besar, atau misalnya cabai habis ini naik nih karena musim kemarau atau musim penghujan, itu bisa diprediksi gak sih sebetulnya Mbak?
1: Bisa sebenarnya. Makanya sebenarnya kita juga udah kasih HPP itu udah yang best best price-nya ya. Jadi kalaupun ada gonjang-ganjing seperti itu, sebenarnya yang bisa kita tahan, kita nggak akan menaikkan harga seperti itu. Jadi memang benar-benar kita sudah prediksikan harga tertingginya saat HPP itu. Tapi untuk ayam pun saat ini juga nggak bisa diprediksi. Kadang-kadang turun nih, dua hari ini harga turun, besok naik lagi gitu. Ada juga waktu itu kita sudah semangat, oh habis Idul Fitri ini pasti turun. Ternyata enggak, makin naik, makin melonjak sampai 3 minggu yang lalu kalau enggak salah. Jadi 2 minggu terakhir baru turun 1000 sampai hari ini udah mulai turun gitu. Tapi kita juga enggak bisa memprediksi nanti Idul Adha ternyata berbeda lagi. Jadi sekarang agak susah, terutama bahan ayam ya. Kalau cabai udah mulai naik lagi nih sepertinya.
0: Jadi ini yang diharapkan oleh para pelaku UMKM, agar pemerintah ini punya ini ya Mbak, antisipasi dalam rangka menjaga stabilan harga dan juga stok ya dari sejumlah kebutuhan pokok, karena ini kan ya jadi bahan baku dari rekan-rekan UMKM untuk bikin produk begitu ya Mbak Nura ya. Selain itu Mbak, masalah tantangan dari bahan baku, mengembangkan misalnya agar pemasarannya lebih luas lagi. Sekarang para pelaku UMKM kan juga canggih ya, apa branding juga sudah kenal, pemanfaatan media sosial, marketplace begitu. Mbak Nura juga sudah bergerak untuk pemasaran dan juga branding misalnya untuk produknya ini Mbak.
1: Jujur sih kalau saya baru menginjak ke Instagram ya, karena selama ini saya mengerjakannya semua sendiri. Pembuatan sendiri, memilih bahan baku sendiri, pemasaran juga sendiri. Jadi ini sudah mulai bergerak ke Instagram, tapi yang karena alhamdulillahnya saya juga banyak teman-teman. Jadi saya dari WhatsApp aja dan dari ya mulut ke mulut aja sih. Terus ada rekanan yang dari Jawa Tengah, rekanan dari luar Jawa Timur yang lain, itu saya coba tawarkan gitu. Jadi memang relation itu perlu ya.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan UMKM susahnya gini Mas, saya gaptek gitu kan. Terutama ibu-ibu gitu ya, saya merasakan gitu loh, kalau gak sempet gaptek gitu. Jadi ilmu getok tular itu

0: sendiri,
1: iya.
0: Nge-packing sendiri, betul. Distribusi sendiri, jadi istilahnya one man show.
1: Iya.
0: Silakan mau mengembangkan misalnya di teknologi yang baru,
1: nggak sempet,
0: nggak ada waktu ya.
1: Iya, betul.
0: Kecuali ada apa tim yang membantu ya dalam hal ini,
1: iya.
0: Mbak Nura. Nah, Mbak Nura juga berjejaring juga dengan misalnya ikut dalam komunitas UMKM gitu Pak di wilayah Kota Malang atau di Malang Raya.
1: Iya. Saya bergabung di UMKM di Tulus Rejo. Itu juga banyak, mereka mengadakan banyak event juga setiap saat itu setiap sebulan sekali. Terus kemarin ada event yang sudah dilakukan bazar ya di daerah Cenggerayam. Jadi itu mendatangkan juga Pak Wali Kota. Nah itu kemarin, jadi eventnya tetap aktif gitu. Terus ada grupnya juga, jadi kalau misalnya memang ada kendala, ada butuh bahan baku atau butuh untuk apa namanya memasarkan produk, itu ada di grup itu.
0: Oke. Baik.
1: Jadi aktif aja, ngikutin
0: apa komunitas UMKM
1: komunitas tersebut, iya. Gitu.
0: Baik, banyak event, banyak bazar yang bisa kita ikuti. Begitu ya, cari bahan baku kalau lagi langka, mungkin ada jawaban atau solusi dari pelaku UMKM yang lain.
1: Betul,
0: bisa ketemu dari stakeholder pemerintah, misalnya ada bantuan, ada pendampingan, begitu ya Mbak Nura ya. Pernah dapat pelatihan atau pendampingan begitu Mbak Nura dari pemerintah Kota Malang misalnya?
1: Belum sih. Belum sampai ke situ. Iya.
0: Tapi ada harapan pasti ya, ada keinginan untuk ikut misalnya ada pelatihan.
1: Ya, mudah-mudahan adalah. Saya bisa ikut dan aktif ya dalam pelatihan, terus ada seminar-seminar. Mudah-mudahan ada dan mudah-mudahan kita bisa ikut semua deh UMKM.
0: Baik, harapannya terbuka lebar ya untuk para pelaku UMKM yang tidak hanya itu saja, tapi lebih merata di wilayah Kota Malang ya, Mbak Nura, agar sama-sama berkembang dan juga bertumbuh.
1: Ya.
0: Nah, Mbak Nura jadi entrepreneur begitu ya, berwirausaha. Mungkin tidak semua punya keberanian akan hal itu ya. Karena apa-apa pasti tidak ada kepastian begitu ya. Hari ini misalnya dapat 5, besok belum tentu dapat 5 begitu ya. Tapi apa yang mendorong Mbak Nura dan keluarga dan suami ingin fokus terus di bidang entrepreneur ini, khususnya jadi pelaku UMKM mengembangkan pempek ibu dan juga ayam ukep, ayam mak ukep ini Mbak Nura?
1: Berpikir positif aja, jangan memikirkan hal negatif, jangan underestimate dulu terhadap produk kita, dan kita harus pede terhadap produk kita. Kalau kita sudah pede dengan produk kita, insya Allah kita juga akan pede memasarkan. Terus jangan sampai kita patah semangat, jangan sampai kita berpikiran bahwa aduh produkku nanti gimana ya, itu harus dihilangkan. Jadi harus positive vibes dulu sih. Jadi kalau misalnya kita memang sudah positif, optimis, insya Allah pasti akan jalan aja, dan pasti akan menemukan jalannya kemana-kemananya pasti gitu. Kalaupun misalnya namanya usaha, ya laku nggak laku itu sudah biasa, dan itu memang harus kita tempuh. Jadi ya udah gitu, saya berpikir gini, nggak hanya aku saja yang saya saja yang merasakan bahwa produknya nggak laku nih, produknya nggak terima, tapi semua pernah merasakan. Jadi apa yang kita khawatirkan gitu, berarti ya udah kita jalan aja gitu. Semua juga pernah mengalami fase-fase ini gitu. Itu sih, jadi semangat aja.
0: Baik. Percaya diri dengan produk kita, optimis terus ya. Dan tadi relasi itu sangat membantu ternyata ya Mbak Nura ya. Sama ini Mbak Nura, ada kendala mungkin di antara pendengar yang mungkin sudah punya gambaran, aku kayaknya kalau mau jadi pelaku UMKM, mau mengembangkan produk ini nih, tapi kira-kira modalnya dari mana ya, gitu. Itu pasti jadi pemikiran awal. Nah, menyisihkan modal itu gimana tuh Mbak Nura, agar kita bisa menjalankan usaha kita ini Mbak?
1: Banyak cara sih sebenarnya kalau modal ya, asal pokoknya jangan pinjam dan gak dikembalikan aja gitu. Sesimpel aja sih, kalau misalnya misal ada uang yang sedikit, kalau menurut saya ya apa yang bisa dikembangkan dari uang sedikit tersebut. Banyak sih, kadang gini, kita nggak perlu yang mulu-mulu kok jualan gitu kan. Misalnya ada juga kayak kemarin tuh apa, air magic ya. Itu kan benar-benar low cost gitu loh, tapi mereka kepikiran dan ya itu ya bisa jadi jualan, dan mereka bisa. Nah, dari situ kan akhirnya terkumpullah omset, akhirnya bisa jadi tambahan modal gitu. Jadi enggak perlu harus banyak sih kalau kalau orang bilang iya enak sih gitu. Misalnya mungkin kayaknya modalnya banyak. Enggak juga. Saya juga mulai dari nol gitu. Jadi apapun yang di situ ya udah dimulai dari misalnya waktu itu 1 kilo. tenggiri aja. Sekilo tenggiri kita olah, kita simpan.

0: simpan, udah kita pasarkan, udah kita tambah, kita tambah, kita tambah, seperti itu. Terus sempat kita jualan juga kayak pisang gorengnya gitu. Jadi ada subsidi silang. Okay. Jadi kalaupun misalnya modalnya kecil, ya kita harus berani menggebrak itulah. Maksudnya jangan jadi kendala.
1: Yeah.
0: Banyak cara gitu. Itu baik. Sih kalau menurut saya.
1: Baik, dari pempek yang sudah digeluti 3 tahun ini ternyata awalnya dari 1 kg tengiri saja ya pada saat itu 1 kilo. Ya.
0: Dan itu banyak hujatan ya. Enggak semulus yang kita bayangkan. Jadi 1 kilo dari ini kok begini gitu. Itu yang kita juga terus berpikir dan saya alhamdulillahnya enggak patah semangat ya, karena apalagi ya ini harus bisa nih gitu. Yeah. Jadi memang ya kita harus semangat gitu. Dari 1 kilo itu cuman jadi waktu itu ada yang gagal, separuh bisa dijual, separuh gagal gitu. Terus ada yang keras, ada yang gitu, ada yang enggak mateng waktu ngerebusnya. Itu banyaklah tantangannya, tapi dari situ ya udah jalan aja terus gitu.
1: Oke. Okay. Dari segala macam kritik itu jadi perbaikan ya untuk produk kita Mbak Nora ya.
0: Iya.
1: Ini pendengar, maksudnya modal besar itu belum tentu keuntungannya juga besar ya,
0: Mbak betul, Nora ya. Betul. Banyak sekali tantangan malahan kalau modal besar. Kadang-kadang kalau menurut saya UMKM itu kalau ya alhamdulillah kalau ada modal besar ya, tapi begitu ada modal besar tuh sebenarnya kita bingung duluan kalau misalnya kita tidak ada konsep yang matang.
1: Iya, betul.
0: Karena UMKM itu kan selalu notabene berawal dari nol. Nah seperti itu. Jadi kalau begitu ada modal besar ya alhamdulillah udah langsung bikin gerai. Tapi itu kan juga mumet ya. Banyak harus dipertimbangkan. Jadi kalau saya lebih baik ya modal kecil itu yang dimanfaatkan. Itu yang seberapapun kecilnya itu bisa jadi produk kok. Gitu, apapun itu.
1: Baik. Nah Mbak Nora ini kan bentuknya frozen food ya. Kedepan gimana, punya masih pengen mendistribusikan produk dengan cara ini, dengan frozen food ini, atau someday pengen punya tempat agar para customer bisa dine in, makan di tempat, makan pempek atau makan ayam maukepnya Mbak Nora ini, atau gimana tuh Mbak?
0: Ya someday saya kepingin juga sih punya kayak mini store gitu ya. Kalau seandainya nanti sudah settle semua dan sudah ada tim yang membantu saya satu persatu, ini baru ada tiga tim saya yang bisa bantu untuk mengerjakan pempek dan ayam ukep. Jadi sudah saya bisa autopilot gitu kan. Mudah-mudahan ada lagi lah. Mudah-mudahan ada lagi. Jadi dulu pernah ada tapi udah kita cut off gitu ya, karena ada memang pasti ada kendala karena kita harus mengerjakan adanya karyawan, pengajian, dan itu juga butuh penghitungan yang benar-benar.
1: Betul.
0: Kembali lagi saya ambilnya dikit madinya Mas.
1: Baik. Belum lagi sewa tempat misalnya.
0: Iya. Begitu ya, Mbak. Dan sekarang kan menjamur sekali gitu loh. Banyak orang jual makanan tuh banyak sekali gitu, dan itu kan seneng ya gitu. Jadi banyak yang berwirausaha itu banyak seneng banget itu.
1: Okay.
0: Jadi frozen dulu aja deh.
1: Oke. Okay. Nah 3 tahun berjalan, pempek ibu dan juga ayam maukep ini, misalnya kalau pempek ibu dalam sebulan bisa produksi berapa pack ini sekarang?
0: Kalau sebulan itu udah di 30 kilo ya minimal.
1: Wow,
0: kalau sekarang ya 30 kilo. Kalau untuk ayamnya minimal di 60 kilo. Alhamdulillah. Jadi saya juga tidak mengira ya ternyata begitu banyak yang suka dengan produk kami gitu. Ya alhamdulillah.
1: Betul, karena jarang betul Mbak, memang pempek di Malang yang enak ya. Mohon maaf ya.
0: Insyaallah.
1: Karena kan di Malang bukan asli, maksudnya ada makanan khas tersebut. Mungkin masih tricky juga dalam rangka produksinya. Belum tahu cara produksi yang enak. Salah satunya mungkin pendengar bisa coba nih pempek ibu otentik rasa dari Palembang gitu ya.
0: Padahal turunan tapi turunan, masih otentik ya.
1: Dan ayam maukepnya Mbak Nora ini silakan mendengar di 081-73-88-949 ya kalau mau pesan. Kalau pempek bisa langsung dimakan ya.
0: Iya.
1: Dengan harga 18.000 sudah lengkap dengan mie dan juga timunnya. Kalau di wilayah Malang Raya ongkirnya cuma hanya Rp2.000.
0: Iya.
1: Wow, boleh langsung ditanya-tanya ke Mbak Nora pendengar. Sekali lagi nomornya adalah di 081-73-88-949. Mbak Nora, bagi pendengar yang mendengarkan cerita kita pada sore hari ini, mau menjadi pelaku UMKM, mengawali usahanya, apa yang mau dipesankan? Dan kepada para pelaku UMKM yang masih terus bertahan, mengembangkan produknya, apa nih semangat yang bisa dibagi oleh Mbak Nora? Silakan.
0: Bagi yang mau memulai dari untuk menjadi wirausaha, jangan terlalu gini, tutup mata tutup telinga, fokus aja pada tujuan, konsepnya seperti apa, dijalankan dengan sepenuh hati, dan menurut saya jangan sampai terpengaruh dengan dunia luar yang sudah ada produk ini, udah lempeng aja dan pede dengan produk kita. Yeah. Terus bagi teman-teman UMKM yang sekarang sudah maju dan berkembang pesat, alhamdulillah, dan mudah-mudahan segera dapat outlet atau jadi semakin berkembanglah usahanya. Betul. Dan bisa menjadi inspirasi teman-teman UMKM lainnya, terus bisa menggandeng teman-teman UMKM yang sedang berkembang. Betul. Itu sih harapan saya. Ya.
1: Karena UMKM ini sudah teruji, terbukti menjadi ini ya Mbak ya, ekonomi, penggerak ekonomi kita yang paling utama.
0: Ya,
1: ketika kita mengalami krisis, UMKM inilah adalah garda terdepannya begitu. Jadi semangat terus para pelaku UMKM yang mau berusaha, tadi tutup mata tutup telinga, fokus saja optimis dengan produk kita yang lagi bertahan mengembangkan produk di UMKM apapun yang digeluti ya. Tetap semangat dan mudah-mudahan senantiasa berkembang. Demikian pula untuk Mbak Nura dengan pempek ibunya dan juga ayam ukep, mak ukepnya begitu ya. Mudah-mudahan terus berkembang ya Mbak Nura ya.
0: Amin.
1: Siap. Sekali lagi pendengar, kalau mau order, penasaran dengan produknya Mbak Nura ini cuma ya, ada pempek ibu pendengar dan juga ayam mak ukep, silahkan ya dihubungi langsung lewat WA di 081-73-88-949. Sekali lagi 081-73-88-949. Mbak Nura, terima kasih banyak sudah sharing bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Next time kita sambung lagi ya Mbak Nura ya, bincang-bincang ya, bersama pendengar, berbagi inspirasi agar UMKM terus berkembang. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama owner pempek ibu dan ayam mak ukep Nuraini Cumaya dalam perbincangan UMKM Bicara dengan judul Cita Rasa Rumahan Yang Bikin Nagih. Sekali lagi yang penasaran begitu ya, mudah-mudahan jadi ketagihan dengan produk pempek ibu dan juga ayam mak ukep, bisa langsung WA di 081-73-88-949. Sekali lagi di 081-73-88-949. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 di seluruh Jawa Timur. Ada Pro 1 RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, kemudian dari Jember, dari Kediri, dan berbagai wilayah yang lain. Kami hadir dalam Info Prima tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membangun bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional, karena generasi yang kuat lahir dari

0: orang jualan gitu, mungkin kita bakal sering gitu ya. Diterima, ada di sebelah kanan ngomongnya diterima juga sebelah.
1: Tari berita. Gencarkan edukasi, Pemkab Magetan menargetkan nol kematian ibu melahirkan pada 2026. Kabupaten Jember menjadi wilayah terluas dalam program optimasi lahan pertanian di Jawa Timur. Gubernur Kofifah memastikan hewan kurban di Jawa Timur aman, sehat, dan mencukupi untuk seluruh masyarakat. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Madaristu.
2: Keren banget, keren banget.
0: Jadi kita tanya-tanya gitu ya.
2: Dan oke deh, jangan kemana-mana teman produa.
1: Pendengar dan pemirsa, Mall Pelayanan Publik MPP resmi di-launching. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menekankan perizinan yang cepat dan bebas dari calo bagi masyarakat. Laporan selengkapnya Aris Deka.
3: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun resmi melakukan soft launching Mall Pelayanan Publik atau MPP. Fasilitas yang berlokasi di Jalan Trunojoyo nomor 120 Kota Madiun ini mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat. Saat ini terdapat 13 organisasi perangkat daerah atau OPD yang siap melayani 54 jenis perizinan masyarakat. Bagus menegaskan bahwa proses perizinan di Kota Madiun kini harus berjalan dengan cepat dan mudah. Ia juga meminta petugas bersikap transparan mengenai waktu tunggu dan aktif membantu masyarakat yang kekurangan syarat. Langkah integrasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Madiun dalam merespon konsep Smart City. Bagus juga memastikan seluruh proses perizinan bebas dari praktik calo dan berjalan sesuai dengan aturan.
4: Adanya MPP ini sebagai tempat integrasi perizinan dari dinas-dinas untuk menjadi satu lebih cepat. Dan ini bukti bahwa pemerintah Kota Madiun respon terhadap Smart City, program Smart City. Dan juga seluruh perizinan sekarang nggak boleh perizinan lama susah. Madiun perizinannya semuanya mudah. Kalau calo-calo sekarang sudah nggak ada, nggak usum calo-calo yang Madiun ini. Begitu, calo-calo nggak ada, izin semuanya sesuai aturan.
3: Bagus mengatakan ke depan standarisasi pelayanan publik ini dapat diperkuat dengan kehadiran 8 instansi vertikal tambahan untuk melengkapi layanan yang sudah ada. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Madiun Sumarno mengatakan, instansi vertikal yang akan bergabung antara lain BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, Kemenag, Kejaksaan, Kepolisian, Taspen, serta BUMD setempat.
5: Kemudian, Sapa. Nanti kami sudah dalam tahap perencanaan dan nanti insya Allah di pengerjaan di antara bulan Juni dan Juli.
3: Untuk mendukung penambahan layanan tersebut, pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan anggaran pengembangan fasilitas MPP. Salah satunya melalui dukungan Dinas PUPR untuk pengadaan sarana pendukung layanan. Menurut Sumarno, berdasarkan paparan desain perencanaan penambahan layanan dan fasilitas di MPP diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 800 juta rupiah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Gencarkan edukasi, Pemkab Magetan menargetkan nol kematian ibu melahirkan pada 2026. Selengkapnya Yusron Al-Fatah.
6: Pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan setempat menggelar workshop kesehatan ibu hamil. Berlangsung di indoor baru terangkil di Satu Mboro Kecamatan Karas, kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Gerakan Bumil Sehat yang digagas Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi serta menekan angka kematian ibu dan bayi. Di Satu Mboro dipilih sebagai lokasi kegiatan karena tercatat memiliki jumlah ibu hamil tertinggi di wilayah Magetan. Selain itu, tren ibu hamil dengan resiko tinggi dalam 3 tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan. Sehingga diperlukan intervensi melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Bupati Magetan Nani Sumantri menegaskan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin sebagai langkah pencegahan resiko komplikasi saat persalinan.
7: Memeriksakan kehamilan selama hamil kurang paling sedikit 6 kali pemeriksaan dan USG 2 kali. Kami itu pada ibu hamil harus memeriksakan kesehatannya di posyandu-posyandu yang ada di desa-desa maupun di mostu-mostu maupun di sarana-prasarana kesehatan yang ada di
6: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan kegiatan tersebut menyasar para ibu hamil beserta suami agar memahami pentingnya pendampingan selama masa kehamilan hingga pasca persalinan. Menurut Rohmat, komplikasi yang paling sering ditemukan pada ibu hamil di Magetan adalah hipertensi dan pendarahan. Kedua kondisi ini menjadi faktor utama yang berisiko menyebabkan kematian ibu jika tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini. Ia menambahkan, peran keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting dalam menjaga keselamatan ibu hamil. Untuk itu, Dinas Kesehatan menggaungkan gerakan Si Jamil, awasi dan jaga ibu hamil yang turut diluncurkan dalam kegiatan tersebut.
8: Kalau dari data yang kami peroleh, kebanyakan komplikasi daripada ibu hamil itu yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi, dan itu juga banyak kita jumpai ibu hamil yang menderita hipertensi. Dan itu salah satu risiko tinggi untuk bisa terjadinya komplikasi diantara ikamsi, kejang saat kehamilannya. Kemudian yang kedua, pendarahan. Pendarahan pasca melahirkan. Itu juga harus perlu dipersiapkan dari mulai sejak sebelum hamil, selama hamil, sama persalinan. Dengan cara mengkonsumsi tablet tambah darah. Dan juga yang penting utama adalah kepedulian dari masyarakat di sekitar ibu hamil itu. Terutama keluarga intinya, suaminya, dan tetangga kiri kanan.
6: Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada 2025 terdapat 9 kasus kematian ibu di Magetan. Sebagian besar terjadi bukan saat proses persalinan, melainkan pada masa nifas atau hingga 42 hari setelah melahirkan. Adapun hingga Mei 2026, Dinkes mencatat belum ada kasus kematian ibu di Magetan. Pemerintah daerah pun menargetkan capaian nol kematian ibu hingga akhir tahun. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Sebagian pelaku UMKM mengeluhkan harga plastik dan bahan baku yang naik, antara lain pengrajin keripik tempe di Ngawi. Imam Malik melaporkan.
9: Kenaikan harga plastik, minyak goreng, serta bahan baku berdampak pada sejumlah usaha di wilayah Kabupaten Ngawi. Antara lain, usaha mikro kecil menengah UMKM keripik tempe di Sadeng, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Seorang pengrajin tempe, Kak Said, mengaku berupaya bertahan di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Kenaikan harga bahan baku belakangan ini cukup signifikan, mulai harga kedelai, minyak goreng, hingga plastik kemasan.
10: Kondisi sekarang ya jalan terus, namun cara mengingat untuk bahan plastik sama semuanya naik, ya kita menyadarinya dengan menaikkan harga. Namun untuk harganya itu pertama ya untuk para pelanggan itu ya mengeluh. Tapi lama-kelamaan karena berita di semua berita itu semuanya naik, ya lama-lama kelamaan menyadari.
9: Pak Said melanjutkan, harga kedelai mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar Rp9.000 per kilogram mencapai Rp10.600 per kilogram. Harga minyak goreng curah naik mencapai Rp21.500 per liter dari sebelumnya sekitar Rp18.000 per liter. Sedangkan harga plastik naik mencapai Rp74.000 per gulung dari sebelumnya sekitar Rp45.000. Kak Said berharap harga-harga bahan baku dapat normal kembali sehingga dapat memproduksi tempe setiap hari. Sekarang ini, ia hanya mampu memproduksi 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Untuk menyiasati kenaikan harga bahan baku, ia menurunkan volume produksi. Di sisi lain, Kak Said terpaksa menaikkan harga jual kepada konsumen. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Arga, silakan.
11: Terima kasih, Madaristu. Pendengar, pemerintah Kota Probolinggo menerima bantuan 200 drum aspal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Laporan Hayrul Umam Masdugi.
12: Pemkot Probolinggo mendapatkan bantuan 200 drum aspal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu untuk mendukung perbaikan jalan di sejumlah titik ruas di jalan kota Probolinggo. Bantuan tersebut menjadi angin segar bagi Pemkot Probolinggo setelah anggaran perawatan jalan tahun 2026 ini yang dikelola Dinas PUPR Perkim telah habis digunakan sejak akhir Maret lalu. Seperti yang diketahui, Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo tahun ini hanya mengalokasikan anggaran sekitar 300 juta untuk pemeliharaan jalan di seluruh wilayah kota Probolinggo. Namun anggaran tersebut terserap dalam beberapa bulan pertama untuk penanganan jalan berlubang. Drum aspal tersebut cukup membantu pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan jalan di beberapa titik prioritas sambil menunggu tambahan anggaran melalui perubahan APBD 2026. Rini juga mengapresiasi perhatian Pemprov Jawa Timur terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kota Probolinggo.
13: Kalau yang 200 triliun dari Pemprov itu, memang kemarin kita sudah pertemuan-pertemuan ya, cuma nanti sekitar bulan akhir Mei ini atau Juni mungkin itu baru diserah terimakan. Ya alhamdulillah tetap itu bisalah untuk bertahan sampai dengan nanti pembahasan PAPBD.
12: Ia berharap bantuan tersebut dapat mempercepat penanganan jalan rusak yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Selain itu, Rini mengajak masyarakat untuk berperan menjaga fasilitas umum, khususnya jalan dan saluran drainase. Salah satu langkah sederhana yang dinilai penting ialah tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, sampah yang merusak saluran air dapat menyebabkan genangan meluber ke badan jalan. Kondisi tersebut mempercepat kerusakan jalan karena terus tergerus air.
11: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari. Silakan, Aprilia.
14: Baik, terima kasih Arga. Kabupaten Jember menjadi wilayah terluas dalam program optimasi lahan pertanian di Jawa Timur. Berikut laporan Gia Deborah.
15: Andi Wijanarko selaku Direktur Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa program optimasi lahan pertanian di Jawa Timur saat ini mencakup sekitar 19 ribu hektar yang dikerjakan oleh 3 penyedia yakni Universitas Jember, Universitas Brawijaya, dan Institut Teknologi 10 November. Menurut Andi, lebih dari 50% kegiatan optimasi lahan di Jawa Timur berada di wilayah Jember. Hal itu disebabkan luas baku sawah di Kabupaten Jember menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Timur.
16: Dan di Jawa Timur ini ada sekitar 19.000 hektar yang dikerjakan oleh 3 penelitian, yaitu Universitas Jember, kemudian Universitas Brawijaya, dan ITS. Dari 19.000 tersebut, nanti sudah disampaikan oleh Prof. bahwa si Jember 70.600 sekian itu ya, 670 hektar, artinya 50% ada di 50% ada di kegiatan di Jawa Timur, misalnya ada di Universitas Jember ya, karena memang salah satu wilayah yang luas sawahnya di Jawa Timur yang luas itu adalah di Jember dan optimalisasi lahan di Prof. intinya kan peningkatan IP dari IP 1 ke IP 2, dari IP 2 harapannya bisa ke 3 atau 5 ke 2,5 atau 2,5 seperti itu ya Prof. Jadi sebenarnya terkaitan itu sebenarnya memang permasalahannya dari awal adalah Aluino.
15: Ia menjelaskan lebih lanjut program optimasi lahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman atau IP. Namun demikian, Andi mengakui bahwa hingga saat ini pemetaan indeks pertanaman masih menjadi tantangan. Karena itu pihaknya membuka peluang kerjasama dalam penguatan pemetaan IP berbasis spasial agar proses perencanaan dan pelaksanaan optimasi lahan dapat berjalan lebih efektif. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
14: Baik, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani.
17: Baik, terima kasih rekan Aprilia. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memastikan hewan kurban di Jawa Timur aman, sehat, dan mencukupi untuk seluruh masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
18: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur di Dusun Banyu Urip, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Gedongpreng, Lamongan kemarin. Dalam kunjungannya, Kofifa mengatakan Pemprov Jatim turut menyalurkan bantuan hewan ke masjid-masjid agung di berbagai daerah. Menurutnya saat ini banyak titik peternakan yang dapat dikunjungi masyarakat untuk mengecek langsung kondisi sapi kurban, termasuk di wilayah Gunung Rejo, Lamongan. Kofifa juga mengapresiasi semangat para peternak yang dinilai tetap optimis di tengah dinamika ekonomi masyarakat. Bahkan berdasarkan laporan yang diterima, tingkat penjualan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
19: Nah, Saya menyampaikan terima kasih bahwa para peternak memiliki semangat yang luar biasa, dan apalagi kalau terkonfirmasi bahwa tingkat penjualan tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, dari berbagai dinamika ekonomi yang sekarang ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat, bahwa ternyata semangat untuk menjalankan ibadah itu tinggi sekali.
18: Ketua Koperasi Ternak Gunarejo Makmur, Suparto, menyampaikan untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini, pihak koperasi menyiapkan sekitar 320 sapi kurban. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% atau 268 ekor telah terjual ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.
20: Kami sangat terbantu dengan program dari Dinas Peternakan lewat program vaksin gratis PMK, kemudian IB gratis juga, sehingga penyediaan bibit untuk pembukaan di kandang kami selalu bisa kita penuhi. Jadi secara reguler kita bisa penuhi, kemudian pemasaran kami kalau reguler bisa sampai ke Palangkaraya, Kalimantan gitu.
18: Kofifah turut menyampaikan apresiasi kepada PMK Lamongan karena dinilai menjadi salah satu daerah dengan ketersediaan sapi terbesar di Jawa Timur. Arin Reki melaporkan.
17: Pendengar, populasi di Hungaria yang semakin menurun membuat potensi warga negara Indonesia yang bekerja di negara Eropa masih terbuka lebar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
21: Populasi di Hungaria semakin menurun. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS, Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati, usai mengisi sambutan dalam seminar Jalan Pintas Menuju Pasar Tenaga Kerja Eropa. Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati berharap menurunnya populasi di Hungaria dapat membuka potensi warga negara Indonesia yang bekerja di negara Eropa itu terbuka lebar, termasuk bagi lulusan UWKS.
22: Ternyata tadi ditunjukkan populasi masyarakat Hungaria semakin menurun, sehingga harapannya lulusan Untas Wijaya Kusuma bisa bekerja di sana.
21: Di samping itu, Rektor UWKS Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati melakukan kerjasama dengan Prometheus Academy agar lulusan UWKS bisa bekerja di Eropa. Pendiri Prometheus Academy, Neji David, mengatakan memberikan dan membuka lebih banyak peluang kerja seperti masyarakat di Eropa.
23: Created Prometheus Academy to give the opportunity equal and make the opportunities equal all over the world. So, Indonesian students and Indonesian fresh graduates get the same opportunity as the people in Europe. We open remote job opportunities and internships to European best companies. And with that, we are not just saying we are connected to you, we are guaranteed for that. And that's our main unique value that we always sell, that we always say that don't judge our company based on our performance. Judge us based on our failure, because there is a less failure.
21: Melalui seminar Jalan Pintas Menuju Pasar Tenaga Kerja Eropa, mahasiswa-mahasiswi UWKS mendapatkan wawasan dan peluang karir internasional secara langsung dari para praktisi dan industri profesional. Farida Usnia melaporkan.
17: Pendengar, RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan resmi mengoperasionalisasikan ruang hemodialisa terbaru sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Bangkalan dan sekitarnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
24: RSUD Syarifah Ambani Ratu Ebu Bangkalan resmi mengoperasikan ruang hemodialisa atau HD terbaru sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Bangkalan dan sekitarnya, khususnya bagi pasien dengan penyakit ginjal yang membutuhkan terapi cuci darah secara rutin. Seusai meresmikan, Bupati Bangkalan Lukman Hakim berharap fasilitas dengan peralatan kesehatan yang modern ini sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
25: Ini dalam upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Bahwa di kita ternyata banyak warga atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan untuk cuci darah. Yang kemudian sehingga kemudian kita dalam hal ini penambahan ibu ya, penambahan dan unit yang nantinya untuk supaya pelayanan ini lebih maksimal.
24: Dokter penanggung jawab unit dialisis Rashida Fajaria menuturkan, dengan penambahan alkes mesin cuci darah ini akan memotong daftar tunggu pasien. Meskipun penambahan ini masih jauh dari kata ideal dibandingkan dengan jumlah pasien yang perlu mendapatkan perawatan.
0: Sudah mencoba ngitung berdasarkan jumlah pasien dan jumlah pasien selama parang. Jadi kita itu bandingan sudah jumlah pasien yang butuh cuci darah berapa? 170-an mesin yang ideal. Cuma kita di sini baru ada 20 mesin. Jadi sebenarnya 20 mesin kita masih berkurang sebenarnya. Cuma ini kan tidak bisa langsung nambah seperti itu. Jadi banyak proses yang harus dilalui.
24: Mengusung tema mengalirkan harapan menjaga kehidupan, kehadiran ruang hemodialisa ini diharapkan dapat memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih optimal, nyaman, dan berkualitas bagi masyarakat Madura, khususnya pasien gagal ginjal yang memerlukan terapi hemodialisa secara berkelanjutan. Ani Hasana melaporkan.
17: Pendengar, waspada demam berdarah dengue atau DBD di musim pancaroba, PMI Kediri pastikan stok darah aman. Seperti yang dilaporkan Ana Kusuma berikut ini.
2: Memasuki musim pancaroba dengan curah hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur pada pertengahan tahun 2026 ini, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Kediri, memastikan ketersediaan stok darah dan trombosit dalam kondisi aman. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperkuat langkah antisipasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan darah berdasarkan tren permintaan rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kediri. Ia menyebutkan, stok darah dan trombosit hingga saat ini masih mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk penanganan pasien DBD yang membutuhkan transfusi secara berkala akibat penurunan trombosit.
3: Jadi untuk PMI Kabupaten Kediri, untuk persediaan darah sampai saat ini aman. Jadi karena di musim kita kan musim kemarau sama penghujan. Nah, tapi kan apa, kan ini bukan kejadian yang luar biasa, sehingga sudah bisa diprediksi kebutuhan darah itu untuk trombosit terkait DB misalnya, itu sudah diantisipasi, sehingga alhamdulillah persediaannya cukup selama ini yang dibutuhkan rumah sakit yang barangkali memerlukan untuk transfusi pasien DB itu.
2: Sementara itu, staf Markas PMI Kabupaten Kediri, Eko David, menyampaikan bahwa selain mengoptimalkan layanan donor darah keliling, saat ini PMI juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD di musim pancaroba dengan tetap rutin membersihkan lingkungan dan juga genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
4: Kita setiap hari kan mesti modal juga, kegiatan donor di luar juga banyak. Hari ini ada di Kecamatan Gandangan dan mana itu di MTS Kras. Dan besok ada di Balai Desa Dangsewu.
2: PMI Kabupaten Kediri berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah juga terus meningkat di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Ana Kusuma melaporkan.
17: Beralih ke informasi olahraga, mendengar kompetisi sepak bola putri berjenjang dan rutin dinilai menjadi wadah penting untuk mencetak pemain muda berbakat serta membangun ekosistem sepak bola putri yang semakin kompetitif dan berkembang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
5: Kehadiran sepak bola putri yang berlangsung rutin dan berjenjang diharapkan menggelorakan perkembangan sepak bola putri di Jawa Timur. Kompetisi seperti Hydro Plus Soccer League Regional Surabaya yang berlangsung untuk dua kategori usia yakni U15 dan U18 dan dilaksanakan mulai 11 Oktober sampai 23 Mei terbukti menghadirkan persaingan ketat antar tim serta pemain potensial terbaik di Jawa Timur. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur M. Hadi Wawan Guntoro turut mengapresiasi terlaksananya kompetisi tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mampu ikut menggelorakan perkembangan sepak bola putri di Jawa Timur.
4: Jawa Timur siap untuk selalu menjadi
5: Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Satu KONI Surabaya, Rinto Ari Rahmanto, menegaskan pentingnya dukungan pihak swasta dalam pengembangan olahraga, khususnya sepak bola putri. Ia mengaku sangat berterima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kompetisi tersebut.
7: Kalau kami dari KONI tentunya sangat berterima kasih dengan sponsor. Tentunya tanpa campur tangan dari pihak swasta, kesempatan ini akan susah untuk bisa dilihat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis.
1: Kami juga sangat terbuka untuk teman-teman dari produk, dari jaring sama-sama untuk penelitian-penelitian baik secara regional, provinsi, ataupun secara nasional, bahkan internasional.
6: Sementara itu pada kategori U15 gelar juara berhasil diraih Arema FC Women. Di kategori U18 gelar juara diraih Tiger Football Academy. Juara dan runner-up di setiap kota akan mengikuti putaran nasional All-Star Hydro Flow Soccer League pada 5-12 Juli mendatang di Super Soccer Arena Kudus. Program ini bertujuan untuk membangun ekosistem positif untuk sepak bola putri di Indonesia. Agustin Irdiani melaporkan.
17: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Gita Ayu. Gita, silakan.
8: Baik, terima kasih Dini. Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat di Pamekasan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 berhasil mencetak rekor muri karena jumlah peserta terbanyak di Indonesia. Purnama Iswantoro melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar Senam Anak Indonesia Hebat di Stadion Gelora Madura Ratu Pamalingan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Minggu 24 Mei 2026. Senam tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti serta diikuti 24.114 siswa PAUD, SD, dan SMP. Kegiatan itu berhasil mencetak rekor Museum Rekor Indonesia MURI sebagai penghargaan atas Senam Anak Indonesia Hebat oleh pelajar terbanyak. Mendikdasman Abdul Mukti mengatakan, penyelenggaraan senam ini mendapat penghargaan rekor MURI karena jumlah peserta yang sangat banyak.
10: Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat ini mendapatkan penghargaan rekor MURI dan ini merupakan capaian yang signifikan untuk memulai langkah dan semangat baru memajukan pendidikan di Pamekasan pada khususnya dan Indonesia
9: Barat. Menurut Mukti, program Senam Anak Indonesia Hebat sebagai salah satu upaya untuk membangun generasi sehat, kuat, dan hebat. Ia menekankan bahwa olahraga bagian dari pelaksanaan penguatan pendidikan jasmani, rohani, dan karakter. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
8: Brace Junior Bando di laga menghadapi PSM Makassar mengantarkan tim berjuluk Laskar Sapekera bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air serta meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Taguan Novan Trian melaporkan.
13: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
26: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang. Pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai, dua ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
13: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
27: Tentunya pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
13: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
8: Baik. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan Mada.
11: Ya, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Ristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Salam prima. Dan itu kamu. Iya,
12: benar. Oh, iya keren. Nah, lah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima. Lain yang ternyata cuma kamu nih yang bisa membuat kamu terpilih. Jujur

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestari ning budaya adamel raketing Nuswantara wasan.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

hari ini dalam sejarah. Hari Pembebasan Afrika diperingati setiap tanggal 25 Mei untuk merayakan kedaulatan pemerintahan Afrika, kemerdekaan, dan identitas Afrika. Inisiasi peringatan ini dimulai oleh Dr. Kwame Nkrumah pada konferensi pertama negara-negara merdeka di acara Ghana tahun 1958. Pada tahun pertama, hanya 8 negara Afrika merdeka yang dapat berpartisipasi. Namun, seiring perkembangannya, jumlah ini terus bertambah. Tanggal 15 April awalnya dideklarasikan sebagai Hari Kebebasan Afrika. Tetapi, pada tahun 1963, peringatan ini digantikan

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar di antara Anda yang lagi mobile, yang lagi di jalan, lagi nyetir kendaraan di Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, pendengar? Banyak sekali titik kepadatan arus lalu lintas kalau saya pantau dari aplikasi Waze.com ini. Di antaranya kalau Anda berkendara ke kawasan Jalan Raya Donowari di Karangploso itu lagi padat. Kemudian di wilayah Kota Batu, hari ini yang lagi padat, ada di kawasan Jalan Diponegoro Kota Batu. Kemudian pendengar yang mengarah ke kawasan Karangploso lewat Dr. Muhammad Hatta Kota Batu juga hati-hati, antrian kendaraannya juga padat di sekitar situ. Nah yang panjang ini pendengar, antrian kendaraan kita dapati dari kawasan Dr. Muhammad Hatta Kota Batu sampai kawasan MT Haryono loh pendengar. Jadi Dr. Muhammad Hatta Kota Batu kemudian sampai Tlogomas hingga kawasan MT Haryono, MT Haryono berbelok ke kawasan Jalan Gajayana, itu padat sekali, panjang antrian kendaraannya. Ada event kah atau ada gangguan perjalanan kah di wilayah situ? Ada perbaikan jalan kah atau ada sesuatu hal yang membuat antrian kendaraan ini padat? Anda yang melintas di kawasan Tlogomas kemudian hingga mengarah ke MT Haryono dan juga Universitas Brawijaya di sekitar Jalan Gajayana, mohon informasi ya kalau ada temuan begitu pendengar, ada hambatan lalu lintas di kawasan tersebut ya. Silakan saya tunggu WA-nya di 081555609. Selain itu di jalan-jalan yang lain kawasan Kota Malang juga lagi padat ya, seperti di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian Laksda Adi Sucipto, kawasan Borobudur, kemudian Letjen S. Parman, lalu di kawasan Cengger Ayam. Kemudian kepadatan juga dijumpai di kawasan Terusan Dieng, di Jalan Ijen. Kemudian titik kepadatan yang lain ada di kawasan Trunojoyo. Hati-hati pendengar yang mengarah ke kawasan Maijen M. Yono juga padat sore hari ini. Di Ki Ageng Gribik pun demikian pendengar. Ada pula kepadatan arus lalu lintas di Maijen Sungkono Kota Malang. Dan juga kepadatan arus lalu lintas ini terpantau di kawasan Kolonel Selamat Supriyadi di wilayah Kota Malang. Jadi sekali lagi untuk Anda yang berkendara pada sore hari ini, harap hati-hati, kontrol terus kecepatan Anda pendengar. Patuhi rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara, mudah-mudahan Anda selamat sampai dengan tujuan. Saya juga mau bagi informasi berita kehilangan ini pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3241ACX atas nama pelapor Salwa Farah Amelia atas nama STNK Muhammad Ramadhani, beralamatkan di Jalan Akordion nomor 12 RT 8 RW 2 Kelurahan Tunggul Wulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Nomor teleponnya 0882-2612-703. Hilang diperkirakan di sekitar Kecamatan Lowokwaru ya pada bulan Mei yang lalu. Bagi Anda yang sekiranya menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan STNK dengan nomor polisi 3241ACX kepada Salwa Farah Amelia dengan nomor telepon 0882-2612-7035 atau bisa datang ke RRI Malang menghubungi layanan pengembangan usaha RRI Malang, WA juga boleh di nomor 081-34-674. Sekali lagi di 081-34-674.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tepat pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslimin, muslimat yang ada di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Semoga sholat kita, pendengar, doa-doa kita, dan juga puasa kita, mungkin di antara pendengar yang hari ini menjalankan ibadah sunnah puasa di bulan Zulhijjah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadis ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi

Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak. Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin

masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Arga Saputra, temani Anda dalam Malang malam ini pendengar. Musik dan informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mewarnai sore hari ini ya, menjelang malam hingga pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan sekali lagi tadi karena azan maghrib sudah berkumandang sejak pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang belum menunaikan ibadah maghrib, monggo pendengar ditunaikan terlebih dahulu sholatnya begitu ya. Untuk Anda yang saat ini mungkin lagi di jalan, lagi berkendara, belum menunaikan ibadah sholat maghrib, cari musola dulu, cari masjid terlebih dahulu pendengar, menepi sejenak, kita tunaikan sholat maghrib 3 rakaat, berdoa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita lanjut lagi aktivitas kita mobile lagi di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Saya ucapkan juga selamat menunaikan buka puasa untuk pendengar yang menjalankan ibadah puasa sunnah Zulhijjah sepanjang tanggal 1 hingga tanggal 9 Zulhijjah mendatang ya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Arga Saputra, pendengar masih temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Malang malam ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar lagi ngapain nih? Mungkin di antara pendengar saat ini juga masih di jalan begitu ya. Mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Mungkin di antara Anda menjumpai beberapa titik kepadatan arus lalu lintas ataukah ada gangguan dalam Anda berkendara pendengar? Mungkin ada traffic light yang padam, adakah jalan berlubang yang mengganggu kelancaran perjalanan Anda, adakah penerangan jalan umum atau PJU yang juga padam? Anda juga boleh sampaikan kepada kami pendengar, silakan di 081555600915 ya. Sampaikan hal-hal yang sekiranya terkait dengan layanan publik ada gangguan yang mengganggu perjalanan Anda dalam berkendara atau terkait dengan hal-hal layanan publik yang lain yang belum ada solusinya dari masalah yang ditimbulkan, begitu pendengar, Anda boleh sampaikan kepada kami. Silakan WA di 081555600915. Dari WhatsApp Anda nanti pendengar coba kami telusuri begitu ya, dan kami tindak lanjuti, kami coba forward dan juga minta tanggapan dari pihak-pihak terkait. Kalau ada dinas yang membidangi itu, kita coba teruskan kepada dinas tersebut untuk mendapatkan solusinya, untuk mendapatkan jawabannya begitu ya. Mudah-mudahan kalau ada kerusakan, ada jalan berlubang, misalnya ada PJU, penerangan jalan umum yang padam, bisa segera diperbaiki pendengar. Nah, kalau saya lihat di waze.com ya, ini saat ini di wilayah Kabupaten Malang, khususnya di kawasan Jalan Raya Krebet di kawasan Bululawang ini lagi padat pendengar. Kemudian selain itu di Jalan Raya Bululawang di wilayah Tajinan Kabupaten Malang juga mengalami kepadatan arus lalu lintas ya. Cukup panjang antrian kendaraannya. Mungkin di antara pendengar ada di kawasan tersebut, di kawasan Bululawang, di Jalan Raya Krebet Bululawang dan juga di Jalan Raya Bululawang di kawasan Tajinan, ada yang bisa menginformasikan adakah kepadatan arus lalu lintas di situ disebabkan oleh sesuatu hal? Anda juga boleh bergabung silakan bersama kami di 081555600915. Sementara itu di wilayah Kota Malang pendengar, yang lagi padat kali ini di jalan, sebentar, kalau di wilayah Kota Malang ada di Jalan Sunandar Priyosudarmo, ini mengalami kepadatan arus lalu lintas. Sementara di Jalan Ciliwung juga demikian. Ada pula Jalan Galunggung yang malam hari ini juga lagi padat, dan juga Ki Ageng Kribik ya. Walaupun antrian kendaraannya tidak sepanjang sore tadi, waktu pukul 17 begitu ya, karena mungkin di waktu-waktu itu pendengar merupakan waktu peak hour untuk pulang kembali ke rumah setelah seharian bekerja. Jadi patutlah kemudian banyak sekali titik kepadatan arus lalu lintas di wilayah Kota Malang di jam-jam tersebut. Namun untuk Anda yang tadi hendak mengarah ke kawasan, sekali lagi Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian Sunandar Priyosudarmo, lalu di Jalan Ciliwung dan juga Ki Ageng Kribik harus hati-hati ya. Walaupun antrian kendaraannya tidak panjang, namun patut Anda waspada. Sementara itu pendengar, di Jalan Raya Perusahaan Singosari juga demikian. Ini antrian kendaraan juga lumayan panjang yang mengarah di Jalan Raya Perusahaan Singosari, Kabupaten Malang. Sekali lagi pendengar, tidak bosan-bosan saya himbau, saya pesankan untuk Anda yang lagi berkendara, tetap kontrol kecepatan kendaraan Anda, tetap tertib dalam berkendara, hormati pula hak-hak pengendara jalan yang lain. Kalau merokok begitu ya, jangan sampai dinyalakan rokoknya di jalan raya agar asapnya, agar abunya tidak mengenai pandangan pengendara yang lain, begitu pendengar. Tetap kemudian patuh akan rambu-rambu serta aturan dalam berkendara ya. Harapan kita bersama, kita semua selamat sampai dengan tujuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar, kalau bulan Mei, kalau kita lihat-lihat di kalender itu banyak sekali hari libur ya. Tanggal 14 Mei yang lalu kita rayakan kenaikan Isa Al-Masih. Itu hari Kamis, Jumatnya cuti bersama, disambung Sabtu Minggu akhirnya jadi long weekend. Kemudian tanggal 1 Mei, awal Mei, hari buruh pada tahun 2026 ini, itu tepat hari Jumat, sambung Sabtu Minggu juga jadi long weekend. Sesaat lagi begitu ya, kita akan juga merayakan Hari Raya Idul Adha tanggal 27 Mei, begitu. Mungkin di antara pendengar juga ambil cuti Kamis, Jumat 28, 29, 30, 31, kemudian Senin tanggal 1 Juni juga hari libur begitu pendengar. Jadi panjang sekali liburnya kalau Anda misalnya ambil cuti dari tanggal 28 hingga 29. Adakah di antara pendengar yang mau berwisata ke wilayah Kabupaten Malang? Ada satu informasi ini yang juga bisa jadi kewaspadaan saat kita berwisata di wilayah Kabupaten Malang. Saya dapati informasinya dari akun X dari Malang Raya _info pendengar, Jadi dilaporkan ada seorang wisatawan ya yang mengeluhkan sistem pembayaran tiket saat berkunjung ke kawasan wisata Pantai Ngliep, Kabupaten Malang pada Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pelapor pendengar, awalnya dirinya ini menuju Pantai Ngliep, namun saat tiba di loket pertama atau loket atas, dirinya ini diminta membayar tiket masuk sebesar Rp7.500. Setelah menerima tiket, pelapor mengaku baru menyadari bahwa tiket tersebut merupakan tiket masuk Pantai Pasir Panjang, bukan Pantai Ngliep yang menjadi tujuan utamanya. Kemudian pelapor tetap melanjutkan perjalanan menuju Pantai Ngliep, namun setibanya di loket bawah, ia kembali diminta membayar tiket masuk untuk menuju kawasan pantai tersebut. Karena merasa harus melakukan pembayaran dua kali untuk tujuan wisata yang berbeda dan juga rencana awal begitu ya, maka pelapor kemudian meminta penjelasan dari petugas di lokasi. Nah, terkait dengan hal ini ada video yang ditautkan begitu ya, dari perbincangan wisata tersebut dengan petugas yang ada di lokasi. Bagaimana perbincangan atau diskusi yang berjalan atau yang terjadi antara pengendara tersebut yang awal diminta tiket Rp7.500, ternyata itu bukan tiket untuk Pantai Ngliep, tapi untuk Pantai Pasir Panjang. Namun di tiketing yang bawah begitu ya, yang mengarah ke Pantai Ngliep, ia kembali dimintai tiket. Coba kita dengarkan bagaimana perbincangan yang dilakukan oleh pengendara atau wisatawan tersebut bersama pengelola Pantai Ngliep berikut ini.
1: Bapak tinggal bayar parkirnya aja.
2: Oh, Pasir Panjang ini Pak?
1: Ya, Pasir Panjang. Kalau ke Ngliepnya nanti ada tiketnya lagi.
2: Oh, ada tiketnya lagi. Mas, itu nanti di Ngliep dapat etiket lagi gitu, tapi enggak bilang kalau bayar.
1: Oh, oke. Terima kasih Mas ya. Nanti di bawah tinggal bayar parkirnya aja.
2: Oh, Pasir Panjang ini Pak?
1: Ya, Pasir Panjang. Kalau ke Ngliepnya nanti ada tiketnya lagi.
2: Oh, ada tiketnya lagi.
0: Ya. Nah, itu dia tadi pendengar situasi yang digambarkan oleh para wisatawan tersebut ya. Yang di atas diminta untuk bayar tiket sebesar Rp7.500, ternyata untuk tiket masuk Pantai Pasir Panjang. Kemudian pada saat menjumpai tiketing yang ada di bawah, diminta kembali bayar tiket begitu untuk tiket masuk ke Pantai Ngliep. Walaupun mungkin secara nominal tidak besar, tapi mudah-mudahan ini bukan aksi pungutan liar ya, yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab begitu pendengar, memanfaatkan situasi tersebut. Mudah-mudahan jadi perhatian dari wilayah Kabupaten Malang ya, dari Dinas Pemuda, Pariwisata, dan juga Olahraga Kabupaten Malang, supaya para wisatawan yang hendak datang ke wilayah Kabupaten Malang, utamanya wilayah pantai, itu nggak kapok begitu pendengar, nggak kemudian mungkin merasa dipermainkan oleh tiketing yang berulang kali diminta oleh petugas tempat. Itu dia tadi informasi untuk Anda yang mungkin mau berwisata ke pantai di wilayah Malang Selatan atau Kabupaten Malang, hendaknya lebih berhati-hati dan juga waspada soal tiketing ya, yang diminta oleh petugas di wilayah tersebut.

FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, untuk Anda di wilayah Kota Malang khususnya ya, yang sering mengakses kawasan alun-alun, kemudian Kayu Tangan Heritage, di kawasan tersebut kan banyak jembatan penyeberangan orang begitu ya. Untuk Anda yang sering memanfaatkan fasilitas umum tersebut, mohon dengan sangat pendengar, dijaga kebersihannya, dijaga kemudian keindahan ya begitu ya, karena itu adalah salah satu fasilitas umum milik kita sebagai masyarakat, agar tetap terawat, agar dapat terus berfungsi dengan baik, apalagi itu lokasinya di lokasi wisata begitu pendengar. Malu ya kalau misalnya kita sebagai warga Kota Malang ketika dikunjungi ada wisatawan yang hadir ke wilayah Kayu Tangan atau alun-alun, mendapati jembatan penyeberangannya itu kumuh, kotor begitu pendengar. Jadi di tengah cantiknya langit sore dan ramainya wajah pusat Kota Malang, ada sisi lain yang diam-diam ini memantulkan ironi. Di antaranya adalah jembatan penyeberangan di kawasan alun-alun Kota Malang yang dikeluhkan warga karena kondisinya itu kumuh dan memprihatinkan pendengar. Dalam video yang dikirimkan oleh warga, Minggu sore 24 Mei kemarin, area jembatan tampak dipenuhi sampah berserakan, mulai dari kantong kresek, kemudian botol plastik yang diduga pendengar, mohon maaf ini berisi urin ya, dan juga limbah kotoran hingga aromanya itu menyengat yang terasa saat para penyeberang itu melintas di jembatan penyeberangan umum itu. Pemandangan itu pendengar dinilai sangat kontras dengan suasana alun-alun Malang yang selama ini menjadi ruang publik, kemudian menjadi tempat wisata sekaligus wajah utama kota. Dari atas jembatan, pengunjung itu sebetulnya masih bisa melihat indahnya hiruk-pikuk pusat kota saat senja begitu ya. Namun di sisi lain, bau yang tidak sedap dan tumpukan sampah itu justru membuat sebagian warga memilih mempercepat langkah saat melintas. Jembatan yang seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman bagi para pejalan kaki, itu justru memunculkan pertanyaan tentang kepedulian terhadap fasilitas publik di wilayah pusat kota pendengar. Warga berharap kondisi tersebut segera mendapatkan perhatian dan juga penanganan serius baik dari sisi kebersihan, pengawasan maupun perawatan fasilitas umum, sebab di tengah upaya mempercantik wajah kota, ruang-ruang publik yang paling dekat dengan masyarakat itu juga membutuhkan perhatian yang sama pendengar. Jadi sekali lagi kita sebagai masyarakat juga harus ambil bagian begitu ya, ketika ada orang yang buang sampah sembarangan, utamanya di jembatan penyeberangan umum tersebut, hendaknya kita sekalian untuk mengingatkan begitu pendengar, jangan sampai banyak sampah, apalagi ada botol-botol plastik diduga berisi urin atau kotoran manusia begitu pendengar, pasti aduh jorok sekali ya, dan juga aromanya menyengat terasa saat melintas. Mudah-mudahan dapat perhatian, mudah-mudahan dapat pengawasan sehingga fasilitas umum yang ada di wilayah pusat kota tersebut pendengar tetap terjaga dan juga tetap terawat. Dan kali ini pendengar, tepat pada pukul 19.34 waktu Indonesia Barat, maksud kami 18.34 waktu Indonesia Barat, telah berkumandang azan isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kami dari Pro 1 RRI Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Semoga pendengar, doa-doa kita, kemudian sholat kita dan juga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian, sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya, baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya seperti zikir dan berdoa hanya kepada Allah.

0: sih gue miskin. Dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti. Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, jali. Iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini kuing cili. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sudah hamin 2 ya perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Insya Allah Hari Raya tahun ini jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 ya. Tetapi pendengar, yang disayangkan adalah aktivitas penjualan hewan kurban di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Malang itu terpantau menurun dibandingkan tahun lalu pendengar. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, Eko Wahyu Widodo, yang menyatakan bahwa ini pihaknya bersama staf sudah berkeliling setiap hari dan memastikan hewan untuk kurban aman dan juga sehat ya. Didatangi juga baik penjual yang ada di tepi jalan maupun di pasar hewan, dan ketersediaan hewan kurban di tahun ini surplus pendengar. Meskipun demikian, di beberapa tempat penjualan hewan kurban yang sudah dikunjungi oleh pihaknya ini mendapatkan pengakuan para pedagang bahwa penjualan tahun ini itu sepi atau mengalami penurunan dibandingkan musim sebelumnya pendengar. Jadi keberadaan tempat penjualan hewan kurban ini turun ya omsetnya dari tahun sebelumnya. Meski masih landai, pihaknya memprediksi ada peningkatan penjualan pada beberapa hari mendatang, terlebih cara penjualan hewan kurban saat ini itu juga sudah banyak dilakukan secara online. Misalnya di wilayah Kecamatan Ngajum dan Kepanjen Kabupaten Malang ini pendengar, didapati penjualan mulai ramai namun belum ada lonjakan yang signifikan. Seorang pedagang hewan kurban bernama Arif Samsudi mengaku berjualan sejak tahun 2020 di sekitar wilayah Ngajum dan Kepanjen. Beberapa hari terakhir, menurutnya, belum didapati lonjakan dari pembelian. Jadi ia menyatakan masih belum ada kenaikan penjualan yang signifikan, mulai dirasakan pada Hamin 5 Idul Adha kemarin, tetapi omset masih lebih bagus dibandingkan hari-hari biasa, pendengar. Rata-rata kenaikan itu berkisar 20-30% lah, begitu ya. Menurutnya, harga pasar hewan kurban tahun ini mengalami

kenaikan sekitar 15% dibandingkan hari biasanya. Kenaikan itu dipengaruhi oleh kondisi hewan kurban yang mulai dari kondisi fisiknya begitu ya, dari tingginya, dari berat badannya hingga kesehatannya. Kisarannya pendengar, kalau harga sapi itu di 20 hingga 30 juta rupiah, sementara kambing itu 3 juta hingga 5 juta rupiah. Dibandingkan tahun lalu, Arif juga menilai permintaan hewan kurban tahun ini mengalami penurunan. Namun untuk stok pendengar, ia memastikan masih mencukupi sampai Idul Adha. Seluruh hewan kurban di lapaknya itu berasal dari wilayah sekitar Ngajum dan juga Kepanjen dan tidak mengambil dari luar daerah begitu ya. Dan untuk menarik pembeli, Arif menyediakan layanan tambahan berupa perawatan sampai menjelang H+1. Maksud kami adalah H-1 dan pengantaran sampai dengan tempat tujuan. Soal kesehatan hewan, ia memastikan sudah bekerja sama dengan Dinas Peternakan untuk pemeriksaan dan memastikan hewan yang dijual itu dalam kondisi yang sehat. Pembeli yang paling dominan yang datang ke lapaknya itu adalah perorangan ya. Sementara kelompok atau instansi biasanya sudah melakukan pemesanan lebih awal. Bagi pedagang musiman hewan kurban jelang Idul Adha tahun ini, seperti dirinya, ini adalah sebuah resiko jika stoknya itu tidak habis, pendengar, jika pasar atau pembeli sepi. Jika hal itu terjadi, menurutnya harga diperkirakan akan turun setelah hari raya Idul Adha. Itulah kondisi, ternyata walaupun harga hewan Idul Adha itu, maksud kami adalah hewan kurban di Idul Adha kali ini mengalami kenaikan ya. Kalau sapi itu bisa berkisar antara 20 hingga 30 juta, kalau kambing 3 hingga 5 juta begitu pendengar, namun kondisi permintaan masyarakat itu masih menurun hingga H-2 Idul Adha. Mudah-mudahan nanti mendekati Idul Adha ya, besok begitu pendengar masih ada waktu. Untuk kita yang mau kurban, cari hewan kurban, kita ramaikan begitu pendengar saudara-saudari kita yang berjualan hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur kita ya dengan rezeki kita yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, keinginan kita, kemudian niat baik kita untuk melakukan kurban di tahun ini. Mudah-mudahan diganjar pahala, diganjar kebaikan untuk Anda yang punya niatan begitu pendengar untuk melakukan kurban di tahun 2026 ini. Saya Arga Saputra pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, perjalanan ini kita akan terus lanjutkan di Malang malam ini Pro 1 RRI Malang. Segenap program informasi lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan di Malang malam ini pada pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu pastikan Anda terus memantau Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan juga bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita tepat pada pukul 7 malam nanti pendengar. Sekali lagi, nggak bosan-bosan saya ingatkan, terus pantau Pro 1 RRI Malang, karena Pro 1 RRI Malang kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia. Arga Saputra pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun

0: kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
1: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, kita mau di tengah.
2: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi, kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
0: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu Saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Sariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini rangka untuk apa IPR kemudian haji dan umroh, salah satu membentuk apa program saya berkolasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usianya sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
17: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI tersenggara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba kini masih magang kembali Vania Vanessa. Sebuah akurasi Vania. Nadia Kiko, pertandingan di babak yang pertama
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respek juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Derry Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staf, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang mata ditujukan
1: demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.
2: Kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Gak suka.
2: Terus
3: mau makan apa?
2: Gak tau. Terserah. Sampai kita bilang sepakat.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore.

0: Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantoro wasal.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Bangun bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional, karena generasi yang kuat lahir dari

0: ya. Jangan kalian lupa, aku sudah pengalaman membawa manusia mengungsi. Manusia di darat mau terima kita kalau kita kelihatan menderita. Kalau kita kelihatan mau mampus. Pokoknya kalau kalian ditanya, bilang kalian mau ke Bangladesh. Habis bahan bakar di laut, terus kita terapung-apung selama sebulan. Kalian ingat itu.
1: Meskipun dilarang petugas patroli, kapal para pengungsi Rohingya tetap merapat ke pantai. Para pengungsi buru-buru turun dari kapal, berloncatan ke air, dan mengharap bantuan warga yang ramai di pantai.
2: Aceh! Rohingya! Rohingya!
3: Aceh! Rohingya!
2: Aceh!
4: Bantu aju, sosok yang jadi bantu. Dekat yang kat sakit.
3: Yuk, semua. Bantu.
2: Aceh, tolong Aceh. Bayiku Aceh. Tolong bayiku, rawatlah ia. Mohon, tolong. Aku tak bisa membawa dia. Bisa mati dia. Tolong Aceh.
3: Kembali ke kapal sekarang.
5: Kami pengungsi, Pak, mencari suaka. Gak mungkin kami kembali ke laut. Bisa mati kami, Pak.
6: Ya, Pak, janganlah kayak gitu, Nak. Kita tolong dulu. Kasihan ini anaknya, ada sakit kayak gini. Tolong, Nak.
2: Cih, makan menele. Kenapa kayak gitu? Orang lagi sekarang bukannya dibantu, malah diusir.
6: Kok tega kali petugas tuh ya?
7: Nyancit ke aturan, itu sudah aturan.
6: Oh, Mak, kejam kali.
8: Kita kuati pelaku menang. Ada perasaan, bacu, apa. Hai, katulong, hanya katulong.
6: Biar aja dulu tinggal di sini mereka. Kasih makan dulu. Hei, lagi sekarat itu. Kasihan, tolong dulu. Binatang aja kita tolong kalau sekarat. Ini manusia gini, lagi sekarat. Tolong dulu. Siapapun, bayiku mati. Ambil nyawaku juga. Aku tak mau hidup lagi. Tak ada lagi yang aku punya. Aku mau mati juga. Ambil nyawaku. Tak ada lagi yang aku punya. Harapanku hilang. Manusia macam apa ini? Semuanya tak ada yang mau menolong.
1: Karena alasan kemanusiaan, akhirnya para pengungsi Rohingya diputuskan ditempatkan sementara di lokasi penampungan. Di penampungan, Ayesha suka menyudut sendiri. Ia sering menerawang dan berair mata. Halim, seorang relawan LSM, sering memperhatikan Ayesha dan hatinya bergetar hebat saat melihat nyala mata Ayesha yang meradang pecah. Sementara warga mulai resah melihat Ayesha dan Halim sering berduaan. Bu, kok kayaknya si Halim dengan Ayesha tuh sering kali ya sekarang berdua, sering kali nih.
9: Emangnya ibu nggak tahu gosip?
10: Sering jalan berdua.
9: Oh ya? Iya, mereka sering jalan berdua. Bapak-bapak juga udah pernah lihat, sering.
10: Kemarin baru aja.
9: Oh.
10: Persimpangan mereka ya?
1: Kayaknya ada hubungan spesial ya?
9: Mereka juga sering pergi jauh-jauh dari kompleks ini, dari penampungan.
10: Saya juga ya?
1: Oh gitu.
9: Ah iya, itu tuh. Coba ibu lihat.
1: Iya ya.
9: Ya ampun, betul. Baru juga kita omong.
1: Iya.
11: Aisyah, makanlah. Udah 3 hari kamu gak makan. Lihat tuh, badan kamu semakin kering aja.
9: Tidak apa-apa. Terima kasih.
11: Ya, kalau enggak, ini ada cemilan, ada coklat, ada kue. Kamu simpan. Kalau lapar nanti kamu makan aja ya.
12: Halim. Benar lah siang.
11: Gimana Pak Gici?
12: Gata bek tototat dengan inong Rohingyanya. Bukan muhrim. Jangan berduaan terus. Apalagi bawa dia tempat sepi dan jauh-jauh.
11: Tapi lun hana bubut masjid Pak Gici. Saya bawa dia ke tempat sepi karena saya mau kasih barang-barang kebutuhan dia Pak Gici.
12: Kalau kasih barang, kenapa harus tempat sepi? Kasih aja langsung di balai pengungsian.
11: Kalau di sana Pak Gici, gak sanggup saya kasih semua. Yang saya kasih ke Aisyah itu dari uang pribadi saya Pak Gici. Makanya saya kasih ke Aisyah diam-diam.
12: Ya, itu masalahnya. Kamu kasih khusus ke Aisyah karena suka dia kan?
11: Nggak, bukan gitu Pak Gici.
12: Memang cantik dia, nggak usah bantah kamu. Memang cantik dia, meski enggak janda.
11: Enggak Pak Gici.
12: Makanya kamu sering kasih perhatian ke dia. Tapi pengungsi lain, kamu nggak peduli. Itu nggak betul itu. Ini negeri syariat, Halim. Kamu bisa ditangkap karena tuduhan khalwat dan zina, paham kamu?
11: Pak Gici, jangan tuduh saya yang bukan-bukan. Saya tahu diri dan tahu batas ini Pak Gici. Hana len pubut yang kan. Hana len pubut lagi yang nepegah.
12: Alah, menyewerengkan nafsu. Sudah nafsuan macam-macam berdali. Padahal fakta jelas terang benderang.
11: Jaga mulutmu Pak Gici.
13: Woi, jangan sok kali ya. Ini kampung kami ini.
11: Hai,
13: Tenang.
11: Nyong, di depan semua tungku-tungku yang ada di sini, di depan pemuda dan tokoh masyarakat yang hadir di sini, yang katanya menegakkan syariat, tapi penuh prasangka dan fitnah kepada saya. Tolong dengarkan baik-baik. Besok saya akan nikahi Aisyah di kampung ini.
13: Sudah.
11: Kajit, sudah.
1: Keputusan Halim yang mendadak menikahi Ayesa membuat Ibu Halim malam itu murka.
14: Hai Gam, bungo kah? Gila kamu. Dari dulu mudah kali kamu empati dan berbuat gak masuk akal. Jangan terbawa perasaan Halim. Sadar kamu nak, sadar.
11: Aku sadar Mak.
14: Apanya sadar? Kamu sadar siapa kita? Siapa dia? Perempuan itu? Tanyo Halim, kita ini beda jauh dengan perempuan itu. Jaga marwah keluarga Halim, jaga. Kamu ini tampan, keturunan baik-baik. Keluarga kita ini keluarga terpandang. Jangan kamu rusak itu. Nyan kah ingat?
11: Ma, aku nikahi dia justru untuk menjaga marwah keluarga dan harga diriku, Ma. Gak terima aku dituduh zina. Hina sekali aku, Ma.
14: Tapi kamu itu disuruh menjauh dari perempuan itu, bukan diminta menikahi dia.
11: Menjauh dari zina ya nikahlah, Ma. Apalagi yang lain?
14: Ya Allah Halim, kamu dulu penurut. Sekarang lain kali udah. Ini pasti gara-gara perempuan itu. Pokoknya dengar kata mamamu ini, jangan nikahin dia. Titik. Kamu masih anggap mamamu ini ibumu kan?
11: Ma, pantang aku menarik ucapan yang telah kuucapkan. Pokoknya aku tetap nikahi dia.
14: Enggak, pokoknya mama tidak merestui.
11: Tetap nikah, Mak.
14: Apa kamu mau lihat mama ini mati kesakitan?
11: Semua kita bakal mati, Mak.
14: Halim, kalau kamu tetap nikahin dia, jangan pernah injak kaki lagi di rumah ini. Jangan pernah lihat mama lagi. Camkan itu.
11: Oke, kalau gitu aku pergi, Mak.
1: Ketika Halim benar-benar pergi, hati ibu Halim mendadak kosong. Ia tidak mau kehilangan anaknya. Akhirnya, Ibu Halim merestui juga pernikahan itu.
15: Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Ananda Halim bin Aziz, dengan Ayesha binti Yaza, dengan mahar 20 mayam emas dibayar tunai.
11: Saya terima nikah dan kawinnya Ayesha binti Yaza dengan mahar 20 mayam emas dibayar tunai.
15: Bagaimana para saksi? Sah?
16: Halim.
15: Hah? Kenapa enggak sah? Haram? Bagaimana ini, Tengku Ampun?
17: Saudara Lun yang kamu sayangi, pernikahan yang baru berlangsung ini adalah sah. Syarat sah nikah kedua mempelai ini semua sudah terpenuhi. Di antaranya ada wali nikah, saksi, dan ijab kabul. Soal yang tadi sempat tercetus bilang haram itu tidak betul. Tidak ada unsur kedua mempelai ini dalam kondisi haram menikah.
16: Alhamdulillah, Saudara Alun Bang Bandu, seperti yang sudah Tengku sampaikan barusan, pernikahan antara Halim dan Aisyah sah.
1: Tengku berdiri. Setelah menyapa dengan salam semua warga, termasuk para etnis Rohingya, Tengku melanjutkan menyampaikan inti khutbah pernikahan.
17: Para hadirin yang dirahmati Allah, Aceh adatnya dari dulu pemulia jame. Sifat kasih sayang yang kita jaga dan warisi di sini juga sesuai dengan ajaran agama kita. Kita tunjukkan sifat mulia ini dengan menerima dan menolong mereka semampu kita, layaknya kita tolong saudara kita atau keluarga kita yang sedang tertimpa musibah. Meskipun kadang kita pun punya rasa tak senang karena ada melihat sifat buruk pada saudara kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, dari mempelai laki-laki ini, Halim bin Aziz, bisa kita contoh. Halim membantu dan meringankan masalah saudara kita semampu dia, sesuai dengan kondisi dia. Kita juga bisa membantu semampu kita dengan sesuai kondisi kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, semoga bersih hati kita dan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pernikahan Halim dan Aisyah ini membawa ketentraman untuk keluarga baru ini. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan pernikahan ini juga, semoga membawa keberkahan dan rahmat Allah untuk kampung kita tercinta ini. Juga untuk Aceh yang telah berbesar hati dan penuh kasih sayang menerima dan membantu Rohingya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
19: Iya, betul lagi punya mereka.
20: Saya yang tolak mereka tadi.
21: Saya tolak mereka, Tengku. Sekarang saya sudah menyesal, Tengku.
1: Tanpa dikomando, para warga serempak berdiri, saling bermaafan dengan para pengungsi Rohingya, dan sekaligus mengucapkan selamat kepada kedua mempelai.
18: Pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda drama radio berjudul Kisah Kita Kasih Kita, produksi dari RRI Banda Aceh. Dan pendengar, saya Raja Par yang menemani Anda nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan hadir dalam obrolan korma komunitas dengan topik tantangan dan hikmah seni pengeruat, nanti bersama dengan Bapak Haji Joko Setiono STM MT yang selaku budayawan. Untuk itu tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hamang kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar setiap persatu RRI Malang, juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official. Senang sekali malam hari ini saya Raju Apa hadir kembali dalam obrolan komunitas. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema tentang tantangan dan hikmah seni pengruat. Untuk membahas tema pada malam hari ini, kami telah tersambung bersama dengan narasumber kita, Bapak Haji Joko Setiono, ST, MMT. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Joko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, sudah lama ya Pak?
1: Iya. Baik. Sudah lama. Ayo, sebentar ya. Tak sambungkan ke radio dulu ya saya ya.
0: Oke, siap-siap Pak. Ini ya, lagi sibuk ya Pak ya?
1: Begitulah kira-kira. Bulannya.
0: Iya, ini sebentar lagi juga mau meruatan kan di RRI Pak.
1: Iya betul. Sebentar, tak carikan dulu, tak sambungkan ke radio. Iya.
0: Baik.
1: Oke.
0: Ya, Pak Joko, malam hari ini kita nggak jauh-jauh yang akan bahas tentang ruatan ini, tapi bukan ruatannya secara langsung, ini adalah tantangan dan juga hikmah seni pengruat. Nah, mungkin untuk membuka perbincangan kita malam hari ini, sebenarnya apa sih yang disebut dengan seni pengeruat dan dalam tradisi masyarakat Jawa, Pak Joko?
1: Iya. Suara saya bisa diterima dengan baik?
0: Bisa, jelas sekali.
1: Oke. Iya, jadi sebentar, mungkin saking sibuknya saya lupa. Coba ayo dibaca yuk judulnya apa kemarin? Lupa saya.
0: Tantangan dan hikmah seni tantangan. Pengeruat.
1: Yeah. Iya, tantangan dan hikmah seni. Jadi memang di akhir-akhir ini kita bisa melihat bagaimana pengembangan tentang pagelaran ruatan ya ini. Jadi di media sosial sudah banyak kita temukan bahwa mungkin apa ya, sebenarnya ini kan seni spiritual, tapi ketika digelarkan dalam bentuk wujud pagelaran dengan visual, otomatis akan ada kompetitor ya. ada kompetitor, walaupun ini memang pekerjaan spiritual. Ada yang kenceng, lurus sesuai dengan tradisi kita, tapi ada juga yang variasi. Di RRI sendiri, Alhamdulillah RRI Malang mulai tahun kemarin sudah mencoba untuk menggabungkan susunan atau struktur pagelaran yang bisa dipahami oleh generasi muda. Nah, kemarin itu Ayu dirabuhi oleh Bapak Wali Kota, ya, Wali Kota Malang, sehingga komentarnya Bapak Wali Kota, aku baru tahu kalau ruatan ki artine ngono kuwi. Okay. Nah, dari situlah akhirnya kita mencetuskan ide, menggagas bahwa wah kalau begitu di awalnya perlu semacam edukasi ya tentang ruatan itu apa. Kemudian kita pilih untuk tahap keduanya ruatan. Okay. Ini sebuah tantangan agar ruatan ini tetap eksis dan tetap dilestarikan oleh masyarakat, disponsori oleh kita RRI Malang ya. Jadi itu materi yang pertama, tantangan-tantangan, karena anak-anak muda dengan bahasa-bahasa yang sangat kuno itu ya maaf, di sekolah pun sudah mulai berkurang ya, apalagi dengan bahasa Jawanya mulok ya. Jadi muatan lokal tadi nanti akan ada mungkin Semarang, Jogja, Malang sampai timur Banyuwangi, baratnya saya Purwakarta, mungkin tidak bisa standar bahasa Jawa yang baku ya. Itu sehingga saya aja kalau mendidik cucu saya dalam bahasa Jawa bingung saya. Oh, ternyata jawaban saya salah. Ya, menurut saya benar karena kita asli dari Madiun gitu ya. Setelah kita bawa ke sini, akhirnya kita sudah lupa dan tidak didukung oleh hal itu gitu loh. Itu tantangan. Kemudian untuk melestarikan ya tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, tantangan dan hikmahnya tentu sebenarnya di situ ketika kita menyampaikan dengan bahasa yang bisa diterima, Bahasa yang diterima oleh masyarakat dan audiens, audiensnya kan rata-rata anak-anak ya, rata-rata anak-anak. Nah, itu ada semacam pendidikan karakter. Dari cerita tadi, ketika anak-anak di tahap pertama dia mengetahui bahwa ruatan itu adalah peleburan, peleburan atau penghancuran dari sesuatu yang tidak pantas atau suker, mungkin ini bahasa umum ya, suker hijorok, jorok itu sama dengan suker, suker sama dengan tidak pantas untuk dilihat atau tidak pantas untuk dirasakan ya. Maka itu harus diruat, harus dilebur, harus ditumbuk, harus dihancurkan, diganti kemanfaatan atau etika yang lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Jadi gampangnya Ayu, Sukerto itu ngeruat barang yang Sukerto itu ya, misalnya kita masih melihat gabah ya, gabah itu ya, maka kita harus hancurkan untuk ditumbuk. Setelah ditumbuk maka menjadi beras. Beras pun belum kelihatan putih, harus dihancurkan lagi, bergesekan dengan beras yang lain, jadilah beras yang sangat putih atau katulnya hilang. Setelah itu jadi beras, beras jadi upo, jadi sego, jadi nasi. Itu pun juga harus diseksa, digodok, dicuci, kemudian didang dan sebagainya, baru bisa dinikmati. Terus perwatan. Sampai di perut pun juga mengalami perwatan, jadi penghancuran, peleburan. Itu sebenarnya. Nah, setelah ini dipahami oleh kaum muda, otomatis kaum muda akan paham tentang, oh kalau begitu aku bisa self-control, aku bisa mengoreksi diriku. Nah, kemudian ditemukan sebenarnya yang membuat saya suker itu apa? Yang suker pada diri saya itu apa? Nah, itulah ada anak yang bule, ada yang anak untang-anting, ada yang anak gendono-gendini dan sebagainya itu. Karena di situ pasti prosesnya itu ada suker taunya. Karena dia lahir atau dia berbuat tidak normatif. Maka yang non-normatif itu harus dilebur, harus dibuang. Nah, setelah paham, baru kita hibur dengan pagelaran wayang itu. Nah, hikmahnya adalah cerita-cerita di situ. Setelah anak-anak atau audien tadi mengetahui tentang tujuan menghilangkan Sukerto, maka di situ akan divisualisasikan. Bagaimana Bathara Kala misalnya mengejar Joko Jatuspati tadi masuk ke jendela. Ke rumah, masuk ke jendela, di mana jendela itu pada waktu Candiolo menjelang maghrib, jendela itu tidak ditutup, misalnya, sehingga Bathara Kala bersumpah bahwa ini ada orang jendelanya pada waktu maghrib tidak ditutup, maka suatu saat dia akan menjadi mangsaku, menjadi makananku. Artinya apa di sini? Dari hikmah kesehatan mungkin ya, nyamuk-nyamuk bisa masuk, angin malam juga bisa masuk dan sebagainya. Sampai di situ akhirnya Bathara Kala melihat buruannya tadi lewat ke satu ranjang. Ini adalah ranjang kasurnya kapuk. Kok tidak pakai spray? Kasur kapuk ya, bukan busa ya. Kasur kapuk kok ada spray? Tidak ada spray kok tidur di situ. Wah, besok suatu saat dia jadi mangsaku. Artinya apa? Kalau kasur kapuk harus dipasang spray. Kalau tidak bisa asma. Bisa asma, bisa sesak napas dan sebagainya. Langsung lari lagi. Misalnya Bathara Kala melihat orang memperbaiki rumah, atapnya hanya sebelah ya. Atapnya sebelah tapi sebelahnya kok belum diselesai, belum diatapi. Jadi atap seperti limas itu Ayu. Nah itu baru sebelahnya saja ditinggal, laut ditinggal pulang. Bathara Kala langsung berjanji, siapa besok yang membuat rumah hanya gentengnya separuh ditinggal pulang, maka itu menjadi mangsaku kelak. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan karakter atau moral dan sebagainya, kan etika aja. Etika bagaimana kita membangun rumah ya. Kalau rumah itu belum jadi, berat sebelah, bila ada angin, ada kekuatan alam lain, maka kan bisa ambruk gitu loh. Bisa ambruk. Nah, ini dan masih banyak sekali contoh-contoh itu yang dulu waktu saya kecil juga tidak masuk akal ya. Misalnya orang membelah bambu, resercik bambu di halaman, tidak disapu lagi, tidak dibersihkan lagi, maka itu besok suatu saat akan menjadi mangsaku gitu. Karena apa? Ternyata sigaran atau wilitan bambu itu bisa nerimpeti orang jalan. Gitu. Misalnya ada seorang gadis atau perawan duduk atau makan di pintu, di gawang pintu. Besok jadi mangsaku. Apa pendidikan yang ada di sini? Moral kan? Moral. Nah, ini semua Ayu, kita berinovasi ya, kita berinovasi supaya bisa dimengerti dari zaman ke zaman. Gitu. Jadi sehingga yang diruat itu mampu menyerap bahwa asal usulnya ternyata di dalam diri saya itu ada sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Oleh karena itu saya harus memperbaiki itu nanti bisa lewat sekolah ya, terus konsultasi dengan orang tua, binaan orang tua dan sebagainya. Artinya ilmu-ilmu yang lain itu akan mendukung prinsip utama bagaimana aku menemukan dalam spiritual saya, dalam jiwa saya, dalam rohani saya, ada sesuatu yang kurang. Dalam pikiran saya misalnya. Itu. Nah, apalagi sekarang ini ayo teman-teman atau masyarakat yang berwat di RRI, ini multi problemnya. Multi problem. Artinya bukan saja yang 64 itu ya, atau 34 yang khusus itu, enggak, ternyata macam-macam. Ada yang susah tidur, ada bahkan ada yang enggak lulus-lulus karena skripsinya.
0: banyak cerita peserta yang diruat ya,
1: para peserta ya. Nah, umpama ayo ya, orang anak yang tidak lulus-lulus nanya skripsi saya gandul, dosen saya nakal dan sebagainya. Nah, di sini kan ketahuan apa yang suker, yang tidak pantas hubungan mahasiswa dengan materi dan dosen pembimbing kan gitu ya. Tiga ini mana yang tidak pantas, yang suker tadi harus kita buah, harus kita potong, harus kita jelaskan. Itu kalau dia sudah jelas supaya dia tidak nervous, maka dihiburlah dengan pewayangan itu, di mana pewayangan itu akan menerangkan kisah awal atau asal proses dan akhirnya kemana nafsu syahwat seseorang tadi. Kalau mengenali itu otomatis dia bisa mengendalikan. Oh, aku terlalu banyak amarah ya, terlalu banyak amarah. Saya harus minallah misalnya, harus kepada yang maha kuasa saya bersandar. Itu. Nah, ini hikmah yang kita maksud dan mungkin dari 2016 ya, baru kali ini saya bisa menerangkan karena saya sendiri juga belajar memahami perkembangan anak-anak di apa ya, generasi Z gitu ya orang bilang ya.
0: Gen Z.
1: Iya.
0: Jadi
1: itu kira
0: Jadi memang banyak sekali tahapan-tahapannya ya Pak Joko. Tadi seperti Pak Joko ceritakan bahwa untuk menjadi nasi yang bisa dikonsumsi pun melalui banyak sekali proses tadi, mulai dari padinya ditanam, kemudian digiling, sampai akhirnya menjadi beras, kemudian sampai akhirnya menjadi apa Pak, gabah gitu ya,
1: jadi
0: beras, kemudian beras jadi
1: beras, nasi
0: dan selanjutnya sampai pada akhirnya di sudah tertelan pun di dalam perut itu masih banyak proses,
1: masih ada ya. proses.
0: Ya.
1: Proses peleburan tadi ya.
0: Oke. Jadi sebenarnya mungkin yang secara simpel jadi dari makna filosofi pengeruat ini peleburankah atau apa sebutannya?
1: Ya kalau saya cenderung ke peleburan, arti penghancuran ya. Jadi misalnya dari sampah kertas menjadi kardus, menjadi kardus misalnya, itu kan semua barang yang tidak bermanfaat menjadi sangat amat bermanfaat gitu loh. Jadi, nah, kalau misalnya kita merasa berwajah kurang gandeng atau kurang cantik, pasti orang pergi ke salon ya. Saya potongan rambut kurang bagus. Menurut saya tidak pantas untuk dilihat, suker melihat potongan rambut saya kok gondrong misalnya ya. Otomatis dia kan harus mengorbankan rambut yang tadi harus dikorbankan atau kepala harus dibotak dan sebagainya itu kan. Seperti itu sebenarnya. Ini anu Ayu, sebenarnya sama dengan ilmu-ilmu di Jawa nya Astrojendro Hayuningrat Pangruwating Diyu ya. Jadi tapi jarang dipakai. Yang dipakai mesti Manik Moyo Jagat Ginelar ini. Jadi yang sering dipakai. Jadi ya sebenarnya kita pergi ke salon itu ya ngeruat diri, ya dong. Di glowing supaya cantik, hidung diperpanjang, pipi ditarik dan sebagainya itu kan dalam rangka ngeruat. Dia mengorbankan, mengorbankan misalnya untungnya agak maju merongos, kemudian dipasang lagi, dicabut dan sebagainya, pengen gugur apa gigi kelinci dan sebagainya, kan dia mengorbankan diri, melebur, merusak ya, mengganti yang lebih baik itu. Itu sebenarnya ya.
0: Kalau kita ngomongin soal tantangan Pak Joko sekarang nih, tantangan pengeluaran, kalau tadi Hikmah mungkin sudah dijelaskan tantangan zaman sekarang ini kan apa ya, mungkin sudah sangat amat modern, teknologi juga sudah sangat maju, dan anak-anak seperti yang Pak Joko bilang tadi Gen Z ya, mungkin kebanyakan nggak percaya sama hal-hal yang semacam ini. Jadi istilahnya apaan sih ruatan, ngapain emang beneran kalau diruat itu bisa jadi lebih bagus, bisa jadi lebih bersih, terus kalau misalkan skripsian diruat terus bisa jadi lancar kayak gitu. Nah ini seperti apa Pak Joko melihat ini?
1: Iya, tentu saja dengan kepahaman ya. Ibarat orang kalau sudah paham kan tidak ada pertanyaan lagi ya. Ibarat misalnya gini yuk, misalnya orang itu ngelak atau haus gitu ya. Kalau sudah ketemu air kan dia hilang hausnya. Pekero nanti timbul haus lagi kan, bagaimana dia hidup atau melakukan aktivitas sehingga rasa haus muncul lagi gitu ya. Sama dengan kepahaman ini, ketika dia masih belum tahu bahwa ruatan itu apa, lama, ngantuk, kesel, apa ya benar itu bisa. Tapi kalau dia paham ya, orang melihat wayang orang atau panggung atau apa dan sebagainya, lihat band di panggung ya. Kalau dia paham dia asik. Kalau dia paham lagunya, notnya lagu maksudnya apa, dia asik mendengarkan dan dia enggak mau pulang. Tapi kalau dia tidak masuk dalam episode itu, dalam cerita itu, dia akan bosan, tidak bisa paham. Nah, itulah sama. Jadi kalau generasi sekarang dia dengan penjelasan yang RRI nanti gelarkan dengan penjelasan itu, maka dia akan paham. Oh gini toh ternyata. Akhirnya orang melihat wayang, pagelaran wayang itu sama dengan melihat dirinya sendiri. Karena cerita-cerita itu dia dianggap bahwa ini cerita fiktif, tetapi ada pada diri saya. Semua perwataan wayang itu ada dalam diri manusia. Nah, berarti dia berusaha mengenali karena di awalnya sudah seperti itu. Inilah para seniman ya, seniman pedalangan, seniman ruat, bercoba untuk memahamkan itu supaya ini menjadikan pendidikan tanpa aksara, pendidikan karakter tanpa aksara. Artinya dengan visualisasi wayang dan puisi yang disampaikan oleh dalang, maka anak itu tidak terasa kayaknya dihibur, tapi dia mengoreksi diri sendiri, beraudensi dengan dirinya sendiri. Contoh Ayu, misalnya kita melihat wataknya Sengkuni gitu ya, pembohong, tukang ngobor-ngobori masalah. Orang akan melihat, iya ya kayak aku ya, aku tahu biar seperti itu. Terus Arjuna misalnya yang sedang jatuh cinta, orang mengatakan iya gitu ya, dulu saya pernah begitu, atau saya gimana saya nunggu solusinya gimana nanti kan gitu. Itu yang harus kita pahamkan, jadi tidak hanya sekedar jereng itu, tapi pulang dari pagelaran itu paling tidak tersimpan pada memorinya bahwa oh itu loh perlakuan hidup itu seperti itu. Itu yang kita maksud hikmah tadi ya.

0: Ini artinya ditanik itu ditoto sedemikian. Telenik, telenik, telenik, kating, telenik, kating di tempat-tempat di mana-mana itu ada kating telenik. Jadi jadilah istilah klenik tadi. Sementara ini klenik kan dipahami apa ya, japa mantra ya, japa mantra dan sebagainya itu. Atau bisik-bisik dengan kepercayaan pada keris, pada batu, pada pohon. Enggak, sebenarnya seperti itu. Jadi kita memang pelan-pelan untuk memberikan pencerahan itu. Kalau dianggap pencerahan ini salah ya, dianggap pencerahan atau suaranya Pak Joko ini salah, tentu saja salah benar itu kan dilihat dari efek dan hasil.
1: Okay.
0: Efek dan hasil gitu. Okay. Kalau memang itu menjadikan pertumpahan suara atau pertengkaran atau dan sebagainya lah, itu yang harus diluruskan. Memang pola pikir dari zaman ke zaman itu mengalami perkembangan ya, mulai perkembangan. Kalau dulu misalnya kita melukur di sawah itu ayo pakai sapi ya, pakai sapi atau kerbau. Nah, sekarang hasilnya sama. Membalik tanah rumput untuk di bawah permukaan dengan luku itu, maka sekarang digantikan dengan bajak. Dan bajak ya, tujuannya menggemburkan tanah untuk ditanami padi kan gitu. Nah, ini terus berkembang. Dulu ani-ani yang pakai tangan tuh memotong padi itu, sekarang sudah pakai mesin langsung gabah telus sudah dipisahkan sama pohon padinya. Nah, ini kan terus seni pun begitu, spiritual pun juga akan begitu mengikuti ya, mengikuti pola pikir tadi.
1: Ya. Baik, tadi kalau kita berbicara soal modernisasi atau perkembangan digital yang saat ini sudah sangat maju sekali. Menurut Pak Joko, bagaimana pengaruh media sosial dan perkembangan digital terhadap eksistensi seni tradisional seperti ruatan ini?
0: Iya, dengan media sosial yang sangat seperti ini ya, sangat maju, sangat cepat dan sebagainya, akhirnya orang ya, saya katakan orang aja, orang berlomba-lomba untuk membagi porsi. Karena seni pagelaran wayang ini, menurut leluhur kita dan sampai sekarang menurut saya tidak luntur, yaitu tatanan, tuntunan, dan tontonan.
1: Okay.
0: Tatanan, tuntunan, tontonan. Tatanan itu siapa yang nonton pasti mengambil hikmah pelajarannya sehingga menjadi tatanan kehidupan di masyarakat. Tontonan ya, tontonan di situ ada seni. Seni rupa, seni ukir, seni suara, seni panggung, dan sebagainya sehingga menjadi tontonan atau hiburan masyarakat. Tiga ini. Jadi kalau tiga ini selama masih ada, maka itu insya Allah akan tetap lestari. Hanya saja nanti antara tontonan, tuntunan, tatanan ini porsinya seberapa. Ada yang dibesarkan tentang tontonannya, sehingga pagelaran wayang ada lawak, ada keyboardnya, ada campur sarinya, ada geguyonnya dan sebagainya. Kemudian ada yang lurus. Ya sebenarnya ruatan ini menurut cerita ya tidak bisa dimain-mainkan, tetapi karena kompetitif tadi sehingga orang berlomba untuk melucu, tontonannya diperbesar. Nah, sing paling berat Ayu itu adalah tatanan dan tuntunan, berjaya menjadi tuntunan ini, maka tuntunan ini harus diterjemahkan sesuai dengan zaman. Ya, seperti hukum. Hukum itu sebelum dijalankan kan ada ada uji coba hukum dulu. Seperti helm dulu kan, diuji coba, nggak apa-apa, nggak helman nggak apa-apa, diintoksikan, tapi ternyata masih ada kecelakaan, akhirnya dibuatlah undang-undang. Iya itu. Jadi ada uji coba dulu, istilahnya uji coba di masyarakat, bagaimana baru itu dilaksanakan gitu. Nah, itu tuntunannya ya. Nah, tatanan, nah ini tatanan ketika kita sudah noto dengan hukum yang sedemikian, misalnya dengan Pancasila misalnya ya. Tapi dengan media sosial yang masuk seperti ini, akhirnya kan berlomba-lomba juga bagaimana. Harusnya budaya luar, misalnya budaya yang tidak sesuai dengan kita.

0: maka akhirnya ya awet berinovasi, berinovasi sesuai dengan ayat digandeng-gandeng lah atau digabung-gabung.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Baik. Pak Joko, kadang tradisi yang sudah turun-temurun kita lakukan sebagai masyarakat adat pastinya ya dianggap kemudian bertentangan dengan perkembangan zaman. Bagaimana Pak Joko menyikapi anggapan seperti ini?
0: Iya. Karena perkembangan zaman itu kan tidak berkembang dari milik kita ya. Milik kita sendiri itu dianggap stagnas gitu ya. Padahal orang luar juga gandrung dengan seni budaya kita. Yeah. Justru sebabnya kita gandrung dengan seni budaya barat. Itu karena kejenuhan.
1: Yeah.
0: Kejenuhan. Tetapi kalau itu dikupas dengan betul-betul tuntunan tatanan tontonan tadi dan ada hikmahnya. Jadi setiap itu tidak harus digelar saja, tidak mesti ada narasi gitu. Paling enggak narasi latar belakang, proses, latar belakang tujuan, proses dan hikmah. Paling tidak ada itu. Sehingga penonton itu tahu. Mestinya diundang oleh wali kota. Oh, ini ada pagelaran wayang orang, lakonnya gini gini gini. Tapi tanpa ada kepahaman di situ ya. Jadi itu kemudian membumikan mulai dari SD atau TK itu kan sekarang banyak tari-tari modern tuh anak-anak ya, tari klasik misalnya Ramasinta, Paman Doblang, buto-buto galak kan tidak ada sekarang tari-tari modern.
1: Baik, jadi kita ngomongin soal tradisi yang mungkin sudah mulai memudar ya, walaupun tetap berusaha kita lestarikan bersama gitu ya. Kalau Pak Joko melihat, apakah generasi muda yang saat ini masih tertarik mempelajari tradisi pengeruat? Kalau memang masih tertarik, ini seberapa besar, berapa persen kira-kira?
0: Ya. Saya pernah kedatangan tamu seorang mahasiswa yang dia membuat skripsi ya, yang bahasa Inggris tapi yang jurusan bahasa Inggris di salah satu perguruan tinggi itu tentang ruatan. Nah, ini ada dua kelompok ya, kemarin dua kelompok, dua skripsi itu. Nah, ini walaupun hanya dua judul. Kayaknya memang kebanggaan karena selama hidup saya baru dua judul ini masuk tentang ruatannya, sehingga kita bisa bercerita lah dia akhirnya bisa menjual dalam arti mengupas tentang wayang, tentang ruat dalam bahasa Inggris. Mungkin itu sudah mengalir ya ke seluruh negara atau dunia, dan efeknya tentang itu lainnya. Kita mesti nunggu proses. Yang kedua, ya alhamdulillah pada tanggal atau bulan kemarin ya kalau nggak salah, kita berbicara tentang budaya.
1: Okay.
0: Budaya yang berkolaborasi dengan Islam di Nusantara. Nusantara dalam arti Indonesia bersama negara sahabat ya, serumpun dengan Malaysia. Saya diundang untuk menjadi narasumber yang dari sana tentang seni dan bentuk seni, yang saya kebetulan Pak Ripat Bimo Suci.
1: Okay.
0: Tentang spiritual kehidupan dalam pewayangan itu sangat sangat tertarik, sangat menarik, bahwa ternyata menurut beliau para pendengar baik dari Malaysia maupun dari Indonesia, ini adalah filsafat yang sangat jeru, yang sangat dalam sekali. Akhirnya menyimpulkan bahwa ini Pak Joko ini pendakwah atau dalang. Pendakwah atau dalang. Karena memang antara kemakrifatan Bima Suci itu dengan agama, khususnya agama Islam, memang tidak jauh berbeda.
1: Okay.
0: Tidak jauh berbeda, iya. Jadi, oleh karena itu, apa yang menjadi makalah ya dari ketiga narasumber itu akhirnya ya menjadi klop, saling menutup gitu antara Indonesia dan Malaysia.
1: Oke, baik. Kalau kita bicara soal pelestarian sekarang, pelestarian budaya, apa yang kemudian paling dibutuhkan agar seni ruatan atau seni pengeruat ini tetap hidup sampai kedepannya?
0: Pelaku seni, masyarakat dan pemerintah. Itu. Jadi pemerintah saya mendampingi sejak hidup di Malang itu ya. Dibutuhkan ketika butuh aja, tapi pembinaan berjalan sendiri-sendiri di masyarakat ya. Karena hobi, karena seni sehingga teman-teman seniman di Malang ini sering setiap minggu tuh latihan. Tapi kalau enggak ada yang menanggap ya, itu hanya khusus untuk konsumsi anak muda. Tapi kalau yang sudah bapak-bapak kan umumnya dia minta tampil dan ditanggap gitu loh. Karena sepulangnya dapat fee. Tapi kalau hanya nutuk, hanya nabuh, hanya nabuh dan sebagainya, itu besar biayanya, Ayu. Misalnya wayang orang ya. Satu orang itu bisa sampai 30 ribu mulai kostum dan sebagainya. Lebih, 50-an lebih. Jadi wayang pun juga begitu ya. Jadi kalau gratisan itu kasihan, mereka pun bertahun-tahun latihan sekolahnya, latihan supaya ahli nutuk gamelan ya. Terus tampil tidak kita hargai hanya pakai rokok sebatang. Itu. Jadi makanya masyarakat pelaku seni, kemudian pemerintah dan juga sanggar-sanggar ya. Jadi pelaku seni, masyarakat dan pemerintah, tiga ini yang menjadi. Ada Menteri Kebudayaan. sekarang ada Pak Fadlizon ya. Menterinya. Itu kemarin juga kita ketemu ya di Yayasan Penilai itu membongkar masalah budaya-budaya ini.
1: Jadi seperti apa sebenarnya dukungan hingga saat ini dari pemerintah atau mungkin juga komunitas-komunitas kebudayaan ya? Apakah memang sudah cukup mendukung kalau dibilang mungkin dari pemerintah, apakah masih kurang atau seperti apa?
0: Ya, kalau saya rasa sejak saya menekuni itu dirasa kurang ya tetap kurang, selalu kurang, tapi ada. Ada dari pemerintah tapi kurang ya sanggar-sanggar itu. Kalau sanggar-sanggar itu kebanyakan mandiri ya, mandiri. Kemudian kalau di sekolah-sekolah itu hobi. Jadi hobi. Sekolah swasta maupun sekolah negeri itu ada gamelan dan sebagainya. Kayaknya memang semakin langka ya, pelatih-pelatih itu semakin langka. Orang banyak mandiri, banyak otodidak gitu ya.
1: Padahal ini otodidak dengan belajar yang ada pelatihnya kan jelas beda ya Pak Joko ya.
0: Beda. Kayaknya yang diajak bicara ini lebih banyak otodidak.
1: Iya. Jadi maksudnya mungkin kayak misalkan kita belajar gitu tanpa guru. Jadi kita bisa salah paham tentang apa yang kita pelajari kalau tidak ada pendampingan dari guru. Begitupun juga yang soal ruatan ini ya.
0: Ya, jadi kalau Pak Joko konsultasi. Karena memang dulu contoh misalnya di RRI itu ada Mbah Karno gitu ya. Kita ya Mbah Karno tahun 2010 itu sudah ingin istirahat. Kemudian tahun 2016 saya baru menggantikan atau meneruskan. Itu pun juga inovasi karena semakin mundur. Jadi mundur-mundur itu dalam arti kalau kita membakar menyan misalnya, dikira kita mengundang setan. Nah itu harus kita terangkan. Kita gantilah menyan yang berbau harum, jangan yang menyengat gitu. Memang spiritual mistikisme dengan realita akademik itu memang tidak pernah ketemu tapi bisa disandingkan gitu loh ya. Bisa disandingkan. Misalnya kayak jaran kepang misalnya, terus langsung kalap. Itu bagaimana teks di akademiknya kita mencari? Tapi kan bisa berjalan, bisa berjalan.
1: Pak Joko mungkin sebagai closing statement karena waktu kita sudah habis ini ada yang ingin disampaikan kepada generasi muda atau mungkin juga bahkan kepada komunitas-komunitas atau pemerintah bagaimana agar supaya kebudayaan-kebudayaan di Indonesia ini khususnya yang ada di Malang Raya bisa tetap berjalan teguh sampai seterusnya.
0: Ayo tadi diganti apa? Obrolan
1: santai. Komunitas.
0: Oh, obrolan komunitas. Iya. Kan malam ini baru diganti yang tadinya kan pesona budaya ya.
1: Betul.
0: Jadi obrolan komunitas. Jadi mungkin lain kali untuk next waktu yang akan datang, teman-teman komunitas baik seni atau apa sajalah pencak silat dan sebagainya, jalan kepan, dan monggo ayo kita bergabung, kita berbicara tentang hal itu ya. Satu, yang kedua tentu saja bulan Juli nanti kita akan mengadakan ruatan bukan komunitas, tapi ya kita orang-orang yang punya paham seperti itu kita ikuti. Karena kita pun dari RRI juga akan menyediakan penerangan, penjelasan atau edukasi ruatan itu seperti apa gitu, sehingga kita bisa memahami bahwa ruatan itu sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri. Yang ketiga, tentu saja tidak ada sesuatu jikalau sesuatu itu tidak dilaksanakan. Kalau dibalik, pagelaran itu pasti ada hikmahnya. Bagaimana mendidik karakter anak-anak kita dan melestarikan budaya, dalam arti kita mencari tontonan supaya mendapatkan tuntunan ya, untuk hidup tatanan di masyarakat budaya kita. Kita ini sebenarnya kowaya, mulai mungkin ya kalau saya bilang itu dari Socrates, Aristoteles dan sebagainya itu. Pendidikan culture kita lebih mulia kalau mau menggali. Jangan gampang mudah tergiur dari luar, tapi perbaikilah dari diri kita sendiri. Utamanya adalah tradisi Nusantara kita. Itu ayo ya. Tak tutupi kanthi sesanti kala jalak waso kala batil suratira jeningrat lebur dening pangastuti. Obrolan komunitas sampai di sini dulu. Lain kali kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Joko Stiono STM MT yang malam hari ini berkenan bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Malang, tentunya dalam obrolan komunitas tentang tantangan dan hikmah seni pengruatan. Pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita di malam hari ini sudah sampai di penghujung acara. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perbincangan tentang tema kita pada malam hari ini, yakni tantangan dan hikmah seni pengruat, bahwa di balik sebuah tradisi ini selalu ada nilai yang bisa kita petik, nilai kehidupan, kemudian penghormatan kepada luhur, dan juga pengingat agar manusia tetap rendah hati menjalani hidup. Dan di tengah perkembangan zaman, pastinya menjaga kebudayaan ini bukan berarti menolak modernitas, tapi juga bagaimana kita tetap punya akar dan identitas. Terima kasih untuk Pak Joko sekali lagi yang sudah berbagi cerita malam hari ini. Dan demikian untuk obrolan komunitas malam hari ini. Kita berjumpa lagi di obrolan komunitas lainnya. Sampai jumpa. Dan satu lagu untuk Anda dari miliknya, Endang Savitri. Selamat malam, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu gak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Allah, udahlah kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu Jampi Gencar. Dan kami masih akan temani Anda nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di edisi malam hari ini, 25 Mei 2026 ya, di hari Senin. Ruang Rindu Jampi Gencar nanti akan hadir untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah itu akan kami hadirkan lagu-lagu Barat untuk temani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Selamat malam aja untuk Anda semuanya dan selamat beraktivitas. Satu lagu lagi dari miliknya CSKK untuk Anda dengarkan dengan Ode-Ode.

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Mah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Mah?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Mah, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Laura, I'm sorry.
1: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Pendengar, saatnya saya Rah Japar pamit dari ruang dengar Anda di Malang malam ini. Setelah ini kami akan hadirkan lagu-lagu barat untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat beristirahat untuk Anda semua. Dan semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Lagu dari miliknya Ronan Keating akan menjadi pembuka di lagu barat malam hari ini untuk Anda dengan When You Say Nothing At All.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
2: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control.

Health and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Senin tanggal 25 Mei 2026. Akhir kata seluruh kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini, Selasa 26 Mei 2026, kami sapa Anda dalam Malang pagi ini. Kami buka dengan Mutiara Pagi bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad, MSI. Menyambut Idul Adha akan hadir menyapa Anda saudara hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan berita pagi tepat pukul 6 dan jam 7 nanti kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Malang menyapa pagi hari ini akan hadir untuk Anda. Kami akan hadirkan perbincangan seputar kesempurnaan kurban terkait tentang penyembelihan, pengelolaan, pengolahan, dan distribusi daging hingga jam 9 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk Jatim hari ini. Program Prioritas Nasional Literasi Digital Etika Bermedia Sosial akan hadir menyapa Anda saudara jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Selepas itu, tepat pukul 11 kembali kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Saya Riza beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI. Dan Anda bisa nikmati siaran kami saudara. Untuk Anda para pendengar yang ada di Probolinggo, kami ucapkan selamat pagi. Anda bisa menikmati siaran kami melalui FM 88,3 MHz. Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI, kami akan hadirkan perbincangan menyambut Idul Kurban. Kami nanti juga akan mengundang Anda saudara untuk berinteraksi langsung bersama dengan Ustadz Rosyad. Silakan melalui line telepon kami di 495850. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341. Dan juga di WhatsApp kami ya, kami terima Anda untuk berdiskusi langsung bersama dengan Ustadz Rosyad di 0815560001. Anda juga bisa menikmati siaran kami saudara melalui YouTube kami RRI Malang Official secara langsung pagi hari ini. Insyaallah Ustadz Rosyad sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah pagi sehat ya Ustadz pagi hari ini Ustadz Rosyad.
2: Alhamdulillah baik.
1: Persiapan Lebaran sudah mateng ini Ustadz.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah siap Ustadz. Untuk pagi hari ini menyambut Idul Kurban. Tafadhal Ustadz Rosyad.
2: Matur suwun Mbak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar RRI Pro 1 Malang, program Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama tentang Idul Kurban yang akan kita rayakan bersama besok ya Mbak Riza ya.
1: Insya Allah laras Ustaz.
2: Sekarang ini kan tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah waktu jamaah haji wukuf di Arafah. Yang amalannya pada pagi hari ini kita disunahkan untuk berpuasa Arafah, yang menurut beberapa keterangan hadis, fadilah puasa Arafah itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita selama 2 tahun yang lalu. Luar biasa fadilahnya Mbak Diana. Karena itulah kemudian kita dianjurkan untuk bersama-sama bisa menjalankan ibadah puasa sunnah, yaitu ibadah puasa Arafah yang pada hari ini insya Allah para jamaah haji sedang melakukan puncak acara haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Setelah itu kemudian besok tanggal 10 Zulhijjah jamaah haji akan melakukan lempar jumrah Aqabah bertepatan dengan hari Nahar. Hari Nahar itu hari raya penyembelian, hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha, yang kita umat Islam dilarang melaksanakan ibadah puasa. Kalau hari ini kita sunnah melaksanakan ibadah puasa, dan puasa itu fadilahnya bisa menghapus kesalahan kita 2 tahun yang lalu, selama 2 tahun yang lalu, tentu saja kesalahan-kesalahan kecil, tidak dosa besar. Tetapi kemudian tanggal 10 lusa kita haram melaksanakan ibadah puasa karena hari raya Idul Adha. Termasuk juga kita diharamkan untuk beribadah puasa 3 hari setelahnya. Tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Karena itu bertepatan dengan hari-hari Tasyrik. Jadi mulai besok, para pendengar RRI, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13, Zulhijjah, kita dilarang melaksanakan ibadah puasa sunnah. Kenapa? Karena hari-hari itu adalah hari-hari penyembelian. Yang hari rayanya tanggal 10. Tanggal 10 disebut hari nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Karena itu para pendengar RRI Mutiara Pagi, setelah jamaah haji melakukan lempar jumroh Aqabah, itu sudah dikatakan dikatakan tahallul awal. Jamaah kemudian tahallul, potong rambut. Bacaannya yang awalnya sunnahnya membaca talbiyah berganti membaca takbiran. Itu. Jadi bacaannya langsung berubah. Lah, dikatakan hari raya kurban, Idul Kurban, Id itu sendiri mempunyai arti perayaan. Adha itu berasal dari kata udhiya, penyembelian. Karena itu hari raya Idul Adha ini disebut juga hari raya kurban. Dilaksanakannya penyembelian hewan kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Hijriah. Hari raya Idul Adha itu, hari raya Idul Kurban itu selama 4 hari. Dan di 4 hari itulah kita diperbolehkan melakukan penyembelian hewan kurban. Jadi kita ulangi para pendengar, hari raya Idul Adha itu bisa disebut juga hari raya Idul Kurban. Id itu sendiri punya arti hari raya, perayaan. Jadi sebutannya Idul Kurban, bisa Idul Adha, bisa hari raya haji. Jadi sebutannya itu ada minimal ada 3. Dikatakan hari raya haji karena puncak melaksanakan ibadah haji. Dikatakan Idul Kurban karena dilaksanakan penyembelian hewan kurban. Dikatakan Idul Adha karena adha itu sendiri berasal dari kata udhiya, hewan kurban. Jadi para pendengar RRI, sebutan-sebutan itu ada maknanya masing-masing. Kemudian kurban itu mempunyai arti apa? Kurban itu berasal dari kata kurb atau kurban, dekat atau mendekati. Jadi tujuannya kita berkurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita berkurban. Lah, kurban ini sendiri dalam rangka meneladani pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang diterima itu bukan karena hewan kurbannya, tetapi ketakwaan kita dalam melaksanakan pengorbanan. Hidup ini kan perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu keikhlasan, perlu keyakinan. Tidak mudah tergoda. Kemudian apalagi yang dilarang pada saat kita mau melaksanakan ibadah kurban atau punya niatan melaksanakan ibadah kurban, di antara yang pertama yang dilarang adalah memotong apa kuku, rambut, apapun yang ada dalam diri kita. Itu dilarang dengan harapan apa? Itu nanti yang akan mendapatkan pengampunan-pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintahnya apa perintahnya? Perintah kita melaksanakan ibadah kurban itu diantaranya terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kausar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, fasholli lirabbika wanhar. Maka hendaklah mendirikan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi korban itu perintahnya disandingkan oleh Allah dengan sholat. Fasholli lirabbika wanhar. Sholatlah kamu sekalian karena Allah dan berkorbanlah. Artinya apa? Sholat dan kurban itu harus benar-benar kita tunaikan, kita laksanakan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Karena kalau nanti karena yang lain, itu kurban kita bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang diterima itu adalah takwa kita. Di antara takwa itu termasuk di dalamnya keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah. Dan semua ibadah kita itu memang mensyaratkan kita untuk melaksanakan dengan ikhlas, dengan tulus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Karena kalau kita melaksanakan kurban itu karena yang lain selain Allah, misalkan saja karena ingin dipuji orang, lah itu menjadikan amalan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah-kaidah, larangan-larangan ketika kita melaksanakan hewan kurban itu, yang pertama, kita dilarang menyiksa hewan sesembelihan. Di antaranya perintahnya adalah dengan menggunakan pisau yang tajam. Tidak boleh kita menyiksa hewan kurban dengan menyembelih hewan itu tidak menggunakan pisau yang tajam. Larangan ini juga kita merujuk kepada permintaan Nabiullah Ismail kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ketika mau disembelih oleh ayahandanya, permintaannya adalah minta agar pisau yang digunakan itu diasah dulu, pisau yang tajam, biar tidak tersiksa, biar tidak terlalu sakit. Dan ini juga diterapkan sampai hari ini. Diterapkannya bagaimana? Kita pun sampai hari ini disunahkan agar saat menyembelih hewan kurban itu menggunakan pisau yang tajam. Bahkan kita diperintahkan untuk mengasah pisau itu agar tidak menyakiti hewan kurban yang disembelih. Selain itu, selain kita dilarang untuk menyiksa hewan kurban itu, kita juga diperintahkan pada saat menyembelih hewan kurban itu disunahkan untuk menutupi kepala kambing atau hewan kurban yang mau disembelih. Kenapa? Ya biar tidak melihat, tidak melihat pisau yang mau digunakan itu. Termasuk juga tidak boleh kita menyembelih hewan kurban di dekat hewan kurban yang lain. Apalagi hewan kurban yang lain itu masih ibunya. Para pendengar Mutiara Pagi, ini juga mengikuti permintaan Nabi Yunus Ismail alaihissalam ketika mau disembelih oleh Nabiullah Ibrahim yang itu bapaknya sendiri. Apa permintaan Nabi Ismail alaihissalam? Beliau minta agar kepalanya ditutup. Kenapa ditutup? Kalau nanti tidak ditutup, ayahandanya tidak akan tega ketika melihat, menatap matanya Nabiullah Ismail alaihis salam. Karena itulah ketika mau disembelih, permintaan pertama pisaunya harus tajam, yang kedua minta kepalanya ditutup biar tidak kelihatan. Dan itu juga sekarang kita ikuti dengan cara apa? Ketika menyembelih hewan kurban, maka disunahkan untuk menutupi kepalanya biar tidak melihat pisau yang mau digunakan untuk menyembelih hewan tersebut. Termasuk juga kita tidak boleh menyembelih hewan kurban di dekat hewan kurban yang lain. Jadi Islam itu memperlakukan hewan itu dengan begitu hati-hati. Kita tidak boleh menyakiti secara fisik, bahkan melihat hewan kurban yang lain yang mau disembelih saja itu tidak boleh. Karena itu harus terpisah atau dikasih tabir. Larangan yang selanjutnya adalah tidak boleh menyembelih hewan kurban yang sedang menyusui. Kenapa? Ya kasihan anaknya nanti. Tidak bisa menyusui. Jadi ada beberapa etika di samping larangan-larangan secara umum yang sudah biasa kita dengar adalah tidak boleh cacat, tidak boleh sakit, tidak boleh terlalu tua, terus kemudian tidak boleh kedua tanduknya sama-sama patah. Jadi yang kita korbankan ini harus yang terbaik. Terbaik di antara apa yang kita miliki. Lah, yang semacam ini meniru, mencontoh korbannya Qabil dan Habil. Jadi para pendengar Mutiara Pagi, ajaran melaksanakan kurban ini adalah ajaran pertama ketika Qabil dan Habil merebutkan calon istrinya yang bernama Iklimah. Kalau nanti kurbannya diterima, maka dia berhak menikahi Iklimah, saudaranya yang bernama Iklimah. Jadi kurban ini ajaran pertama dalam agama kita. Lah, itu Qabil, Habil mengkurbankan, menyedekahkan harta yang dimilikinya yang paling baik. Karena itulah kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mbak Riza pengantar, nanti bisa kita pertajam lagi di dialog.
1: Siap Ustadz Rosyad, ini rupanya juga sudah ada banyak sekali yang bergabung di WhatsApp nggih Ustadz untuk bertanya seputar tema kita pagi hari ini. Ustadz, saya bacakan dulu satu persatu yang sudah bergabung di 081555600915. Pak Ahmad di Singosari Ustadz, assalamualaikum. Kalau ada keluarga patungan membeli satu kambing untuk beberapa keluarga yang tinggalnya berbeda rumah, apakah kurbannya tetap sah? Monggo Ustaz Rosyad.
2: Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya kalau keluarga patungan kemudian berbeda rumah atau berjauhan? Ada pendapat asalkan tidak dalam posisi bepergian tidak masalah. Kemudian Pak Ahmad, ini kan ada tradisi kebiasaan di masyarakat kita, tradisinya diantaranya adalah urunan patungan, biasanya membeli sapi, orang tujuh bareng-bareng beli sapi untuk dikurbankan. Ajarannya itu ya, hewan yang bisa dikurbankan adalah unta, sapi dan kambing atau domba. Terus kemudian kalau keluarga kita patungan, biarpun tidak satu rumah, apakah sah? Banyak pendapat yang memperbolehkan, Pak Ahmad. Jadi tidak masalah.
1: Baik, siap Ustadz. Walaupun rumahnya beda-beda, mboten nopo nggih Ustadz. Tapi ini yang ditanyakan kambing Ustadz. Jadi jatuhnya sedekah.
2: Kambing.
1: Enggak Ustadz yang ditanyakan.
2: Kalau kambing, ajarannya itu kalau urunan 7 orang itu membeli sapi. Kalau seekor kambing, ya untuk seorang. Kan bisa begini Mbak Riza, satu orang satu ekor unta korbannya, satu orang seekor sapi, satu orang seekor domba atau kambing, atau satu ekor unta 7 orang urunan, atau satu ekor sapi 7 orang, atau satu ekor kambing untuk satu keluarga. Niatannya jadi satu ekor kambing untuk satu keluarga. Tetapi bagaimana kambing itu urunan? Maka seyogianya diatasnamakan satu orang saja. Dan niatnya itu untuk satu keluarga. Jadi Pak Ahmad itu nanti tidak kemudian tujuh orang itu urunan untuk beli seekor kambing atau domba, sehingga korbannya atas nama tujuh orang, tetapi bisa jadi keluarga itu saling membantu satu orang keluarganya untuk bisa berkorban. Tetapi pada saat dia berkorban itu, korbannya yang satu ekor kambing itu diniati untuk satu keluarga.
1: Masya Allah, solutif gitu sekali ini dari Ustadz Rosyad. Kita terima di line telepon Ustadz, ada Pak Sukhoirianto di Krian Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Suko.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Monggo, Rosyad. Silakan Pak Suko.
3: Inggi, matur manun. Assalamualaikum Ustaz Rosyad. Semoga sehat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukoryanto.
3: Inggi, Ustaz Rosyad. Ingkang kula tangetaken tentang soal masalah kisah sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ini sejarah pengertian dan manfaat kurban, makna Idul Adha, arti pengorbanan tanpa syarat itu yang bagaimana? Niki kemawon Ustaz Rosyad ingkang kula tangetaken dumateng panjenengan. Mohon pencerahannya, matur nuwun. Selamat bertugas. Semoga sukses baik dunia maupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelum menjawab Pak Suko nggih Ustadz, ini sudah ada Mas Rendra yang bergabung juga melalui sambungan telepon WhatsApp. Mas Rendra Priyatna yang ada di Jember yang sudah join bersama kami. Mas Rendra, silakan. Assalamualaikum. Halo, baik, bisa dicoba kembali ya Mas Rendra ya, untuk tersambung bersama kami di 081-555-600-915. Assalamualaikum Mas Rendra.
4: Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Riza.
1: Monggo, silakan dengan Ustadz Rosyad.
4: Yang saya tanyakan gini untuk Ustadz Rosyad. Kan kita kan hari korban, kan untuk menyembelih hewan korban, ya kan? Lah, terus ketika berdekatan dengan ya hewan lain lah intinya, kan posisi itu mata tertutup. Kemudian ya saya melihat sendiri, kan melihat teriakannya yang ya ya Allah gimana gitu loh. Lah, terus ketika kambing itu sih memberontak dan teriak-teriak, maka yang harus kita lakukan itu apa? Dan ada juga ya kambing maupun sapi yang mengalami stres ketika oh iya ini saya mau disembelih. Nah, kan pikirannya kan kayak manusia. Jadi apa yang harus kita lakukan kayak gitu? Yang saya tanyakan gitu aja Mbak Riza.
1: Siap Mas Rendra, sampun.
4: Iya.
1: Oke, baik. Ditunggu nggih. Matur nuwun Mas Rendra. Ya, assalamualaikum. Baik, siap. Dari Pak Sukhoirianto dan Mas Rendra, dan ada satu WhatsApp yang bergabung, saya bacakan dulu nggih Ustaz, dari Mas Faris yang ada di Batu. Mau tanya, kalau pas Hari Raya Idul Adha, kalau potong rambut dan kuku itu apa diperbolehkan apa tidak? Soalnya pendapatnya berbeda-beda. Kalau menurut Ustaz bagaimana, mohon pencerahannya. Ini tentang potong rambut dan kuku. Monggo Ustaz Pak Suko, Mas Rendra, dan Mas Faris.
2: Untuk Mas Rendra tadi pertanyaannya bagaimana?
1: Terkait tentang, siap Ustaz, saat kurban ini adab terhadap hewan kurban, bagaimana Ustaz? Ini beliau pernah pengalaman begitu ya, kambingnya memberontak, teriak-teriak begitu, ini bagaimana cara untuk, bahkan sampai stres ngatain Ustaz, bagaimana adabnya untuk memperlakukan hewan kurban?
2: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sukoryanto di Sidoarjo. Kita memang untuk membedakan ikhlas tidak itu agak sulit Pak Suko ya, karena yang tahu itu hanya diri kita sendiri. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita beribadah, berkorban untuk mendapatkan pahala, itu niatannya masih belum pas. Sehingga batasan yang mungkin mendekati adalah kita ibadah, kita berkorban apapun, itu hanya karena melaksanakan perintah Allah. Dengan tatanan-tatanan, aturan-aturan yang juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu kita melaksanakan sesuatu tidak terbebani, malah menjadikan diri kita itu plong, malah menjadikan diri kita itu tidak ada beban. Jadi kalau kita melaksanakan itu malah senang. Itu diantaranya ciri-ciri ikhlas. Kalau kita tidak melaksanakannya, ada yang hilang, ada yang terbebani dalam diri kita dan dalam pikiran kita. Itu namanya ikhlas. Dan itu susah bagi kita, kita karena dibekali oleh Allah yang namanya nafsu. Korban misalkan, kadang-kadang kita ingin juga korban kita itu terlihat yang paling baik. Padahal korban yang paling baik itu adalah perintah dari Allah. Bukan karena ingin dilihat oleh manusia. Tapi sok-sok itu kan ada perasaan itu muncul. Dan itu manusiawi, Pak Suko. Cuma kalau itu muncul, maka kita harus segera beristighfar. Kemudian Pak Rendra di Jember, bagaimana kita memperlakukan hewan kurban? Sebagaimana tadi, pertama, ajaran ini adalah mengikuti permintaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabi Ismail alaihissalam disembelih, Nabi Ismail minta agar pisaunya dipertajam biar tidak menyakiti. Yang kedua, biar hewannya cepat mati. Kemudian yang kedua, kepalanya minta ditutup. Yang sekarang ini kita ikuti sunahnya pada saat melakukan penyembelian hewan kurban. Mana ditutup ini diantaranya adalah biar hewan yang mau dipotong, mau disembelih itu tidak melihat pisaunya, juga bagaimana kita memperlakukan hewan yang lain biar tidak tahu kalau di sebelahnya ada hewan yang mau disembelih. Dengan cara apa? Tempat penyembelihannya harus ditutup, harus dipisahkan dari hewan yang lain. Di samping yang pertama, kepala kambing, kepala hewan kurban yang mau disembelih itu harus ditutup. Tempat penyembelihannya itu harus dikasih tabir, biar tidak terlihat hewan kurban yang lain yang belum disembelih. Karena betul Pak Rendra, itu bisa menjadikan hewan yang melihat itu menjadi stres. Karena kan punya perasaan sebagaimana manusia. Ketika melihat yang lain disembelih, itu bisa stres, bisa lari-lari, bisa teriak-teriak. Dan itu berarti kita melaksanakan penyiksaan kepada hewan. Tidak boleh kita melakukan penyiksaan, bahkan pisaunya harus yang tajam. Yang tajam ini biar cepat mati. Urat dua urat, urat makan sama urat nafas itu biar segera putus. Itu juga maknanya biar tidak menyiksa hewan kurban. Kemudian Mas Faris yang ada di Batu. Bagaimana dengan pendapat pada saat Idul Adha tanggal 1 sampai tanggal 10 tidak boleh potong kuku? Ini adalah diperuntukkan kepada orang yang sudah punya niatan untuk melaksanakan ibadah kurban. Jadi Mas Faris, perintah itu misalkan Mas Faris sudah punya niatan untuk berkurban, bukan merayakan hari raya Idul Kurban loh Mas Faris, tetapi punya niatan berkurban, maka tidak diperkenankan, disunahkan untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, semua rambut yang ada dalam diri kita. Pendapat ini didasarkan perlakuan orang yang mau melaksanakan ibadah kurban itu diperlakukan sama dengan saat orang melaksanakan ibadah haji, yang saat itu tengah memakai pakaian ihram. Larangan ihram hanya adalah memotong kuku, memotong rambut, dan semua rambut yang ada dalam diri manusia. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak boleh dipotong, biar pada saat berkurban itu banyak hal di tubuh kita yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mbak Liza.
1: Siap Ustadz. Ini banyak sekali pertanyaan Ustadz, nanti mohon izin untuk dijawab dengan singkat gak Ustadz? Dari Pak Irwan di Bandung. Pak Irwan, Pak Irwan monggo. Singkat gak Pak Irwan?
5: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan.
5: Sedikit singkat kan, waktu sedikit lagi. Nah, cerita begini lah, ini masih dalam suasana kurban biasanya Pak ya. Suasana sebentar tinggal menghitung hari, bukan menghitung jam, bukan menghitung hari. Aduh begini, gimana singkat aduh, agak sedikit panjang, tapi lah singkat aja gak apa-apa. Inilah saya sekarang kan, saya ikut kurban juga bergabung, tapi bukan di daerah saya sendiri Pak, di daerah yang lain lah itu kan. Tujuannya begini, kan kita sepakat dengan dia itu kan, bahwa tadinya kan memang tujuannya ibadah, niat ibadah, tapi ada tujuan tertentu. Yang tadinya saya punya hubungan dengan seseorang, itu ternyata anaknya tidak mengizinkan, tidak boleh. Akhirnya dengan cara seperti ini, akhirnya anaknya jadi terbuka lebar.
1: Baik, kami sudah terima pertanyaannya itu. Pak. Oke, siap. Korban ya. Di tempat lain ngaten nggih Pak Irwan?
5: Ya di tempat lain aja, tapi ada tujuan tertentu. Aduh, belum tamat Barisa, gimana nanti ini kan?
1: Monggo silakan. Dipersingkat Pak.
5: Baru awal. Tapi ya enggak apa-apa. Itu detik akhirnya seperti itu. Belum akhir kan saya seperti itu. Pak sok aja gitu aja, Pak. Pak Balisa ya. Jadi ngomong saya jadi balelo kalau saya ngomong, kalau saya menyikap pertanyaan di bulu-bulu waktu balelo, jadi akhirnya saya nggak puguh, udah aja gitu aja. Makasih yuk.
1: Terima kasih Pak Irwan. Selanjutnya dari YouTube kami sudah ada yang bergabung Ustaz, terima kasih untuk Bapak Muhammad Saiful Anwar 10. Kemudian dari akun Ilnat, assalamualaikum, tanya kalau berkurban atas nama kita tapi bilang ke pihak panitia atas nama hamba Allah, apakah boleh? Selanjutnya juga di WhatsApp Ustadz dari Bu Iva di Sengkaling, kenapa sebelum sholat Idul Adha kok dilarang makan dulu? Kalau belum akikoh yang didahulukan mana dulu, akikoh atau kurban? Terus kalau anak di hitan niatnya sama akikoh bagaimana hukumnya? Wow, banyak sekali Bu Iva ya pertanyaannya ya. Dari nomor akhir 0429 dari hamba Allah di Tumpang, mohon pencerahan Ustadz, kalau Idul Fitri kok kadang nggak sama, tapi kalau Idul Adha kok mesti serentak, tidak ada perbedaan dan tidak ada sidang isbat. Baik, siap. Dari Pak Yudi di Singosari, assalamualaikum Ustadz, bagaimana seorang imam berdoa suara kencang setelah sholat sampai satu RW kedengaran? Apa tujuannya? Karena katanya mau Idul Kurban, mengapa begitu? Banyak ya Ustadz, monggo silakan Ustadz Rasha. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa saya ulang kembali pertanyaannya Ustadz.
2: Pak Irwan tadi kurban di daerah yang lain gitu ya?
1: Betul, dengan niat tertentu ngaten Ustaz.
2: Oh, lah itu niatnya itu yang mempengaruhi ibadah kita. Dulu itu ada larangan bagi orang bepergian tidak mukimin untuk berkorban. Kemudian perintah itu sudah dinasah, sudah dihapus. Jadi para pendapat ulama tidak

0: ngeten Ustaz.
1: Ya. Ya, kalau korban itu ada korban yang siri dirahasiakan, ada yang ibadah ditampakkan. Seyogianya waktu kita berkorban ya tidak apa-apa dari hamba Allah. Cuma nanti yang menyembelih itu kan tidak bisa menyebutkan. Jadi menyembelih hewan kurban itu minimal harus baca bismillah. Kan itu ya. Minimal. Kemudian itu dari siapa? Kan itu ya. Ada apa yang berpendapat tidak boleh lengkap bismillahirrahmanirrahim karena di situ itu ada Rahman, ada Rahim, ada kasih dan sayang. Karena apa? Karena penyembelihan itu kan menghilangkan nyawa hewan. Maka bismillah saja. Ada yang mengatakan enggak apa-apa bismillahirrahmanirrahim lengkap. Karena apa? Hewan kurban itu yang dikurbankan itu akan mendapatkan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebutkan aja enggak apa-apa. Kalau tidak disebutkan namanya juga tidak apa-apa. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Kemudian bagaimana kita hari raya Idul Adha itu kok dilarang untuk makan dulu? Ya perbedaannya di Idul Fitri itu hari sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri kita disunahkan makan dulu. Setelah selama satu bulan kita tidak makan. Idul Fitri itu adalah hari raya makan fitr itu makan. Sementara di Idul Adha kita dilarang atau disunahkan untuk tidak makan dulu. Kenapa? Sunahnya adalah memakan hewan yang dikurbankan itu bagi kita yang berkorban. Misalkan Mbak Diana korban kambing, maka Mbak Diana itu disunahkan makannya nanti menunggu daging hewan korban itu selesai dimasak. Dan ini susah sekali bagi kita, pasti banyak godaan. Dan ini mungkin yang tidak terbiasa. Jadi sunahnya itu adalah menunggu hewan daging hewan kurban itu dimasak, itulah yang kita makan. Terus kemudian antara akikah dan kurban ini sama-sama sunah. Didahulukan yang mana? Pertanyaannya ya akikah, karena akikah itu sunahnya 7 hari setelah kelahiran. Kemudian dari tumpang, kok Idul Fitri sering berbeda, Idul Adha kok tidak berbeda. Benar, saya juga kadang-kadang berpikir kan itu ya. Saya sendiri itu juga berpikir, Mbak Reza, kenapa yang diributkan itu pada saat hari raya Idul Fitri saja. Seharusnya isbat itu dilaksanakan tiap bulan, rukyat itu dilaksanakan tiap bulan, karena tiap bulan itu akan ada akhir bulan dan awal bulan. Untuk menentukan akhir bulan sama awal bulan itu dilakukan dengan cara rukyatul hilal. Tetapi di kita ini ya kadang-kadang ini ya paradok, tiap hari kita menggunakan tanggalan hasil hisab, tapi ketika menentukan Idul Fitri kita ngotot harus rukyat, padahal daerah kita daerah tropis yang susah melihat bulan, apalagi ketika mendung, beda dengan di Arab Saudi. Kemudian imam doa keras-keras, jangan doa, ngaji saja, membaca Al-Quran, kalau mengganggu tetangga, itu bisa jadi yang ngaji itu malah tidak mendapatkan pahala karena mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga itu hukumnya tidak boleh dan dilarang oleh agama kita. Demikian Mbak Reza.
0: Siap. Satu lagi Ustadz dari Pak Rahmat di Gondang Legi Ustadz. Dalam

0: baik, disebutkan hari tasrik oleh Ustaz tadi masih boleh untuk menyembelih kurban, sampai kapan batas waktunya hari tasrik ini Ustaz?
1: Hari tasrik itu Pak Rahmat, kalau tanggal 10 itu kan hari raya haji, disebut juga Idul Adha. Idul Adha itu diambil dari kata id sama udhiyah. Udhiyah itu artinya penyembelihan. Karena itulah disebut Idul Kurban, hari raya penyembelihan hewan kurban. Dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah. Itu hari rayanya, kemudian ditambah 3 hari, hari tasrek, tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah. Sampai kapan penyembelihannya? Sampai tenggelamnya matahari.
0: Baik, siap. Gitu. Matur nuwun Ustaz. Artinya hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ngaten nggih Ustaz kalau di kalender Masehi nggih Ustaz?
1: Betul Mbak Reza. Karena itu kalau hewan kurban disembelih setelah lepas matahari terbenam di tanggal 13 Zulhijjah, maka itu hukumnya sudah tidak hewan kurban. Hewan kurban itu harus disembelih setelah melaksanakan sholat Idul Adha dan berakhir tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Karena itu sudah berganti hari. Bisa tanggal 14 nanti. Baik. Kalau tanggal 14 Zulhijjah berarti tidak hewan kurban. Termasuk juga biarpun disembelih tanggal 10 tapi sebelum sholat Idul Adha, maka tidak dikatakan hewan kurban. Bahkan siapapun yang niat kurban kok disembelih sebelum sholat Idul Adha, maka disuruh ganti untuk berkorban lagi dan dipotong setelah sholat Idul Adha.
0: Siap, alhamdulillah sangat jelas sekali Ustaz. Matur nuwun Ustaz Rosad, pagi hari ini sudah membersamai kami, memberikan bekal untuk menyambut Idul Kurban. Sehat selalu Ustaz Rosad. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum Ustaz Rosad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang baru saja hadir untuk Mutiara Pagi hari ini, Saudara Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Rosad MSI menyambut Idul Kurban. Anda bisa simak kembali pembahasan dari Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Rosad yang baru saja hadir untuk Anda di YouTube kami RRI Malang Official. Sesaat lagi kami akan segera hadirkan untuk Anda berita pagi.

0: dilakukan para petugas adalah pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem itu apa? Adalah pemeriksaan kesehatan sebelum hewan itu disembelih. Jadi kita pastikan bahwa hewan itu sehat dan memenuhi syarat untuk menjadi hewan kurban.
1: Dibantu oleh teman-teman dari Trawijaya, dari Fakultas Kedokteran Hewan Trawijaya, sekitar 400 orang yang menyebar di seluruh tempat-tempat penjualan hewan kurban. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini terlaporkan semua sehat dan layak untuk dijual.

0: Sari berita, periksa hewan kurban Universitas Brawijaya terjunkan mahasiswa dan dosen ke sejumlah daerah. Pemerintah Kota Malang pastikan hewan kurban sehat dan layak jual. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi, Selasa 26 Mei 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza. Periksa hewan kurban, Universitas Brawijaya terjunkan mahasiswa dan dosen ke sejumlah daerah.
1: Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, FKHUB, menerjunkan 960 mahasiswa dan 41 dosen ke berbagai daerah di Indonesia untuk membantu pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha. Tim diterjunkan tidak hanya di wilayah Malang Raya, namun juga sejumlah daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Bali. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Pemeriksaan Hewan Kurban FKHUB, Dr. Hewan Yulina Rizky Karaman mengatakan, keberadaan tim pemeriksa hewan bertujuan memastikan hewan kurban yang disembelih memenuhi syarat dan kesehatan dan layak dikonsumsi masyarakat. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan antemortem dan juga postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum hewan disembelih untuk memastikan kondisi kesehatan hewan, kelayakan umur, serta memastikan tidak terdapat cacat pada hewan kurban. Sementara pemeriksaan postmortem dilakukan setelah penyembelihan dengan memeriksa organ-organ dalam hewan kurban guna memastikan daging aman dikonsumsi. Yulinar menjelaskan, salah satu temuan yang paling sering dijumpai dalam pemeriksaan hewan kurban adalah kasus cacing hati pada sapi. Selain itu, petugas juga mewaspadai penyakit seperti lumpy skin disease atau LSD dan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Apabila ditemukan hewan yang tidak memenuhi syarat kurban atau daging yang tidak layak konsumsi, tim akan memberikan rekomendasi kepada panitia masjid maupun petugas dinas terkait.
2: Dan juga ada beberapa permintaan khusus di luar itu yang kebanyakan ada di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Itu ada beberapa contoh di beberapa masjid yang meminta khusus ya, dan juga beberapa masjid yang nanti di sekitar kampus kami akan menunjukkan sekitar 5 atau 6 mahasiswa.
3: Apa yang itu akan mereka lakukan?
2: Yang akan dilakukan para petugas adalah pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem itu apa? Adalah pemeriksaan kesehatan sebelum hewan itu disembelih. Jadi kita pastikan bahwa hewan itu sehat dan memenuhi syarat untuk menjadi hewan kurban.
1: Rektor UB Prof. Widodo menyampaikan bahwa pelaksanaan Idul Adha dan kurban merupakan perayaan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk perguruan tinggi. Menurutnya, keterlibatan Fakultas Kedokteran Hewan UB juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui pengawasan hewan kurban dan pencegahan penyakit menular.
4: Saya senang sekali Bu Dekan dan tim menerjunkan mahasiswa kita, dosen-dosen kita untuk bekerjasama dengan provinsi, kabupaten, dan kota di sekitar Jawa Timur agar pelaksanaan ini menjadi lebih baik, lebih hikmat, dan ini menjadi bagian penting.
1: Prof. Widodo menambahkan, keterlibatan langsung mahasiswa dan dosen di tengah masyarakat juga menjadi bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi bagi masyarakat, sekaligus menjadi sarana pembelajaran lapangan bagi mahasiswa. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Malang memastikan hewan kurban yang dijual menjelang Idul Adha dalam kondisi sehat dan layak dikurbankan. Kepastian itu disampaikan oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, usai melakukan inspeksi hewan kurban di kawasan Sudimoro Saksofon, Kelurahan Jatimulyo. Dalam sidaknya, Wahyu bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengecek langsung kondisi sapi dan kambing, mulai dari gigi, bentuk tubuh, hingga surat keterangan sehat dari dokter hewan. Wahyu menyebut, hewan yang lolos pemeriksaan langsung diberi stiker sehat dan dinyatakan layak jual, maupun dijadikan hewan kurban. Pemeriksaan hewan kurban di Kota Malang juga melibatkan sekitar 400 petugas dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang diterjunkan ke berbagai titik penjualan hewan kurban.
5: Dari Dinas Ketahanan Pangan ini mengecek dengan dibantu oleh teman-teman dari Brawijaya, dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, sekitar 400 orang yang menyebar di seluruh tempat-tempat penjualan hewan kurban. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini terlaporkan semua sehat dan layak untuk dijual dan dijadikan untuk kurban.
0: Wahyu juga menyebutkan pemerintah Kota Malang menerima bantuan sapi kurban presiden berbobot 1 ton jenis brangus dari peternak Kedung Kandang yang nantinya diserahkan ke Masjid Sabilillah Blimbing. Wali Kota Malang juga menyebut tren penyembelihan hewan kurban tahun ini didominasi sapi dibandingkan kambing. Sementara pasokan sapi banyak didatangkan dari Madura, sedangkan kambing berasal dari Kabupaten Malang. Jaga stabilitas harga jelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Pasuruan gelar pasar murah.
6: Mengantisipasi meningkatnya harga sejumlah bahan pokok yang kerap kali terjadi menjelang hari besar keagamaan, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar pasar murah. Kali ini dipilih Terminal Wisata Pasar Pat sebagai lokasi dilaksanakannya pasar murah, tidak sehari, melainkan dua hari berturut-turut mulai 25 hingga 26 Mei 2026. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Taufikul Goni mengatakan, dalam pasar murah ini pemerintah menyediakan sembako dengan harga terjangkau sesuai harga di tingkat distributor. Selama dilaksanakannya pasar murah, PMK Pasuruan bekerja sama dengan banyak pihak, mulai dari Bulog Raja Wali Nusindo di KP3 hingga pihak lain yang mensupport pasar murah.
7: Pasar murah ini agenda rutin pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Pak Bupati menginginkan di setiap hari-hari besar nasional, terutama hari Lebaran menjelang, hari Idul Adha menjelang, ada menyapa pemerintah melalui Diskopinda Pasar Murah. Ini bisa kita lihat antusias masyarakatnya. Tujuannya agar daya beli masyarakat terjangkau, agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, agar kualitasnya juga terjamin. Intinya bagaimana masyarakat bisa menjangkau setiap kebutuhan masyarakat. Sekaligus yang paling penting adalah peluang pemerintah daerah melalui UMKM, IKM-nya memamerkan produk-produk lokalnya. Kita lihat tadi hampir semua produk lokal di bawah organisasi-organisasi UMKM Kabupaten Pasuruan kita tampilkan untuk menjual dagangannya, produk-produk.
6: Sementara itu, Sekda Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidiasa Songko mengajak masyarakat untuk bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab selain sembako, pemerintah daerah juga menghadirkan produk-produk UMKM dan IKM yang ada di Kabupaten Pasuruan. Tujuannya tak lain agar semakin dikenal oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Untaian kata-kata tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo saat menghadiri pengajian di Desa Branang, Kecamatan Lekok. Sebuah harapan sekaligus ajakan untuk memperbanyak amal ibadah sekaligus berbagi pada sesama, mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Beruntung sekali bagi kita, masih banyak para ulama, kiai, bahkan ustadz-ustadz muda yang tetap mengingatkan akan pentingnya berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga seluruh doa baik dikabulkan dan langkah kita selalu diridhoi Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Diketahui beberapa jenis komoditas dijual dengan harga sangat murah. Sebut saja beras SPHP kemasan 5 kg hanya Rp55.000, beras premium Rp70.000, gula Rp14.000 per 1 kg, minyak kita Rp14.000 per liter, minyak premium Rp17.000, bawang merah 250 gram dijual Rp8.000, bawang putih 250 gram Rp6.000, telur ayam Rp22.000 per 1 kg, dan bahan pokok lainnya. Bila Akbar melaporkan.
0: Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di aplikasi RRI Digital. Sentuhan digital, peternak milenial Malang sukses lepas 80 ekor kambing kurban via TikTok.
8: Pendekatan modern dalam pemasaran hewan kurban terbukti membuahkan hasil manis bagi peternak milenial di Kota Malang. Berkat pemanfaatan fitur siaran langsung di media sosial peternakan Tisis Farm yang bertempat di kawasan Lesan Puro, Kecamatan Kedung Kandang, sukses menggait banyak pembeli tanpa perlu bergantung pada lapak konvensional di tepi jalan. Luki Aditya Ramadan, sang pemilik peternakan, membeberkan bahwa pesanan hewan kurban miliknya menjelang Idul Adha kali ini telah menembus angka 80 ekor. Pencapaian ini menandai lompatan besar jika dibandingkan dengan hasil penjualan pada musim kurban sebelumnya. Menurut Luki, kunci utama di balik meroketnya penjualan ini adalah konsistensi melakukan live streaming di aplikasi TikTok. Platform video tersebut menyumbang porsi terbesar sekitar 80% dari total kambing yang rapi terpesan datang dari para pengguna TikTok yang menonton siarannya. Inovasi digital ini terbukti ampuh memperluas radius pemasaran. Jika cara lama hanya menjaring konsumen di sekitar lingkungan kandang, kini pasar This Is Farm sukses menembus berbagai wilayah di Jawa Timur. Melalui interaksi di layar ponsel, calon pelanggan dapat memantau langsung kualitas hewan kurban, mulai dari postur, perkiraan berat, hingga kondisi kesehatan kambing secara transparan.
9: Jadi memang alhamdulillah ya, sejak kami memaksimalkan penjualan lewat live streaming TikTok itu, terjadi peningkatan sampai 2 kali lipat atau sampai 100%, karena jika di tahun lalu kita mampu menjual sekitar 30-40 ekor, tahun ini kita mampu menjual kelipatannya. Karena memang, jadi kita memang nggak buka lapak, kita jualnya itu memaksimalkan di kandang. Tapi karena kita melakukan penjualan live streaming, akhirnya kami mampu menjangkau pasar yang cukup luas. Dan itu terbukti efektif, bahkan sampai hamin mendekati Idul Adha ini masih terjadi transaksi penjualan atau transaksi pembelian lewat yang sebelumnya berinteraksi dengan kami lewat live streaming TikTok.
8: Saat ini jangkauan pengiriman hewan dari peternakannya telah merambah area Malang Raya, Sidoarjo hingga Surabaya. Sebagai daya tarik tambahan bagi para pembeli, Luki juga menyediakan layanan gratis biaya penitipan serta perawatan hingga hari penyembelihan. Tak hanya itu, fasilitas bebas biaya pengiriman juga diberikan khusus untuk area Malang Raya dan Surabaya, di mana distribusi hewan akan dilakukan secara berkala sejak H3 Idul Adha. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Mulai Agustus 2026, mobil dilarang melintas bendungan Lahore Malang Blitar.
10: Perum Jasa Tirta 1 resmi melarang kendaraan roda 4 melintas di atas bendungan Lahore mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk menjaga keamanan struktur bendungan yang berstatus sebagai objek vital nasional. Selama ini, jalur di puncak bendungan Lahore kerap digunakan masyarakat sebagai akses alternatif penghubung Malang dan Blitar. Namun PJT 1 menegaskan, bendungan bukanlah infrastruktur jalan umum yang dirancang untuk menahan beban kendaraan roda 4 secara terus-menerus. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Berantas PJT 1, Agung Nugroho mengatakan getaran kendaraan roda 4 dapat mempengaruhi stabilitas timbunan bendungan. Ia menjelaskan masih banyak masyarakat yang keliru membandingkan bendungan Lahore dengan jembatan besar seperti Suramadu. Menurutnya kedua infrastruktur tersebut memiliki fungsi dan konstruksi yang berbeda. Meski mobil dilarang melintas, sepeda motor tetap diperbolehkan menggunakan akses di alas bendungan selama 24 jam dengan sistem tarif yang berlaku. Warga dari 5 desa sekitar Waduk Lahore juga akan mendapat akses gratis menggunakan kartu khusus non-tunai.
11: Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bendungan ini kan sebenarnya bukan merupakan jalan umum. Bendungan ini bukan merupakan jalan umum. Nah, kemudian yang ketiga, bendungan ini adalah bagian dari objek vital nasional yang...
10: Selain itu, kendaraan darurat seperti ambulans dan mobil kepolisian tetap diperbolehkan melintas dalam kondisi tertentu seperti kemacetan total atau kecelakaan besar di jalur nasional. Akses bendungan dapat dibuka sementara untuk kendaraan roda 4 kecil berdasarkan diskresi aparat kepolisian. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG sebut gempa bumi Jawa Timur didominasi gempa bumi dangkal.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat 149 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Selama periode 15 hingga 21 Mei 2026, aktivitas gempa bumi didominasi gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Cardoso mengatakan magnitud gempa bumi terbesar pada periode tersebut mencapai 4,39 sedangkan magnitud terkecil 1,1. Menurut Riko, berdasarkan kedalaman pusat gempa bumi, sebanyak 120 kejadian gempa bumi minggu ini didominasi gempa bumi dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km. Selain itu, BMKG mencatat 29 kejadian gempa bumi berkedalaman menengah dan tidak terdapat gempa bumi dalam selama periode tersebut. Aktivitas gempa bumi tertinggi terjadi pada 20 Mei 2026 dengan 30 kejadian, sedangkan aktivitas terendah terjadi pada 15 Mei 2026 dengan 16 kejadian gempa bumi. Riko menjelaskan penyebab utama aktivitas gempa bumi di Jawa Timur masih dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia.
13: Berdasarkan kedalaman pusat gempanya, gempa pada minggu ini didominasi oleh gempa dengan kedalaman dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebanyak 120 kejadian. Dan berdasarkan kekuatannya atau magnitudonya didominasi oleh magnitudo kurang dari 3 sebanyak 118 kejadian. Adapun aktivitas tertinggi terjadi pada tanggal 20 Mei 2026 dengan 30 kejadian gempa bumi dan aktivitas terendah terjadi pada tanggal 15 Mei 2026 dengan 16 kejadian gempa bumi.
12: Riko Cardoso menambahkan untuk gempa bumi yang terjadi di daratan dipicu oleh aktivitas sesar aktif di daratan Pulau Jawa. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SLB YPAC Kota Malang menggelar kegiatan manasik haji bagi peserta didik di aula sekolah pada hari Senin 25 Mei. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pembinaan karakter dan penguatan nilai keagamaan bagi siswa berkebutuhan khusus. Kepala Sekolah SLB YPAC Kota Malang, Zita Margareta, SPD, membawahi jenjang TK LB, SD LB, SMP LB, SMA LB. Provokasi mengatakan manasik haji rutin dilaksanakan setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Adha. Program tersebut bertujuan mengenalkan tata cara ibadah haji sekaligus memperkuat keimanan siswa. Menurut Zita, pendidikan keagamaan dan pembentukan karakter moral sangat penting diberikan kepada anak-anak disabilitas. Ia menilai kegiatan seperti ini membantu siswa memahami nilai-nilai agama dengan cara yang sederhana dan menyenangkan.
14: Mengenalkan rukun-rukun haji yang saat ini juga tengah dilaksanakan oleh masyarakat seluruh dunia di Mekah dan di Madinah. Ya, meskipun dengan keterbatasan anak-anak kami, anak-anak insya Allah kayaknya sanggup mengikuti ini. Meskipun anak-anaknya terbatas, mungkin fasilitasnya juga terbatas, tapi insya Allah kita berusaha memenuhi dan pokoknya bisa melaksanakanlah setiap mungkin setahun mesti ada kegiatan di manasik haji.
0: Sementara itu, Sekretaris Pengurus Yayasan Pembinaan Anak Cacat YPAC, Yayu Kaulan, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan manasik haji tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana mengenalkan rukun-rukun haji kepada siswa berkebutuhan khusus. Melalui kegiatan ini, SLB YPAC Kota Malang berharap siswa tidak hanya mengenal tata cara ibadah haji, tapi juga mampu menumbuhkan nilai religius dan rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Program tersebut menjadi bagian dari pendidikan karakter bagi anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah. Saudara, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Periksa hewan kurban, UB terjunkan mahasiswa dan dosen ke sejumlah daerah. Pemkot Malang pastikan hewan kurban sehat dan layak jual. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantara wasan.

Malam pagi ini masih terus hadir menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Jelang Hari Raya Idul Adha 2026 1447 Hijriah, saudara, Kepolisian Resor atau Polres Malang ini memperketat pengamanan di berbagai lokasi rawan. Yang jadi prioritas ini salah satunya ada di prioritas utama ya dalam operasi ini untuk mengawasi rumah-rumah kosong yang ditinggal oleh pemiliknya baik karena mudik ataupun dalam kegiatan peribadatan begitu ya. Tidak hanya menyisir area perumahan warga saja, aparat kepolisian ini juga memperluas jangkauan patroli ke pusat perbelanjaan, kemudian jalan-jalan protokol, tempat ibadah, dan sejumlah objek vital yang diprediksi akan mengalami lonjakan aktivitas masyarakat jelang hari raya. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar, ini beliau menjelaskan bahwa peningkatan intensitas patroli ini merupakan langkah preventif untuk bisa menekan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya aksi pencurian spesialis rumah kosong yang memang selalu mengincar ya pada momen-momen libur panjang begitu ya, seperti momen Idul Adha besok ini. Polres Malang mengintensifkan patroli di seluruh wilayah hukum, fokus diarahkan pada kawasan pemukiman dan rumah-rumah yang kosong yang ditinggal penghuninya, tujuannya agar masyarakat bisa merayakan Idul Adha dengan rasa aman dan juga tenang, saudara. Beliau juga menambahkan patroli berkala ini melibatkan personil gabungan yang bergerak secara mobile atau keliling sekaligus melakukan sambang dialogis dengan warga maupun petugas ronda di lingkungan setempat. Langkah ini diambil untuk bisa memaksimalkan kehadiran polisi di tengah masyarakat untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. AKP Bambang juga mengingatkan warga yang berencana bepergian agar tidak ceroboh ya sebelum meninggalkan rumah. Beberapa poin penting yang harus dilaksanakan yang masuk pada himbauan tersebut adalah mengunci rapat seluruh pintu dan jendela sebelum pergi, memastikan keamanan rumah Anda, kemudian meminta bantuan tetangga yang tidak mudik ya, atau bisa ke petugas keamanan setempat untuk bisa ikut mengawasi dan segera melaporkan aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar melalui call center 110 agar bisa langsung direspon oleh petugas, saudara. Dan beliau menjelaskan bahwa kolaborasi yang solid antara kepolisian dan masyarakat ini menjadi faktor penentu ya untuk menjaga kondusivitas wilayah selama Idul Adha. Melalui penguatan patroli dan peran aktif masyarakat, harapannya nanti situasi keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Malang tetap kondusif, nyaman, dan terkendali. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Anda bisa simak kembali informasi lengkapnya. Langsung saja Anda bisa klik portal kami di rri.co.id.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, hei, hey, awas ada motor di depan bro, awas nih. Hei,
0: aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Untuk ada masyarakat yang akan membeli hewan kurban, ini dihimbau lebih teliti dalam memilih hewan kurban ya, agar memenuhi syarat kesehatan dan juga syariat. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Spangtan Kota Blitar ini membagikan sejumlah ciri hewan kurban yang sehat, yang bisa dikenali secara langsung begitu saudara oleh calon pembeli. Salah satu indikator utamanya adalah kondisi fisik yang aktif, tidak cacat, serta memiliki nafsu makan yang baik begitu ya. Selain itu juga, masyarakat perlu memperhatikan kondisi mata, mulut, hingga area anus hewan ya sebelum melakukan transaksi pembelian. Bola mata harus bening, tidak bengkak, area mulut dan bibir bersih. Begitu juga area anus yang harus bersih dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda penyakit, saudara. Menurut Dinas Ketahanan Pangan Kota Blitar yang disampaikan oleh Kepala Dispangtan, Dr. Hewan Dewi Masito MAGR, ini hewan calon pembeli juga ya, yang akan membeli hewan kurban ya, sebaiknya meminta hewan untuk berjalan, untuk bisa memastikan tidak ada gangguan pada kaki ataupun tubuh lainnya, saudara. Jadi harus dicek, jadi bisa, biar kita itu bisa tahu ini hewan tidak pincang ya, karena ini menjadi salah satu syarat hewan kurban adalah tidak cacat begitu ya. Tidak hanya sampai di situ, beliau juga mengingatkan masyarakat agar memeriksa kondisi organ reproduksi pada hewan jantan, khususnya sapi dan juga kambing, karena ini sering terlupakan begitu ya. Dan juga beliau mengingatkan masyarakat untuk memilih hewan yang memiliki suhu tubuh normal berkisar 38 hingga 39,5 derajat Celcius. Kalau suhu tubuhnya melebihi batas tersebut, saudara, hewan perlu mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Diharapkan juga masyarakat membeli hewan kurban dari pedagang yang sudah mendapatkan surat keterangan sehat hewan, sehingga aspek kesehatan dan keamanan pangan lebih terjamin jelang Idul Adha ini. Kami hadirkan informasi ini untuk Anda dari rri.co.id.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan